juga diadakan bertujuan untuk mendedahkan peserta iGrow yang amat berhormat ataupun Young Agro Businessman kepada situasi sebenar dalam mempromosikan sesuatu produk pelancongan. DPBS terdiri daripada 7 desa yang digabungkan menjadi satu pakej bersama selain dijalankan oleh Persatuan Pembangunan Komuniti Perak Tengah dengan kerjasama Tourism Perak dan Institut Agro Usahawan. Desa-desa tersebut adalah Desa Warisan, Desa Muhipah, Desa Peneroka, Desa Bendang, Desa Muara, Desa Joran dan Desa Agro. Terdahulu, Majlis Pelancaran Merdeka at Desa Pelancongan Pasir Salak telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri ataupun MITI, Dato' Ahmad Maslan sepena lawatan kerja melawat usahawan IKS di Mukim Pulau 3 pada 6 Ogos 2017. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Hai, dalam kenderaan, rumah, kedai, pejabat. Hei, ke hulu ke hilir, dengar Ber FM ke? Ajanya ya.
2: Anda sedang mendengarkan
3: Gegar Pagi. Dengarkan Ber FM, pagi kuma pasti akan lebih ceria, bertenaga dan bergegar. Bersama selebriti jemputan setiap Isnin hingga Jumaat jam 8 hingga 10 pagi.

0: FM, pagi kurma pasti akan lebih ceria, bertenaga dan bergegar. Dengan program baru Pena FM bersama selebriti jemputan setiap Isnin hingga Jumaat jam 8 hingga 10 pagi. Borak gegar pagi Pena FM, GEGO pagi Pena FM untuk koma aja.
1: Baik, tentunya untuk koma aja borak gegar pagi Isnin.
2: Kali ni bertiga.
1: Bertiga.
2: Akhirnya.
1: Akhirnya. Berdua dah baik dah. Bertiga lagi baik.
3: Akhirnya kini pasti. Apa
4: sebab? Ada bunyi.
1: Oh, itulah dia ada bunyi sikit lah. Dia macam.
2: Macam excited.
1: Rap.
3: Yeah. Okay. Wow.
1: Apik pagi dia okey sihat?
3: Alhamdulillah, tapi sesebu sikit lah.
1: Apa-apa? Dengar suara tu macam jengau sikit.
3: Segau sikit kan?
1: Macam manja.
2: Macam bunyi dia.
3: Sebab baru lepas daripada sebenarnya yang dalam topik tu, aku mulai KOI.
1: Menang lah.
2: Itu, inilah dia.
1: Inilah dianya.
2: Untunglah kita boleh tengok.
3: Jangan bagi tahu orang lah.
1: Tutup bagian mana? Mata, hidung, dia mana?
3: Saya yang putih tu, yang putih tu.
1: Oh, yang putih tu. Iyalah, tak putih jadi perempuan dia. Okeylah, Pik. Perjalanan semua okey, Pik?
3: Hari ni okey. Sebab tak ada musim buah. Jadi semua lancar lah.
2: Dia biasa kena musim buah dia.
1: Itulah pasal.
3: Kalau musim buah, memang je.
1: Kalau masa musim buah kelapa?
3: Ah, itu tak apa.
1: Itu tak apa.
3: ada tempat-tempat dia je.
1: Tak melibatkan kepala. Okey. Jadi macam biasa kalau hari Isnin ni, Apik, kita haram kan?
3: Oi.
1: Mandi blues.
2: Haramkan tu. Siapa yang bermandi blues tu berdosa lah tu.
1: Berdosa lah kan. Kalau boleh Isnin tu kita nak santai-santai.
3: Ceria. Kenapa kan? Kadang-kadang tu kenapa Isnin dia rasa macam buram.
2: Panjang je harinya.
3: Kalau nak fikirkan, saya ni tengah demam sesama tau. Tapi well you tengok I. I okay.
2: Datang je kerja melayan orang kat TikTok pula.
3: So hidup ni kena happy.
1: Tapi api antara demam dengan sakit gigi, sakit gigi lagi sakit, Pik.
2: Tapi kan
1: 2 bulan dah, Pik. Tapi tak kuat.
2: Api cakap api demam kan. Kalau lelaki kalau demam kan lembik.
1: Maksudnya api betul ke, Pik?
2: Api lelaki jadian kot.
3: Itu lelaki lain.
1: Lelaki tak masuk api lah.
3: Lelaki ni susah nak dicari. Dalam Perak pun mungkin ada dalam 2-3-4
1: orang lah. Cuma api antara insan yang terpilih lah di negara Perak. Lelaki ini yang
2: terlalu patah api.
1: Okey, api hari ni, api dengan Mira hari ni kita nak sembang-sembang lah hari ni. Topik kita kan ada topik.
2: Kenapa
1: nak sembang? Apa topik dia, Mira?
2: Topiknya from zero to hero.
1: Apa ceritanya tu?
2: Senang katalah kan, Cuk Itang kata tadi, jatuh bangun.
1: Jatuh bangun kehidupan kita.
2: Betul.
1: Sebab semua orang melalui zaman itu.
2: Fasa-fasa kebangkitan.
1: Betul.
2: Dia dari segi banyak jugalah kebangkitan ke kebebasan ke apa-apa jenis lah yang kau membangkit daripada sesuatu masalah tu. Itu pun dia kira jugalah.
3: Tapi saya ingat lagi lah, saya pernah jatuh. Hari ni bagus lah.
1: Jatuh basikal.
3: Saya masih
2: jatuh ingat lah.
3: Saya masih ingat lagi waktu tu saya baru 3 bulan.
1: Okey.
3: Saya ingat lagi saya jalan-jalan saya jatuh.
1: 3 bulan jalan-jalan jatuh.
3: Ya. Tapi pada hari ni saya dah steady. Ketika saya berumur 25 tahun.
1: Tak, masalahnya umur 3 bulan jalan-jalan jatuh tu dari situ dah menipu lah tu.
3: Itu silakan kalau kita jatuh, saya bangun balik.
1: Bangun balik.
2: Mira ingat tadi 3 bulan tu macam selama tu lah. Kau punya masa baby.
3: Yeah.
2: Masa baby.
3: Saya masih ingat lagi waktu ni. Pada tahun 1999 lah.
1: Okey.
3: Sebab saya Gen Z.
1: Gen Z kan, baru lahir ke sana tu.
3: Jadi itulah pengalaman saya jatuh dan bangun. Saya ingat lagi waktu itu mak saya cakap tak teh. Saya boxer jatuh. Tapi hari ini saya bangun lah.
1: Itulah, so jadilah hero sekarang ni.
3: Yeah,
2: itulah ceritanya.
1: Itulah cerita api. Sedih lah.
2: From baby to api.
1: Kasih sedih benar cerita api.
3: Macam Fina ada tak cerita daripada zero to hero ni?
1: Daripada lahir. Lagi awal dah api tu. Pernah juga merasai macam zaman mula-mula kita kerja dulu. Kita macam kerja. Sebab macam Fina dulu, habis kita kata Fina terus ke Kuala Lumpur. Nak sambung belajar, masa tu abah baru pencin. Jadi Fida kena kerja struggle apa semua. Memang payahlah macam mana kita kenali Kuala Lumpur. ha, macam mana kata okey nak dapat kerja kan dia macam tu abang Ipar ada tinggal kat satu tempat kat Subang Jaya, pandai-pandailah survive sendiri, bawa lah resume. Mula-mula lah, mula-mula semua macam mana. Jadi kita rasa macam susahnya, kita dari kampung bagai semua kan. Lepas tu kita bangkit, kita usaha dapat kerja swasta sekejap. Lepas tu umur 23 dapat kerja RTM. Dah dapat kerja RTM, saya sambung belajar balik. Lepas habis tekatan sambung degree balik. Lepas tu sekarang ni itulah perjalanan dia. Jadi pernah rasa lah yang jatuh tu, pernah jatuh dari bas, turun-turun batu kerinci, turun-turun batu kasut jatuh dulu. Macam-macam
2: itu tak sakit tu,
1: itu malu.
2: Malu banyak dari sakit.
1: Sakit tu nombor 9, malu nombor 1.
3: Tapi Fedah tadi bagi tahu 23 baru start
1: dapat kerja tetap dapat lah kira
3: RTL dia. Dia baru setahun lah dengan RTL.
1: Baru setahun sebab Fedah sekarang pun 24. So memang itulah di usia muda macam sekarang ni kan.
3: Cepat.
1: Masa tu cepat sangat berlalu walaupun dia 10 tahun lepas kan.
2: Kalau kisah tu walaupun ada kisah jatuh bangun, manislah di akhirnya kan.
1: Kita tak tahu sebab hidup kita sentiasa ada ujian dia. Kita takut akan jatuh kembali dan macam mana kita bangun balik.
3: Ya, tapi orang juga pengalaman tu lah. Pengalaman yang kita
2: mendewasakan.
3: Kita pernah dulu duduk dekat bawah, macam mana kita boleh ada dekat atas tu, kita belajar sesuatu lah. Jangan diulang benda yang sama. Macam Mira sendirilah. Di usia yang macam ni kan. Sebaya dengan saya ni kan. Lebih apa yang ada tak sejarah jatuh bangun dia.
2: Kalau umur belasan macam ni.
1: Belasan. Okey, semua tak nak kalah.
2: Macam tak banyak lah kan. Jatuh ni lah kot, kerusi roda ke. Main rollerblade.
3: Itu tak mencabar.
1: Itu
3: biasa-biasa.
2: Tak lah, macam kalau kita Gen Z ni mungkin banyaknya dari segi bila dah kerja, kita mampu untuk keluar daripada masalah yang tak cukup duit tu. Macam kita kan, kita kena usaha sendiri kan. Itulah masalahnya, kebebasan tu daripada segi tak cukup duit, kewangan lah dari segi tu kan. Sebab kita tahu ayah kita pun tak mampu. Jadi kita keluar daripada tak mampu tu. Kita mampukan diri kita. Mampukan diri sendiri. Ya, macam itulah.
1: Okey lah. Itu pun cabaran juga.
2: Sebab Gen Z ni susah sebab nak ikut trend sekarang. Banyak trendnya dia nak ikut. Kalau tak, nanti dia FOMO.
1: Antara trend tu apa yang sekarang ni wajib ikut? Macam zaman kita dulu. Kita tak ada trend sangat sebab kita media sosial pun dah umur kita 20-an ke atas. Baru kita dapat.
3: Kita lebih banyak tu pergi ke masjid.
1: Betul lah. Zaman-zaman
2: sama-sama.
3: Istikaf kat sana.
2: Sekarang pun ada trend ke masjid.
3: Ada ke?
2: Cuba adalah. Cuma trennya tu Apik tak nampak kot.
3: Mungkin lebih
2: Apik kau tak nampak Mira dekat masjid.
3: Tak pasal sebab kita duduk kat depan. Azal
2: kita semua. Pula duduk kat belakang.
3: Jadi itulah dia fasa yang kita nak naik atas kan. Macam saya dulu Zaman kejatuhan saya nak naik tu kan. Sedih pula rasa dia.
1: Allah, banyak lagu. Lagu sedih mana
2: Untuk lagu arwah
3: Abdul. Masa tu saya masih di Kuala Lumpur. Saya masih ingat lagi dia jatuhnya saya ni bukannya di zaman saya di era bujang. Atau di zaman bujang. Saya jatuhnya saya ni
2: Masa dah kahwin.
3: And,
2: tapi masa kalau di fasa-fasa yang baru kahwin ni kan, baru berkahwin ni banyak ujiannya.
3: Salah satunya saya dulu masa bujang saya enjoy. Tak ada pun cerita-cerita yang menghiburkan. Tapi bila saya masuk alam perkahwinan, bila mendapat anak yang pertama tu, di situlah saya berusaha dengan kerasnya untuk membuatkan keluarga saya gembira.
2: Hidup selesa.
3: Tapi
2: untuk anak-anak pula,
3: saya pernah tolak motor saya kerana kehabisan minyak. Orang tolak saya sampai dekat stesen minyak. Jadi dia tanya saya kan, abang dah sampai kat stesen minyak? Saya hanya mendiamkan diri ya. Saya tak ada langsung dalam poket.
2: Masa tu kerja apa, Apik?
3: Masa tu saya masih lagi, saya kerja tak tentu hala lagi. Hidup terumbang ambil. Tapi itulah, saya cuba juga cari kerja.
2: Kerja yang tak nak saya
3: minta lah CEO semua. Tapi tak berjaya sebab saya tak ada kelulusan.
2: Patutlah pun.
3: Tapi yang mengerikan itulah kan, waktu saya balik tu tak ada sampaikan orang tu hulur duit pada saya kan. Saya faham dia adik tak ada duit kan. Tapi isin minyak kan, dengan malu-malu saya ambil. Dan balik saya pernah tanya dengan rumah saya, apa kita nak makan hari ni kan. Saya tak ada duit lah. Saya cakap kan, tak apa, kita ada masih lagi duit siling. Saya pernah tukar duit siling, pergi kedai mamak tukar dengan muka tak apalah, malu tu hilang lah. Sebab nak menjara hidup ni kan. Tapi akhirnya saya belajar daripada satu benda tu lah. saya masuk satu uji bakat. Mm-hmm. Saya tak cukup duit. Uji bakat tu kena bayar RM30.
1: Oh ya ke?
3: Ya.
2: Kira besar bayar, tu kat tu.
3: Besar RM30. Saya nak cari mana? Saya bagi tahu kat kawan saya.
2: Pinjam ah.
3: Ada tak boleh tak aku pinjam RM30. Mm. Aku nak pergi uji bakat. Mula saya pinjam pada satu orang kawan. Aha. Tapi kawan-kawan lain semua cakap tak ada, tak ada, walaupun dia orang baru bergaji kan. Kita faham kan. Tapi ada satu kawan ni cakap, boleh tak aku nak pinjam? Dia cakap bagi nombor akaun. Dia masuk kat saya 200. Masa tu saya ingat 200. Saya cakap banyak sangat ni kan. Tak apalah Pit, pakailah Pit. Kau pergi kat sana kan, aku tahu kau ada bakat Pit, dia kata kan. Sampailah sekarang ni kan, itulah dia ni kan. Kau pergilah uji bakat tu, untuk tu kan. Cakap ni banyak sangat ni kan, walaupun semua orang tak tahu yang kau ada bakat, tapi aku yakin kau boleh. Aku yakin satu hari nanti kau akan berjaya, dan kau mesti akan duduk di kerusi Perak FM.
1: Oh, akhirnya tercapai juga.
3: Ya, itu salah satu cerita yang pada saya menjadi sumber inspirasi.
1: Betul.
3: Daripada seorang kawannya saya naik kan, sebab yang lain pada ketika tu dia ni tak percaya pun. Api mana boleh budak cerangau ni macam ni.
2: Maknanya dari

0: bahagia. Itu adalah kebahagiaan
1: bagi aku. Hati juga ke?
0: Tak.
1: Bukan.
2: Kawan satu kampung lah.
0: Bukan juga.
2: Ha. Apa itu?
0: Kadang-kadang tu biar saya cakap, orang yang paling rapat dengan kita pun belum tentu boleh tolong. Tapi betul, orang yang kenal kita hanya yang jauh ni. Satu panggilan saja. Okay, no problem. Aku nak masuk ujian, tapi orang semua tak boleh bagi aku pinjam duit lah. Aku hanya perlukan RM30. Tak apa, aku kenal kau. Aku tahu bakat kau. Kau ada bakat, kau ada benda, kau ada barang, dia kata kan. Pergi bit.
1: Touching lah
2: pik. Touching. Betul lah tu.
1: Yang buat kita rasa bangun dan kita takkan lupakan. Dan dari situ kita rasa macam orang susah, kita faham perasaan tu.
0: Sebab saya faham. Itu sebab kadang-kadang tu ada seorang kan, kalau macam aku nak pakai duit sikit lah, susu anak aku tak ada. Saya cakap kat bini saya sebab saya tak pegang duit. Tolong back in je.
1: Ada accountant lah pegang. Kita faham kita perlukan.
0: Sebab kita buat macam office.
1: Duit masuk ke account.
0: Yeah, ke account.
2: Saya ada invoice. Cakap,
0: masuk sekarang. Nanti kejap bang, saya nak buat kerja ni. Tak. Sekarang tau. Sebab kita tahu, kita dulu pernah ada macam tu. Kita tunggu-tunggu orang nak untuk bagi kita. Kita jangan cakap kita hari ni kita hebat. Kita tak. Sebab kita dulu pun kita akan tunggu kat telefon tu. Dah masuk belum?
2: Betul.
0: Memang pada dasarnya kita minta, tolong pinjam je boleh tak? Aha. Tak apa, kau lewat-lewat sikit benda. Tapi dalam harapan orang tu,
1: cepat
0: lebih aku nak perlu sangat. Terus saya cakap kat orang-orang saya, now. Dengan tegas.
1: Betul.
0: You bet it now.
1: Dengan garangnya.
0: Dengan garang.
1: Rakusnya.
0: Kalau tak, you get down.
2: Nampak tak?
1: You are fired.
2: Apik tak takut bini.
1: Apik dia memang garang dengan bini.
2: Apik memang hero.
1: Nanti kita tak tahu balik apa jadi pada Apik.
2: Nantikan videonya.
0: Jadi kita nak pendengar-pendengar pula, apa cerita
2: betul
0: daripada zero to hero.
2: Mungkin ada yang sama dengan Apik lah, lagi-lagi fasa lepas berkahwin. Bila selalu dengar jugalah pasal hal tu kan.
0: Mungkin
2: kena sama juga ke? Tak payah kahwin.
1: Tapi betul lah orang cakap, mana ada, yelah, dalam uji perkahwinan ada ujian dia tersendiri. Dia masing-masing ada. Kalau tak hubungan suami isteri, mungkin diuji dengan keadaan anak-anak kita. Yang bila kita cakap, orang lain pun ada anak juga, tapi situasi tak sama dengan kita. Mungkin anak kita ada ujian dia. Macam itulah cerita dia.
0: Jadi topik kita hari ni, saya klasifikasikan dia macam profesor lah.
1: Macam tak payah.
0: Sebabnya hari ni bukannya saja satu topik untuk zero to hero untuk sebagai kenangan, tapi untuk menjadi sumber inspirasi kepada orang lain yang mungkin sekarang ni dia orang tengah zero.
2: Betul. Tengah mengalami ketika ni.
0: Jadi dengarkan Apera FM setiap hari. Bermula daripada jam 6 pagi hingga pukul 12 malam. Bukan untuk orang lain, untuk koma sahaja.
1: Benar. Kita dengar lagu dulu.
2: Dia dah ending lah.
1: Kita dengar lagu dulu. Lepas ni kita nak dengar kisah dari pendengar-pendengar kita.
0: Yeah.
1: Jadi terus layan Para FM
2: untuk koma aja.

0: Baik, terus setia bersama kami di Pera FM tentunya untuk koma aja. Yeah. Ha, topik kita pagi ni.
1: From zero to hero. Kebangkitan koma semua.
0: Aha, tapi tadi bila orang dengar cerita Hairpin, ramai yang koyak habis. Udah tap ayo mata.
1: Demo tutup radio kejap lah, nangis kejap.
2: Kita twist balik. Jangan
0: menangis. Tak apalah, kita ada pemanggil lah. Tak payah lah. Takut ribut pula ikut ni.
2: Siapa dia pemanggil kita?
0: Jadi kita dah sama dengan pemanggil kita. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, di talian kita siapakah gerangannya?
1: Siapa di sana?
3: Ya Allah, ni Kak Long.
1: Kak Long. Manis suara Kak Long.
3: Iya ke? Tak rindu ke suara Kak Long ni?
2: Eh, mau tidak. Dia tengah getuk-getuk jantung dia.
3: Ya Allah, kalau budak apik memang begitu.
0: Kak Long sihat, Kak Long?
3: Sihat, Alhamdulillah. Semua sihat kat konti.
0: Oh, terlebih sihat, Alhamdulillah.
2: Terlebih sihat. Sihat
0: lah yang terlebih sihat.
2: Sesama ke ni, Kak Long? Sesama ke ni semalam makan. Semalam
3: makan. Patut apa bunyi suara dalam besin.
2: Ya.
3: Aduh.
2: Okey, kalau kita tajuk hari ni from zero to hero. Makna kata daripada jatuh bangun kita keperitan, kejerihan untuk teruskan kehidupan ni. Apa cerita aja kalau?
1: Mungkin ada cerita yang nak dikongsikan bersama dengan kami.
3: InsyaAllah Kak Long cubalah ya. Kalau kita sebut pasal zero to hero tu, dia besar maksud dia tu. Daripada kita tak ada apa-apa kepada sesuatu yang besar kan. Tapi itu adalah semua daripada satu kejatuhan, kebangkitan daripada sebuah kejatuhan. Tapi antara yang Kak Long nak ceritakan sekarang ni yang jadi pada Kak Long sendirilah. Bukanlah daripada orang kata apa-apa kedana kepada yang kaya berentum, bukan. Tapi dengar apik, kau dengar baik-baik.
2: Dia
3: ada kena mengena dengan orang lelaki ni. Kamu dengar dia baik-baik. Apik awak ni rasa siput. Tak jauh dengan awak yang mika ya.
2: Risau lah, balik lah orang ni.
3: Balik. Ganti lah Kak Long kat situ. Okey, dia macam ni. Kak Long ni, bukanlah nak kata sekarang ni orang kata pakai Rolls Royce ke apa, kaya raya dah. Tapi kan tapi dulu hidup kita ni ada suami isteri, ada keluarga elok kan. Ada anak yang kita dah didik elok-elok. Tapi jatuhnya Kak Long, pasal dulu Kak Long ada butik, ada kedai jahit semua kan. Jadi kita besarkan anak sama-sama, elok lah Alhamdulillah rezeki masa tu kan. Dan sekarang daripada orang kata lelaki ni lah perangai dia ni kan, tak lari daripada perempuan kan.
0: Apik muka berubah
3: ke belasing ke apa ke?
1: Kalau nak tengok muka masuk live sambil cakap tu.
3: Allah, Apik sabar. Tak kena mengenang Apik baik. Dia apa ni, bila dah jatuh macam dah sampai bercerai-berai kita kan, jadi Kak Long ni sendiri memang jatuh down gila masa tu. Down sangat-sangat sampai bisnes Kak Long dah tak ke mana, customer dah marah, duit dah memang out lah. Okay, daripada situ bila dah bercerai, kita sanggup bercerai lah sebab bila kita ditipu, dia apa, memang kita jatuh down gila lah. Akhirnya kan step by step Kak Long besarkan anak, tanggung bersekolah yang sakit baki sebab yang lain dah masuk U, seorang dah Kak Long kahwinkan yang sulung, yang kecil tu. Sekolahkan juga nak menjahit lah ni, menjahit juga, tapi dah tak ada butik, dah tak ada apa, hanya dari rumah sewa. Struggle sangat-sangat, tapi Alhamdulillah berkat kita semangat untuk anak-anak, untuk diri kita, buat betul-betul jahit pun semua. Dan kalau manage, kalau mampu, okay, bayar sewa rumah, bil elektrik, bil air, segala-galanya lebih tangan Kak Long. Dan Alhamdulillah juga dah 6 tahun dah bercerai. Sekarang ni dah tenang. Seorang anak dah doktor, seorang dah ustaz. Yang kecil ni je masih lagi Kak Long sekolahkan dia juga dekat sekolah apa ni, universiti swasta lah.
0: Alhamdulillah. Okey,
3: tapi tapi tak ada memerlukan suamilah. Ini jatuh, betul-betul jatuh ni sebab Kak Long hidup dulu senang. Senang kan. Jadi betul, bila kita dah nak harapkan nak jadi balik macam dulu, tak mungkin lah. Jadi buat masa sekarang ni, biarlah struggle lah seseorang, dan boleh. InsyaAllah boleh, berkat kita yakin kita boleh. Tengok muka anak-anak, Tengok kita, keadaan kita, kesihatan kita memerlukan, buat betul-betul. Buat betul-betul. Di samping kita ingat Allah lah.
0: Betul.
3: Itulah kita punya tiang. Kita nombor satu, pasokkan diri kita dengan benda tu. Kita jalan. Jalan. Alhamdulillah. Boleh hidup macam orang lain.
0: Alhamdulillah.
2: Itulah. Ya. Nasib baik saya bukan lelaki.
0: Separuh pun dah
1: apik. Tak terasa lah kan.
3: Kau nak pakai gaun ke, Pik?
2: Tapi kan agak lah orang cakap. Ya. Setiap kadang-kadang tu orang cakap ujian yang kita terima kebahagiaan yang ditarik oleh Allah SWT tu sebenarnya dia ada sesuatu benda yang nak dia nak bagi, nak digantikan.
3: Ya, betul. Betul sangat.
2: Sebab kalau Allah Ta'ala tu bagi tahu pada kita, setiap ujian yang aku turun pada kamu, dia punya hadiah, reward dia di hujung ni macam ni. Kalau dia nak tunjukkan, semua orang nak ujian.
1: Betul.
3: Kita ni, kalau Tuhan terkata kita tak mampu, dia tak uji. Tapi kenapa dia buat? Dia bagi kat Kak Long benda ni. Struggle, sakit, pedis, teruk tau tak? Seorang-seorang teruk.
2: Yalah, sebab Allah tu tahu Kak Long mampu.
3: Dia tahu Kak Long mampu. Dia tengok diri aku. Mampu apa aku ni? Tapi jangan cakap. Jangan petikan. Dah jadi dah sekarang ni pun. Kak Long dah boleh bayar ini, boleh bayar itu.
2: Dah berjaya dah pun.
3: Dah lega. Nak tunggu sekarang, nak tunggu kaya raya. Itu je. Kalau Allah izinkan, aku kaya, aku jumpa Apik, aku belanja, aku makan.
2: Amin.
3: Kau nak apa, Apik? Steamboat?
2: Sedapnya.
3: Pindah tak boleh belanja sebab dia besar.
0: Kita daya dah kalau. Tak boleh.
2: Daya
0: dah banyak tahun dah. Kau pergi.
3: Tak apa. Pindah sabar. Itu Allah orang kata. Hasil dia tu kan.
0: Tapi
3: jangan.
0: Lama dah sabar tu kat lu, tak nampak lagi.
3: Terimalah seadanya. Apa nak kata?
2: Itu ujian. Ujian bagi
3: itulah,
2: Fidah.
3: Ya, betul. Jadi itulah kat lu pesan yang perempuan-perempuan ni. Kita yang ini je lah kejatuhan yang paling teruk bagi seorang wanita. Inilah dia boleh diceraikan di suami kerana ada orang lain. Dan dia pula struggle jaga anak-anak dia sendiri.
1: Betul.
3: Itu jadi bersabar.
2: Sabar
3: yang dengar yang apa ni, sabar. Ingat Allah tu bagi kita sebab kita mampu dan buat betul-betul. Kau jangan peras. Dan jangan jauh daripada adik-beradik.
0: Baru nak tanya Kak Long, tulang belakang yang buat Kak Long bangun. Mungkin ada kejatuhan tu Kak Long.
1: Selain anak-anak lah.
3: Selain anak-anak tulang belakang nak kata, nak hidup senang lah.
2: Yelah tulang belakang, siapa yang bergerak
1: adik-beradik ke
3: penggeraknya
1: mak,
3: tak ada. Ini sebenarnya hanya anak-anak je. Hanya anak-anak penguat Kak Long. Okay, dan kita buat ni pun kerana Allah. Kita nak ke sana besok senang.
2: Betul. Jadi hargailah.
3: Dan ingatlah wahai lelaki, setiap apa yang kau buat pada seorang perempuan, Allah akan bagi kifarah dia.
2: Ingat tu lelaki geram. Aku lelaki dia
3: geram aku tengok. Aku cubit je geram.
2: Tapi betul lah.
3: Dan bila dah terima kifarah tu, terimalah seadanya. Bukan Tuhan tu nak nihang korang.
0: Dia nak ingat yang
3: kita. Ingatkan kau kepada orang lain yang menengok. Jadi orang lain tahu kan. Ingat benda tu.
2: Well, kepada lelaki-lelaki yang ada dekat luar sana tu, jangan nak menggatal sangat.
0: Jangan menyakiti wanita.
2: Geram.
1: Kalau bukan Kak Long yang datang, api yang datang.
3: Allah.
0: Allah. Kak Long hari ni memang menyentuh hati.
2: Ya.
0: Semangat juga. Inspirasi juga.
3: Ya, betul. Kalau nasihatkan perempuan-perempuan sana yang macam ni, yang akan belum kedah ke merasa, ingat itu je. Kita berpaksi pada Allah. Hidup kita kerana Allah. Semua kerana Allah. Bukan kerana suami kita.
2: Bukan.
3: Itu je. Kalau dulu silap. Kalau dulu silap. Apa-apa suami dulu.
1: Yelah, sayang kan.
3: Ya, betul. Sekarang bila kita dah lanjut dalam macam ni kan, kita dah fikir banyak. Ya Allah. Muasabah diri lah.
2: Kalau ada orang nak minang, jadi?
3: Kau jangan sebut benda-benda yang orang kata tak apa-apa.
1: Gaduh ni.
2: Mana tahu.
3: Bukan. Tak ada. Allah maha membolak-balik hati kita.
2: Yalah.
3: Buat masa ni bukanlah itu.
2: Bukan lagi.
3: Interesting. Yes, bukan. Tapi kalau sekarang ni untuk hidup yang senang, tenang, biasa ke. Senang nak buat ibadah.
2: Lagi seronok ya.
3: Ya, betul.
2: Seorang kau betul nak kuduk ke
3: Leo. Aku tak nak bangkit-bangkit buat break full. Aku pakai dedong nak solat subuh nak repot bayang kaki dulu.
0: Kak Dia kata yang lepas ni masak apa dah tak ada kat
1: Long. Tak ada.
2: Boh kita ke kedai lah. Kamu kita ke kedai. Mata karen tu.
3: Aduh. Karen.
2: Pakai karen
3: dia boleh nak buat seorang situ.
1: Okey,
2: kalau
3: okey, semua sihat-sihat selalu ya. Apa yang kalau kata jangan ambil hati apa semua minta maaf.
2: Okey. Apa itu kita kan buat?
3: Nanti kita balik jumpa ya.
2: Ya, baik, insyaAllah.
3: Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kisah Kak Lu ni macam banyak dah terjadi kan. Kalau kita tengok banyak. Jadi maybe boleh jadi satu inspirasi lah kepada orang ramai.
2: Ada je lelaki pun jadi macam tu.
1: Bukan perempuan je lah. Ini sebenarnya nasihat untuk semua macam ni lah.
2: Semualah. Kalau kata kan, kalau dah kadang-kadang tu ada je perempuan yang bila dia berkejaya, lelaki dia tak ada berkejaya, dia akan
1: tinggal juga. Betul
2: juga. Juga.
0: Tapi kalau nak kongsi dengan kita pun boleh juga.
2: Boleh.
0: Kita nak mengaibkan.
2: Bukan.
0: Nak jadi pengajaran macam pendengar kita ni. Dia bagi tahu terima kasih Kak Long atas nasihat dan kata-kata.
2: Ya. Mungkin dia situasi sama.
1: Dia sama.
2: Macam saya cakap di awal rancangan kita ni tadi.
0: Awal tu bukan berapa dah. Awal tadi tu. Awal sangat tu.
2: Di awal permulaan kita tadi. Kan saya dah bagi tahu dah. Mungkin cerita kita menjadi inspirasi pada yang lain. Membakar semangat pada yang lain. Kadang-kadang kita tak tahu.
1: Sebab kita kalau berada dalam kesedihan pun kita nak dengar kata-kata semangat pada orang.
2: Kita cerita mengenai bukan kita nak membuka air orang. Bukan. Jadi bila dia cerita, dia meluahkan perasaan secara tak langsung menjadi sumber impresi kepada orang yang lain. Macam saya. Saya tadi tengok Kak Lu ni.
0: Nampak air mata melilit.
2: Tahan
1: geram ke tahan sedih.
0: Tahan kena lah tu. Okay, baik, kita layan lagu dulu lah.
2: Ya.
0: Kita sambung lagi. Kalau nak kongsi dengan kita boleh je di Wasabi kita.
1: Betul. 0102-007-055 ataupun nak call kita pun boleh juga. 0554585
0: terus layan Pera FM
1: untuk komen
2: je.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.
2: Anda sedang mendengarkan

0: Berita seterusnya. Umat Islam diingatkan sentiasa menjaga adab dan akhlak serta menjauhi perbuatan tidak bermoral, lebih-lebih lagi di rumah ibadat seperti masjid dan surau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, masjid dan surau merupakan tempat suci yang perlu dihormati serta dipelihara kesuciannya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai kes bekas siak dan seorang pekerja pembersihan didakwa cuba melakukan persetubuhan haram di bilik pengurusan jenazah sebuah masjid di Bukit Piatu, Melaka baru-baru ini. Bantuan guaman terus disediakan kepada wanita kurang berkemampuan termasuk ibu tunggal dan tiada pekerjaan menerusi peruntukan belanjawan akan datang. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri memberitahu bantuan itu merangkumi khidmat guaman bagi kes perkahwinan dan perceraian secara sivil maupun syariah.
1: Kita tidak mahu wanita membiarkan dirinya menjadi mangsa. Sebab itu kita sentiasa ada program-program advokasi ya, untuk memberi penerangan, memberi panduan kepada wanita-wanita yang pernah menjadi mangsa. Kita nak mereka jadi survivor supaya mereka ini dapat mempunyai semangat untuk meneruskan kehidupan mereka dan tidak membiarkan mereka dijadikan mangsa.
0: Dato' Sri Nancy Shukri. Luar negara, 4 orang maut manakala 8 lagi cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan monsun berterusan di Jajarkot Barat Nepal. Menurut tentera Nepal, kejadian runtuhan tanah menimbus dan merosak 52 buah rumah. Susulan itu, 300 penduduk dipindahkan dari kawasan berisiko tinggi ke lokasi lebih selamat. Tanah runtuh dan banjir sering meragut nyawa dan menyebabkan kerosakan harta benda yang serius di seluruh Nepal ketika monsun tahunan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump tidak berpuas hati dengan penyertaan negara itu dalam latihan bersama Korea Selatan. Susulan itu, beliau mengarahkan pengurangan latihan bermula hari ini. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menyatakan latihan berkenaan menelan kos tinggi dengan sebahagian besar ditanggung Amerika. Jelas beliau adalah terlambat untuk membatalkan latihan berkenaan. Susulan itu mengarahkan Setiausaha Pertahanan Pete Hegseth untuk mengurangkan latihan. Sukan, segmen olahraga antara yang mencuri tumpuan pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Jago pecut Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli berjaya mempertahankan gelaran 100 meter lelaki selepas mencatat masa terbaik musim ini 10.27 saat. Manakala Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira dari Terengganu muncul juara 100 meter wanita dengan catatan 11.73 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SARA kekal jadi keutamaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Hibah tabung haji tahun defisit sah milik pendeposit. Sekian berita yang disuting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kumar pasti akan lebih ceria, bertenaga dan bergegar. Bersama selebriti jemputan setiap Isnin hingga Jumaat jam 8 hingga 10 pagi. Borak Gegar Pagi Pena FM, GEGO Pagi Pena FM untuk koma aja.
1: Orang gegar pagi tentunya untuk koma aja.
2: Ya, macam tak adalah. Kita punya tu menggegarkan dunia.
1: Kita kena gegarkan pagi Isnin koma hari ni dengan orang kata perkara-perkara yang menggembirakan.
3: Ya.
2: Lagi-lagi dengan topik kita from zero to hero.
3: Ya.
2: Lagilah gegar dunia ni.
3: Gegar dunia.
1: Itu dia macam-macam cerita. Kita betul. Ada caller sebenarnya. Untuk topik hari ni bertalu-talu orang nak berkongsi pengalaman masing-masing.
3: Siapa
1: kan?
3: Dia?
1: Siapa di talian kita? Assalamualaikum.
4: Hello.
1: Siapa di talian tu?
4: Ini Abang Zek daripada Selinsing.
1: Abang Zek dari Selinsing?
4: Zek. Ya.
1: Wow, Azura.
4: Azura.
2: Betul, Zek.
1: Okey, Abang Zek. Abang Zek sehat?
4: Alhamdulillah.
1: Okey, Abang Zek.
2: Macam dengan topik kita, From Zero to Hero. Apa yang nak dikongsikan dengan kami tu, Abang Zek kita?
4: Alamak, baru buka radio. Apa
1: baru buka radio, Abang Zek. Apa dibuka radio tu, Abang Zek?
3: Orang.
4: Habis hancur, bu.
3: Hancur lah.
1: Kita dengar je. Okey, Abang Zek. Hari ni kita cerita from zero to hero. Mungkin cerita pernah jatuh satu ketika dahulu. Jadi macam mana bangun balik tu untuk jadi diri yang sekarang ni?
2: Betul tu.
4: Dulu. Okey lah. Sekarang ni dah tak berapa sihat tu. Nak bangun pun tak apa nak boleh tu. Tak boleh bangun tu.
3: Daripada hero tu zero lah ni.
4: Yalah, tak apa. Tapi Alhamdulillah, syukur lah apa yang ada.
3: Betul-betul. Itu yang penting. Kita bersyukur je dengan apa yang kita ada.
4: Syukur dan bersabar.
1: Okey, dulu Abang Zek memang sihat walafiat semula. Sekarang dia diuji dengan kesakitan. Okey, jadi siapa yang masih lagi ada di samping Abang Zek ketika diuji sekarang ni, Abang Zek?
4: Oh, adik dengan mak
2: lah. Memilah keluarga lah.
3: Kalau tak keberatan lah kan, Abang Zek? Boleh tak Abang Zek ceritakan sikit
1: Dulu macam mana
3: sekarang ni keadaan Abang Zek ni macam mana? Terlantar tu disebabkan apa tu? Boleh tak kalau kita kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita di Perak FM ni?
2: Mungkin juga ada yang mengalami from hero to zero.
4: Dulu kita sehat kan? Kita boleh bekerja, kita boleh buat bisnes. Lepas tu tengah-tengah buat bisnes tu, kita Abang Zek ni datang sakit tapi tak pergi check.
1: Okey.
4: So makan ubat, beli farmasi saja. Bila sakit beli ubat farmasi lah. Ber satu tahap dia dah tak boleh, Abang Zek pengsan. Pengsan. Masa tu isteri ada di rumah mak mentua, mak dia lah. Kami ada di rumah seorang lah. Jadi Abang Zek seorang-seorang. Pengsan dah tak boleh nak turun. Kami rumah duduk atas matah, rumah kedai. Jadinya nak turun ke bawah tu, turun boleh. Nak pegang anak kunci pun dia berengkai, dia batal. Jadinya nak buka mangga tu tak boleh. Lepas tu, naik balik dah terlentang lah. Tak tahu apa, tak boleh buat apa dah. Rupanya, abang-abang adik-adik duk call. Masa tu hari adik bertunang. Dia call abang ni. Tak, Abang Zek tak call balik. Daripada syak lain, mak kata, pergi tengok rumah dia. Selalunya dia ni kalau kata call tak jawab, dia akan call balik. Lagi pula petang itu, Alif senang. Ada orang pergi tengok. Pergi tengok, kena pecah pintu. Memang Abang Zek kalau turun dah, dia memanglah terlentang. Dia memang nampak kelam, dia memang nampak gelap. Tak boleh bangun. Rupanya, cek-cek dia disahkan, dah tahap. Ni dah, dia manis, darah tinggi dah, dia tembung lah. Jadinya, pergi hospital, masuk cek-cek, Abang Zek disahkan buah pinggang.
1: Tapi Abang Zek bagus, semangat dia tetap kuat.
4: Steady, Alhamdulillah, insyaAllah. 8 tahun lah.
3: Dah berapa bulan? Berapa tahun?
4: 8 tahun.
3: 8 tahun?
4: 28, hari bulan 8 ni 8 tahun.
2: Jadi sebagai penguat semangat anak-anak dan
1: mak dan adik lah, penguat semangat Abang Zek lah ya.
2: meneruskan kehidupan sekarang.
4: Anak-anak tak ada sebab abang Zed selepas abang sakit, abang dah lepaskan isteri. Sebab dengan kami cara baik lah.
3: Ya.
4: Abang Zed pun faham abang Zed tak boleh nak jaga dia. Jadi kita akan cara elok lah.
1: Okey abang Zed.
4: Sebelum telefon ini dia letak. Abang Zed ni dengan mak ni duduk tunggu. Kami dah terlepas rombakkan rancangan ayuhah bertuduhan dengan dan ini jadi, kami tak tahu cik siarannya bila.
1: Okey, nanti kalau dah ada siaran nanti kami akan maklumkan semula. Okey abang Zed. Okey abang Zed. Terima kasih abang Zed. Semoga terus kuat bersama dengan keluarga tersayang abang Zed. Okey, baik abang Zed. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Itu dia abang Zed. Nak jadi abang Zed tu pun sangat
3: struggle juga.
1: Sangat struggle juga, terpaksa melepaskan insan tersayang sebab dia tahu keadaan dia macam tu.
3: Azura.
2: Sedih jugalah kan.
1: Semoga abang Zed terus kuat. Okey, kita ada pendengar kita lagi. Ini dia hantar
3: voice.
1: Jadi apa cerita, jom kita dengarkan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam gegar pagi buat trio DJ Pera FM, DJ Finas, DJ Mira dan DJ Apit One Label. Tentang topik yang dibincangkan di siaran gegar pagi di Pera FM, saya kira saya pun dalam hidup saya ni macam-macam lah. Ujian, tribulasi dan dugaan yang saya tempuh, dan saya terpaksa harung dan saya tempuh dengan tabah, sabar dan segar supaya saya nak survive dalam hidup saya. Contohnya saya boleh kongsikan dalam siaran kita pada pagi ini, iaitu saya pada mulanya saya ni mungkin saya tak pandai lah dari segi mengaji Quran, baca Quran dan mungkin tapi pada satu hari saya terdetik dalam diri saya nak belajar, nak menguasai membaca Quran, belajar tajwid, belajar fasahah, belajar makhraj. Dan selama berapa tahun ni, dalam 2-3 tahun ni saya dapat membaca Quran dengan baik lah, insyaAllah. Saya dan misalnya saya dapat boleh sekarang ni saya boleh jadi imam di surau-surau di kawasan saya. Saya jadi muazzin. Alhamdulillah, daripada saya tak reti apa, saya tak tahu apa. Jadi dengan cara tu, maknanya kita kalau nak capai sesuatu, kita kena usaha bersungguh-sungguh. Kita kena tanamkan niat yang kuat dalam diri kita. Bahawa satu hari kita akan berusaha dan terus berusaha untuk mencapai kejayaan dan hasilnya. Dan alhamdulillah pada hari ini saya boleh, orang kata boleh lah, orang kata nak baca tahlil, jadi khalifah, jadi imam, jadi muazzin. Jadi alhamdulillah ini jadi, orang kata Allah telah membuka jalan kepada saya untuk ke arah tu. Jadi ya, inilah yang boleh saya kongsikan. Daripada zero tu, orang kata hero, taklah hero, tapi daripada saya tak tahu apa-apa, jadi hari ini saya dapat satu ilmu yang boleh bukan saja memberi manfaat kepada diri saya, keluarga saya, masyarakat, dan juga mungkin dia memberi kebaikan kepada semua masyarakat. Jadi orang kata kalau kita nak capai sesuatu, kita kena tanamkan niat. If you want to achieve something, we should try harder. And eventually we will be able to achieve it in the future. Jadi itulah yang boleh saya kongsikan dalam siaran gegar pagi. Terima kasih buat trio DJ yang bertenaga di Apik One Label, Mira dan juga Finas. Terima kasih Pera FM untuk koma je. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamak Khair Yusuf, Semanggul, Perak.
1: Ya, saudara Mamak Khair kita.
2: Rasanya saya sebagai seorang umat Islam lah, kan? Kita semua nak perubahan yang itu.
3: Sebab cerita dia ni, jangan malu lah. Jangan
2: malu nak mengaku.
3: Jangan malu nak mengaku kita tak pandai baca Quran.
2: Betul.
3: Untuk pengetahuan dunia, saya tak pandai baca Quran. Waktu saya bujang, saya budak-budak, memang saya tak pandai, saya tak kenal huruf. Saya belajar mengaji Quran sampai saya boleh baca Quran, saya belajar dengan bini saya.
2: Comel tu.
3: Saya bagi tahu kat bini saya tak pandai lah baca kan. Habis awak sembahyang semua macam mana ni kan? Saya menghafal, saya cakap. Surah-surah saya hafal. Saya teringin nak baca, saya cakap kan. Saya suka, saya tengok-tengok, tapi saya tak mampu nak baca. Tak apa, dia belikan saya Iqra. Saya belajar dengan dia. Saya belajar dengan bini. Kadang-kadang saya cerita dengan kawan saya kan, aku belajar dalam video, tak malu ke? Apa nak malu? Ilmu Tuhan kot.
1: Betul-betul. Kan?
3: Kalau kita malu, besok kalau kita mati esok, kita sorang-sorang je. Kamu malu dengan manusia
2: nak
3: je.
2: Nak malu pun nak berdosa.
3: Malu nak buat apa? Kamu tak pandai. Benda lain, tahu pula kau cari ilmu.
2: Betul.
3: Tak tahu cakap orang putih, kau pergi ambil ke laut putih. Tak ada lah, dah besar-besar ni malu lah nak mengaku. Buat apa dengan Tuhan, kita tak malu ke? Saya cakap je, saya tak pandai baca. Pada waktu tu, atuk saya meninggal, orang lain baca Yasin. Saya tak kerti kan. Macam mana tapi bila saya dah berkahwin, saya cakap kat bini saya, saya tengok bini saya baca. Saya tengok malam dia akan baca Quran. Wah, sedap suara awak baca. Saya kata, pandai awak baca. Macam mana awak boleh baca huruf-huruf yang liko-liko-liko macam ni kan? Belajarlah dia kata. Awak tak tahu baca? Tak tahu. Awak menyesal tak kahwin dengan saya kalau saya tak tahu baca Quran? Tak apa, benda tu boleh belajar dia kata.
2: Merupakan hidayah jugalah. Jadinya macam
3: Mira nak kata saya ni tak ada hidayah.
1: Nah, dia nak kata yang nombor dua hidayah.
2: Tu maksudnya kalau orang ni ada kesedaran, tak ada kesedaran lagi kan, dia tak nak belajar lagi. Dia, seseorang tu dah mendapat hidayah macam tu, barulah dia nak belajar. Terdetik dalam hati dia, aku kena improve, kena belajar ni.
3: Kadang-kadang tu satu sebab dia malu nak panggil tahu yang dia tak boleh baca Quran, dia tak boleh baca Jawi.
2: Terdetik dalam hati lah kita, nak belajar.
3: Buat apa nak malu benda tu kan? Kita kesalahan kita daripada kecil, kenapa kita nak belajar? Bila saya tengok bini saya boleh gaji kan, tak boleh tak ajarkan saya.
2: Apa tak pergi sekolah agama lah?
3: Pergi, aku orang Islam.
1: Cuma masa itu pergi. Tapi lah
3: orang banyak. Tapi akhirnya boleh. Walaupun tak selancar dia membaca, tapi kita kenailah huruf. Bolehlah baca apa yang disambungkan dia ni.
1: Alhamdulillah.
3: Macam pergi hari tu, baru tu pergi umrah kan. Ada satu syekh, tak tahu mana datang, dia bawa Quran. Dia buka Quran. Dia tunjuk pada kita. Saya boleh baca. Okey, dia bagi Quran kepada kita. Siapa yang boleh baca, dia bagi. Dalam yang pergi Mekah tu, ada juga golongan yang tak boleh baca Quran.
2: Betul.
3: Kadang-kadang saya tanya kan, bukan nama aib kan dia? Abang tak boleh baca lah.
2: Kurang lah.
3: Saya kena geja semua. Bang, saya dulu.

0: kan? Apa ceritanya? From zero to hero. Silakan
1: Bumpian. Cerita Bumpian ni masa zaman kemelesetan ekonomi dulu. Bumpian ni kerja tu. Masa tu kerja kilang. Masa tu kerja kilang. Masa sebelum ekonomi meleset, overtime banyak. Bila dah meleset, dah dia tak ada overtime. Jadi kita pun dah dapat sikit lah. Masa itu kita nak tanggung anak lagi, nak bayar sewa rumah lagi. Lama ingat dalam hati bincang dengan isteri, cakap dengan dia, kita buat nasi lemak, boleh bawa ke tempat kerja. Kawan-kawan order kita bawa. Itulah menampung apa duit sikit-sikit untuk perbelanjaan, naik bas lagi. Masa itu tak ada kereta lagi. Naik bas, lepas mini. Masa itu Bamini 50 sen je.
0: Murah.
1: Setelah ekonomi pulih, overtime ada balik, lega rasanya. Daripada masa yang kita zaman kita masa kesusahan tu, bila dah overtime dah banyak, kita pula tak larat nak buat. Dah hari-hari ada, habis kerja pukul 3, overtime sampai pukul 7 malam. Itulah yang kata orang, mula susah kemudian tenang sikit.
2: Bangkit dari kesusahan. Ada alternatif lain macam mana nak cover balik untuk dapatkan duit tu kan.
1: Masa itu masa susah tu, anak kita nak susu lagi.
2: Banyak hairnya dah.
1: Rumah sewa nak bayar lagi. Pening kepala memikirkannya.
0: Berat tanggungjawab.
2: Ujiannya tu ya. Tapi alhamdulillah lah sekarang
1: isteri semua pula tak bekerja, duduk. Duduk di Kuala Lumpur pula.
0: Kos lagi kat.
3: Kahwin lagi seorang.
1: Kahwin lagi seorang pun dah pendapatan pun sikit, nak kahwin apa?
2: Cari yang kaya.
3: Cari kaya seorang lagi spare.
1: Kalau cari yang bekerja okeylah, kan tak bekerja.
3: Cari yang bekerja lah.
2: Cari dah datu. Rasa bersalah Abang Pian tak buat dulu ya. Okey Abang Pian, terima kasih Abang Pian.
1: Sama-sama.
2: Okey, assalamualaikum. Okey, kita dengar lagu dulu. Lepas ni kita sambung lagi. Sian, api udah tak udah ketat.
3: Dah sejuk dah.
0: Nak stop ni.
2: Kita dulu lah Empire FM.
0: Untuk koma aje.
3: Ya.

0: Kenapa?
1: Kita ni dah sampai Taiping ni.
0: Sampai Taiping, okey, okey.
1: Sebenarnya, frekuensi kat sini 1041. Untuk koma je.
0: Ingatkan apa benda tadi.
2: Ya, di Taiping, terima kasih lah yang terus Pera FM tentunya untuk koma je. Dan masih lagi kami bertiga bersama dengan koma. Hari ni kita cerita pasal
3: from zero to hero. Mungkin ada orang Taiping nak kongsikan bersama kami? Setakat ni belum ada lagi lah.
4: Mungkin ada orang Taiping ni. Orang Greek lah.
2: Orang Greek. Walaupun ada yang kata Greek tak dapat siaran. Cuba kalau mana yang tak dapat siaran.
3: Boleh
2: cuba wasabi kami bagi tahu.
4: Bagi tahu, bagi tahu.
2: Mana kawasan mana.
3: Kalau boleh kami nak kaum semua dengar kami.
4: Ya, benar tu. Sebab kadang-kadang tu ada ya, yang
5: apa tu?
4: Tak ada perkhidmatan lain kan. Ada apa kan. Tapi ada radio pun sebagai penemai pun okey dah.
2: Okey sangat dah tu dengar pula per FM.
4: Macam orang cakap apa? Macam orang cakap macam mana? Tak faham tak apa. Tahu pun okey.
2: Nah, itu channel tu. Okey baik. Kita ada pemanggil kita. Nak bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum Dina.
2: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam.
2: Aina
3: cepat lepas Maliban.
2: Kak
3: Aina. Nampak Kak Aino tadi share-share.
6: Assalamualaikum. Nak tajuk apa ni?
3: From zero to hero. Maksudnya bangkit daripada masalah lah.
2: Masalah
6: apa? Marah. Marah dah Ira.
4: Tak marah.
2: Mira tak marah. Mira okey je. Kak Aino okey.
6: Kak Aino selalu masalah juga. Selalu masalah.
2: Masalah apa Kak Aino? Cik. Masalah apa Kak Aino?
6: Masalah juga. Saya tak senang lah. Tidak senang lah Ira.
2: Oh ya
6: senang. Apa gelak dah.
2: Oh ya ke. Apa gelak tu.
4: Apa tak gelak.
6: Aku tak nak gelak. Kalau saya tak dah rasa senang. Dia dah so.
2: Ya betul.
6: Dia dah
2: Saya setuju. Tak
6: marah lah Peng. Maaf lah Peng. Jangan Dina Ira.
4: Apa tak marah.
6: Mira cantik lah baju.
2: Mira cantik. Mira memang cantik.
3: Nampak sangat Kak Aino masuk lain.
6: Cantik ya. Rasa tak kau dengar juga si Ira hari.
2: Iya betul.
6: Masak berapa? Masak baju Mira. Masak.
2: WhatsApp Mira.
4: WhatsApp Mira.
3: WhatsApp 0102 0107. Tak apa. Kak Aino WhatsApp je
6: Boleh hantar lagu dah.
2: Apa khabar kabarmu di sana?
3: Cuaca di Saud cantik pagi ni. Katanya pengalaman dari segi jatuh bangun hidup ni mengalami fasa-fasa yang agak sukar untuk Cu terjemahkan. Kalau dengar tu susah tu. Cu pernah jatuh dalam kehidupan Cu bangun berkali-kali untuk Cu teruskan kehidupan untuk Cu membesarkan kedua-dua puteri Cu. Yang banyak menolong Cu adalah arwah mak Cu dan arwah kakak sulung Cu. Cu keluar dari cari rezeki panjat tangga bas kilang. Subuh-subuh dah keluar rumah, pergi gelap balik pun gelap. Kalau nak cerita memang sedih. Tapi sekarang Cu nak menarik nafas lega selepas hujan ada pelangi yang menyinar.
2: Betul. Sebenarnya Cu dan yang diuji perkara yang sama adalah orang yang sangat kuat. Bukan betul. Senang kita kalau hidup berkeluarga pun ada masalah pun kita rasa macam struggle-nya hidup ni dengan ujian.
3: Single mom dan single dad lah. Terutamanya banyak kisah yang orang kata boleh menjadi inspirasi kepada orang lain juga. Kita ada voice note daripada seseorang Roy Boroy namanya.
2: Cuba kita dengarkan apa cerita dia.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pera FM dan seluruh pendengar Pera FM yang mantap, Desi dan RTM.
2: Apa cerita dia?
7: RTM Click. Saya Roy Boroy.
4: Tahu.
7: Ceritanya zero to hero ya. Zero to hero tu cakap apa?
4: Cakap kosong.
7: Tak ada sampai hero lagi. Maksudnya boleh lah. Daripada zero tu orang tak mengenali saya. Dulu orang hanya memandang seorang susuk tubuh apa? Seseorang yang bersusuk tubuh berbadan boroi. Dan apa orang cakap? Nothing lah. Hingga satu masa tu saya buka satu grup. Grup apa ni?
4: WhatsApp.
7: Peminat radio klasik. Lepas tu barulah orang mengenali siapa itu Roy Boroi. And then dikuatkan lagi saya join satu MLM. Dan terus meletup. nama Roy Boroy ni. Dah sampai sekarang lah, alhamdulillah. Sekarang dalam dunia FMB lah. Dalam dunia FMB, catering dan cafe lah.
2: Itulah.
4: Tak mana
7: naik ni bukan senang. Nak jatuh memang senang.
2: Betul.
7: Cerita Kak Long cakap tadi, iyalah. Cerita Kak Long tadi, saya dengar tadi, dia cakap apa, kerana suami ya. Itu normal. Itu normal. Tapi tak semua yang lelaki macam tu.
4: Betul.
7: Cakap apa?
3: Sebab last tu.
7: Perkahwinan pertama tu. Mungkin lah orang cakap itu bodoh. Selepas jumpa bodoh, kita akan jumpa jodoh.
3: Itu dia pick up line dia.
7: Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Menarik juga kisahnya. Dan dia pun hujung
4: menarik,
3: tu.
4: Menarik, bodoh tu jadi telah jodoh.
3: Hebat kata-kata tu.
2: Kita nak tahu kan.
3: Mungkin Apik boleh gunakan kata-kata tu.
4: Tapi saya rasa saya bodoh.
2: Sebab apa pula?
4: Bukan jodoh lah. Saya rasa bini saya bodoh.
2: Sebab
4: sudi berdali, sudi berkahwini seorang lelaki yang tak ada apa-apa pun. Sebenarnya
3: tak
4: dia
3: saling melengkapi lah.
4: Dia bodoh sebab memilih saya. Sepatutnya dia duduk di tempat yang bukan dia di sisi saya, tapi lebih lebih agung lagi. Tapi kerana
3: boleh tak ada suruh wife Apik call.
4: Tapi kerana kebodohan dia memilih saya, hari ini terima kasih, saya bahagia di sisi awak.
2: Hari ni gulai lemak ada sampai tumbai udang.
3: Hari ni meja penuh lah.
4: Tak tergulai. Hari ni makan luar.
2: Tak apa, hari ni baru dengar radio sebelum ni. Tapi tak dengar sangat.
4: Tapi rasa je tak lah.
2: Baru 9.47 Pik. Takut baru ngelihat. Okey, baik. Lagi rakan-rakan kita nak bersama dengan kita. Kena ramai lah yang call kita.
3: Ramai lagi. Hari ni semua ada line.
2: Okey, di talian.
3: Hello, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua.
4: Waalaikumsalam.
2: Siapa tu?
4: Maha.
8: Maha. Tapi Maha ni dah ada batuk-batuk sikit.
4: Sabarlah.
2: Kita pun batuk juga Maha.
3: Cuaca. Okey, Maha.
8: Maha jangkit dengan orang sana ke orang sana jangkit dengan Maha?
2: Kita saling jangkit.
4: Orang sana jangkit dengan orang sana tu.
8: Okay, habis Maha. Kami satu sebuah rumah habis tak sihat.
3: Cuaca juga
8: badan
3: tu.
8: Badan tak sihat tapi suara masih boleh sihat lagi rasanya.
2: Alhamdulillah.
4: Makan ubat.
8: Okay, Maha, makan.
3: Kita punya topik hari ni from zero to hero, Maha. Okay, Maha, nak kongsikan dengan kami lah pengalaman
8: pengalaman Maha. Tu biasalah Maha ni pelajaran pun tak seberapa. Kerja pun Maha memang tak pernah kerja mana-mana syarikat ke apa. Tapi kita usahlah kan, pandai kita cari duit. Cara jual kuih mula-mula kan. Lepas tu kerja dengan macam orang buat kantin, kita ikut kan. Lama-lama kita ni ada kepandaian untuk masak ke kan. Jadi Maha ni dulu lepas kahwin Maha buka gerai kecil je. Jual kuih, jual apa, nasi lemak. Tapi alhamdulillah lah, berkat kita menabung kan. Jadi kita, apa yang kita nak, kita boleh buat lah. Alhamdulillah lah, kata orang. Hero tidak lah, heroin tu tidak juga lah. Tapi boleh lah, kata orang kan. Adalah kata orang untuk pendapatan kita.
2: Betul.
8: Untuk diri kita, kita tak payah menyusahkan orang untuk berbelanja untuk kita kan. Alhamdulillah. Yang pentingnya, usaha itu je.
4: Yalah, kalau tak usaha mana mahu je.
8: Kita kena usaha itu je. Walaupun orang tu kata tak ada kerja ke apa, tapi dia akan, kita cari kerja apa yang boleh kita buat. Lama-lama kita dah biasa, kita tahulah macam mana nak mengegakannya.
2: Betul, setuju tu.
8: Itu pun dapat mahal lah kan. Harap-harap yang mana macam tak kerja ke apa, cari. Kita cari ya, juga.
4: Cari juga tak dapat je, duduk je lah rumah.
3: Kiranya jalan nak ke hero tu, menjadi seorang hero tu kena usaha lah.
2: Banyak cabaran dia sebenarnya, liku-liku betul. Dia.
8: Jangan kita kata kita tak ada pelajaran, tak boleh. Tidak, sekarang banyak tempat untuk kita cari rezeki kan. Alhamdulillah Maha tengok pun yang mana orang dulu-dulu macam Maha tengok depa berjaya.
2: Betul.
8: Sekurang-kurang untuk diri sendiri dengan keluarga kan.
4: Ya,
8: alhamdulillah.
2: Dan sebenarnya Maha kan bila kita tengok anak-anak kita berjaya, itu pun dah rasa pencapaian yang sangat besar dalam dalam hidup kita, dalam kita mencari rezeki betul.
8: Rezeki Allah akan bagi. Rezeki itu daripada Allah kan.
4: Iyalah.
8: Usaha doa. Itu je.
2: Okey,
8: itu je lah
2: pendapat Maha. Semangat dari Maha.
8: Apik.
4: Ya.
8: Apik, kirim salam kat mak dengan bini Apik ya.
4: Yang ada satu bini nombor apa?
8: Kamu hak sebut dua kan, balik kan lama.
2: Udah empat, udah penuh.
8: Ya ke?
2: Udah motor je penuh.
8: Rasanya kalau dah penuh tu rasanya teruk juga mukanya, penuh juga si Apik tu kan tu.
4: Orang handsome nak buat macam mana. Ya.
2: Okey, terima kasih Maha.
8: Minta maaf Maha, Maha minta maaf semua ya.
2: Ya sama lagi.
4: Ya Maha, sama lah Maha.
2: Ya, assalamualaikum.
8: I love you semua.
2: I love you too Maha.
3: Sama juga macam yang lain, Maha pun kongsikan kisah mengenai keluar daripada kesusahan.
4: Ya.
3: Jadi orang kata itu pun merupakan zero to hero.
2: Ini kalau nak jadi zero, ada orang tanya, bini tak marah ke Pik?
4: Siapa?
2: Ada orang tanya. Yelah kata tempat tadi dah kota dah penuh ni kan.
4: Kebol lah, kita hero kot. Alah, setakat bini tanya.
3: Tak kisah kan? Tak takut kan?
2: Setakat tidur luar dah selalu.
4: Dia tanya, abang tadi abang cakap tanya. Kita tanya dia balik kan. Luar pahal.
2: Bini Apik tengah tidur.
3: Patutlah kan.
2: Tu yang berani tu.
3: Patutlah sebab bagi pula tu.
2: Tu dah. Tapi hari ni kan topik kita memang sangat bagus.
4: Yeah.
2: Sebab dia memberikan semangat pada orang lain. Kalau cerita pasal kerja, betul lah. Sekarang ni nak dapat kerja bukan susah. Senang. Sangat susah. Jadi ramai yang down. Sebab kadang-kadang kita masih jumpa lagi ada orang cakap, saya ada anak ramai, masih lagi tak cukup duit dan sebagainya. Ada yang minta bantuan dan sebagainya kan. Masih ada
3: banyak
2: lagi orang
3: cara dia
2: puji. Tapi
3: macam Maha cakap tadi, banyak cara je. Jangan cakap bagi alasan je. Tapi usaha tak nak. Jadi mungkin menjadi inspirasi lah kepada komu-komu yang lain dengar ni kan.
4: Saya suka topik ni. Sebab dia bukan topik benar sebelah pihak. Kalau kadang-kadang tu satu topik tu kita benar sebelah pihak. Aku dulu ini. Tapi dia sebenarnya dia jadi sumber inspirasi pada orang lain yang setengah struggle hadapi masalah yang sama.
2: Tapi
4: bagi kita tak dengar lagi motivate lah.
3: Kita tak dengar lagi yang apa ada lelaki. Tadi dah banyak perempuan je kan.
4: Lelaki biasanya memang hero.
2: Tapi selalu orang cakap lelaki ni struggle dia adalah untuk membina keluarga, nak cari macam Apik lalui, macam mana nak cari duit untuk bahagiakan keluarga.
4: Lelaki ni kerja dia bawa balik duit kan. Biar saya bagi tahu kan. Sekarang-kadang tu duit tu pada dia tak perlu pun. Dia nak tengok bini dia, anak dia seronok je.
2: Betul.
4: Aku ni kalau tak ada kisah. Apa pun tak apa. Pernah tak kita tengok lelaki kalau pergi pasar raya dia sibuk nak beli baju dia?
2: Jarang.
4: Tapi kalau perempuan, apa lepas kita pergi kat sana, apa kita pergi kat sana?
2: Dah lama tak beli baju.
4: Contoh. Tak beli, duit ada. Dia lebih suka tengok bini dia bahagia. Biarlah dia hidup terseksa. Dia tak cerita pada semua orang apa kesesaan dia.
3: Macam cakap pasal diri sendiri dah ni.
4: Tak, semua lelaki. Saya mewakili semua lelaki yang berada dekat dalam Malaysia lah.
2: Ada rakan kita ni kan.
3: Ada contoh sebenar.
2: Contoh sebenar dia kan.
4: Kakak jangan bawa sampai balik ke rumah lah.
2: Semoga Yong dia boleh membalik. Kita boleh on mic satu lagi kalau Yongnya nak balik.
4: Sebab aku tak tanggungjawab atas sebarang implikasi yang terjadi.
2: Risau pula kan. Sampai ke rumah dia sekarang. Habis barang rumah ya. Okey, tapi itu adalah inspirasi yang sangat bagus. Semoga kita semua diberi kekuatan dan ketabahan untuk melalui liku-liku kehidupan. Mungkin hari ini kita rasa kita hero setelah melalui zero. Tapi mungkin kita boleh jadi zero balik dengan ujian-ujian yang mendatang.
3: Yang Abang Pian kita tadi. Lain kisahnya kan tadi.
4: Bukan Abang Pian, Abang tu, Abang Zack.
3: Abang Zack tadi.
2: Betul-betul.
3: Suaranya sama.
2: Itulah macam Abang Zack tadi, macam mana dia seronok.
4: Abang Zack tu saya suka cerita dia.
2: Ya betul. Tapi sedih sebenarnya.
4: Sedih.
2: Dan yang bagusnya dia
4: sanggup melepaskan apa yang dia rasa perlu dilepaskan.
3: Sebab itu berat. Walaupun tak berat. Semua orang boleh buat benda tu.
4: Tak boleh. Saya kalau tak, saya macam tu saya tak boleh.
2: Ya betul.
4: Saya kalau tak ada isteri, saya tak ada, saya tak akan bangun.
3: Tapi nanti seksa pula orang tu kan. Macam kita nak kena.
4: Tapi biar lantak dia.
2: Siapa suruh dia memilih kita?
4: Siapa suruh dia kahwin dengan aku? Lantak.
2: Kan ambil saja buat gaduh habis ni.
3: Rasa dah bangun awal.
2: Oh, dah bangun awal dah ni. Okey, baik. Okey, kita tutup cerita kita ni. Ha, semoga yang baik-baik saja untuk kita semua. Dan juga selepas ini DJ Ida akan bersama-sama dengan Koma.
3: Kita ada rancangan Perak FM Prihatin yang akan berkongsi mengenai sambutan Maulidur Rasul bersama dengan Pengarah Jabatan Agama Perak, iaitu Datuk Haji Harith Fazilah Haji Abdul Halim.
2: Jadi Koma kena dengarkan, dan juga Datuk Ustaz Kazim jam 11 pagi nanti. Jadi Apik, minggu depan kita jumpa lagi dengan topik yang
3: ada lagi pula.
4: Yang lebih
3: yang Apik lebih akan bawa panas, untuk Koma.
2: Tapi Apik hari ni kan macam nak nitik air mata tau dengan cerita Apik tadi. Deep sampai ke hati.
3: Lagi banyak hingga tu.
4: Itu bukan sesama sebenarnya. Itu kesedihan.
2: Air mata yang bertakun di hidung.
4: Di hidung. Saya tak keluarkan ikut mata.
3: Kira dekat rumah dah. Kat rumah tadi dah tahu dah. Mesti sedih pagi ni.
2: Sedih cerita dia ya. Okey, baik. Sehingga di sini saja dulu. Kita jumpa lagi semua.
4: Ya, bye-bye.
3: Assalamualaikum. Untuk Koma je. Woo!

0: Perak FM, hiburan berinformasi.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. 8 negara mengecam keputusan Israel menolak pelan hala tuju bagi melengkapkan pelaksanaan rancangan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk menamatkan konflik di Gaza. Kesemua negara tersebut menyifatkan tindakan Jim Zionis menjejaskan usaha mencapai keamanan berkekalan. Dalam kenyataan bersama, Menteri Luar Turki, Mesir, Indonesia, Jordan, Pakistan, Qatar, Arab Saudi dan Emiriah Arab Bersatu mengecam penolakan Israel terhadap pelan berkenaan termasuk pendirian Tel Aviv yang menolak penubuhan negara Palestin. Ia juga dilihat sebagai penolakan secara langsung terhadap pelan komprehensif Trump untuk menamatkan konflik Gaza yang disahkan menerusi resolusi 2803 Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu. Hamas dalam hal itu menyeru lembaga keamanan yang disokong Amerika untuk memaksa rejim Zionis Israel untuk menerima pelan damai Gaza selepas pemimpinnya mengadakan pertemuan dengan Presiden Donald Trump, Jared Kushner di Mesir. Pihaknya turut menggesa lembaga berkenaan dan negara pengantara agar memastikan Israel melaksanakan semua kewajipannya bawah fasa pertama pelan gencatan senjata. Ia termasuk menghentikan semua pelanggaran, pembunuhan dan pencerobohan. Dalam perkembangan lain, Presiden Donald Trump tidak berpuas hati dengan penyertaan negara itu dalam latihan bersama Korea Selatan. Susulan itu, beliau mengarahkan pengurangan latihan bermula hari ini. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menyatakan latihan berkenaan menelan kos tinggi dengan sebahagian besar ditanggung Amerika. Jelas beliau adalah terlambat untuk membatalkan latihan berkenaan. Susulan itu mengarahkan setiausaha pertahanan Pete Hegseth untuk mengurangkan latihan. Latihan berlangsung selama 11 hari itu merupakan acara rutin musim panas bagi Angkatan Tentera Korea Selatan dan Amerika. Ia sebagai persiapan kedua-dua negara menghadapi sebarang ancaman daripada Korea Utara yang memiliki senjata nuklear. Dua maut manakala lebih 500 penduduk dan pelancong dipindahkan selepas dua kebakaran melanda di Pulau Salamis, Greece. Jurucakap Jabatan Bomba Yanos Aratopis memaklumkan kedua-dua mangsa ditemukan di kawasan pantai Peristria sejam selepas kebakaran tercetus. Sementara itu, empat arahan pemindahan dikeluarkan Kementerian Perlindungan Awam. Punca kebakaran masih belum diketahui. Pasukan keselamatan turut ditempatkan di lokasi kebakaran bagi membantu penduduk dan pengunjung berpindah. Hampir 200 anggota bomba turut dikerah mengawal kebakaran melibatkan jentera, pesawat dan helikopter. Lebih 200,000 pengguna di Hawaii terputus bekalan elektrik selepas taufan Lala membadai kepulauan tersebut. Gubernur Josh Green memaklumkan Pulau Oahu antara yang paling terjejas susulan memiliki penduduk paling ramai. Usaha membaiki kerosakan berdepan cabaran akibat taufan berkenaan. Sekurang-kurangnya 100 rumah dilaporkan mengalami kerosakan akibat ribut berkenaan. Jabatan Pengangkutan Hawaii dalam hal itu memaklumkan semua lapangan terbang telah dibuka semula, namun pengguna dinasihat untuk menyemak semula jadual penerbangan masing-masing. Empat orang maut manakala 8 lagi cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan monsun berterusan di jajar got barat Nepal. Menurut tentera Nepal, kejadian runtuhan tanah menimbus dan merosakkan 5 buah rumah. Susulan itu, 300 penduduk dipindahkan dari kawasan berisiko tinggi ke lokasi lebih selamat. Tanah runtuh dan banjir sering meranggut nyawa dan menyebabkan kerosakan harta benda yang serius di seluruh Nepal ketika monsun tahunan. Di Madrid, seorang anggota tentera terkorban dalam operasi memadam kebakaran hutan di Aragon selepas kenderaan yang dinaikinya terbalik. Insiden berkenaan mendapat perhatian Presiden Wilayah Aragon, Jose Escon, dan mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa. Cuaca panas ekstrim di Spanyol mencetuskan kebakaran hutan memaksa kerajaan mengerahkan pasukan keselamatan termasuk bantuan dari Perancis bagi membantu operasi pemadaman. Operasi pemadaman berdepan kesukaran susulan angin kencang dan suhu tinggi melampau. Kebakaran kini merentasi kawasan seluas 16,600 hektar. Sementara itu, di Brazil, sebuah bas terjunam di kawasan pergudangan yang curam berhampiran bandar Petropolis utara Rio de Janeiro mengorbankan 10 orang penumpang. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Okay, Pera FM, mari berada dan informasinya untuk kamu aja. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih yang telah setia bersama dengan kami di Pera FM. Okay, dan apa pun yang pasti nak ucapkan terima kasih buat trio Gegor Pagi Koma yang dah bergegorkan Pagi Koma tadi bersama dengan DJ Finas, Mira dan juga Apik. Okay, dalam segmen Gegor Pagi dari jam 6 pagi sampailah 10 pagi. Dan untuk itu, bertemankan saya Ida Syarida sehinggalah jam 2 petang nanti pula dalam segmen Yop Yong 10 hingga 2 petang. Dan apapun yang pasti, kejap lagi menanti koma. Seperti biasalah hari Isnin, tentunya kita ada Pera FM Prihatin,
2: pembuka tirai maklumat, sumber informasi tepat, medium aspirasi masyarakat, menyeluruh untuk rakyat Perak. Ikuti Pera FM Prihatin dengan pelbagai topik menarik serta isu-isu semasa bersama tetamu jemputan setiap hari Isnin hanya di Pera FM untuk koma aja.
1: Baik, Pera FM, mari berada di informasinya tentunya untuk koma aja 10.10 minit pagi. Macam biasa, hari Isnin kita ada Pera FM Prihatin. Jadi di konti Pera FM, kita tak nak buang masa lagi. Kita nak perkenalkan yang bahagia Datuk Haji Haris Fazilah, Haji Abdul Rahim, iaitu Pengarah Jabatan Agama Islam Perak. Assalamualaikum, Datuk.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat, Datuk, ya?
3: Tak apa, ada sesama.
1: Oh, sesama sikit. Orang patut dia macam lain-lain sikit, tapi tak apa, dia sesama tu okey. Baik, jadi baik Datuk, hari ni kita nak cerita mengenai sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri, kan? Yeah. Okey, di konti. Dan terima kasih jugalah ya yang menjayakan siaran langsung kita di Rumah Biru. Dan juga kita ada pun dekat kita punya TikTok. Kan? Okey, baik, tak nak bermasa lagi lah. Jadi kita nak tahu jugalah kan ya Datuk, bila dan di manakah sambutan Maulidur Rasul Negeri Perak ni pada tahun ini.
3: Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua penonton yang pendengar yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, terima kasihlah pada pihak Perak FM yang menjemput kami memberi ruang pada Jabatan Agama Islam Perak untuk memberikan info ya. Bercerotih lah kata ya, pada pagi ni dengan, dah lama kata cerotih kan.
1: Dah lama
3: kata
1: cerotih kat radio ya.
3: Radio
1: no, dulu selalu kan.
3: Kita akan ada program yang kita akan sambut ni pada 25 ya. 25 hari bulan Ogos 2026 ni ya. Iaitu sambutan Maulid Rasul peringkat negeri Perak ya, di mana negeri-negeri lain juga mengadakan sambutan Maulid Rasul. Di mana diadakan? Sebagai yang biasa, kita mengadakan di Kashorina Convention Center, Hotel Kashorina at Meru, Ipoh. Jadi itu apa nama tempat yang selalu kita adakan program-program negeri lah, program negeri. Dan kebetulan apa nama di situ ada apa nama tempat yang luas, dewan yang luas untuk kita menghimpunkan apa nama penduduk-penduduk Negeri Perak ni lah semua untuk menyambut hari keputeraan hari keputeraan dan kekasih Allah ni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Pada 25 insya-Allah.
1: 25 hari bulan ni. Okey. Jadi untuk tema sambutan Maulidur Rasul untuk peringkat Negeri Perak kali ni pula tu, okay, Datuk.
3: Tema kita ialah mengukuh jati diri, mengekal identiti.
1: Mengukuh jati diri, mengekal identiti. Okey. Daripada segi tu cara majlis pula tu dan juga pengisian pada hari tersebut tu, Datuk.
3: Okey. Pada hari ke-25 hari bulan ni, atau caranya adalah sebagaimana kita akan mula pada jam 10.30 pagi.
1: Okey. Ya?
3: 10.30 pagi, ketibaan tetamu-tetamu. Ya? Tiap-tiap orang ramai lah, ketibaan orang ramai. Pada 10.30. Dan janganlah kata awet sangat pukul 8 dah tercangok situ apa eh.
1: Awet mana ya?
3: Awet mana? Apa pukul kan? Jadi 10.30.
1: 10.30.
3: Isikan dulu apa nama pokok tu dulu dengan ya. Memang kita akan ada makan sekarang insyaAllah. Ya.
1: Ada
3: makan. Okay. Cuma 10.30. 10.45. Ketibaan Yang Amat Muhammad Menteri Besar Darul Ridwan kita dan isteri.
1: Okey.
3: 10.45. 10.50 diikuti oleh keberkatan Luli Amat Mulia Raja di Hilir Perak Darul Ridwan dan Luli Amat Mulia Raja apa nama Puan Muda Perak Darul Ridwan. Itu 10.50. 10.55 Luli yang ketibaan Luli yang Teramat Mulia.
1: Okey.
3: Raja Muda dan Luli yang Teramat Mulia Raja Puan Besar kan. Pukul 9 pagi, keberkatan Luli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan dan Luli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Perak. Itu kebetulan ialah sampai Sultan Luli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan dengan Luli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri masuk, terus dia berhenti di situ, lagu kebesaran lagi akan ada, akan dianulkan lah, maknanya set item, maknanya semua orang akan berdiri untuk menyanyikan lagu kebesaran lagi Perak. Diikuti oleh zikir Asmaul Husna. Ada zikir Asmaul Husna pada hari itu, yang sebagaimana dah menjadi acara kita bila ketibaan hari-hari kebesaran kita, kita akan masukkan zikir Asmaul Husna.
1: Asmaul Husna
3: diikuti oleh bacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan. Kemudian selawat beramai-ramai diikuti oleh titah di raja. Aku akan bentuk bertitah. Kemudian penyampaian hadiah bagi penerima-penerima anugerah. Kita ada anugerah pegawai masjid. Kita ada anugerah pertubuhan bukan kerajaan, NGO. Anugerah Zaid bin Samit kita namakan. Anugerah Zaid bin Samit ni anugerah apa nama tokoh pengamal komunikasi dan media. Bersatu hari esok beramai mana masuk dapat tu. Mana tahu kan ada yang pakar alu bilang ni kan yang berikan sumbangan besar, dia ada, dia ada panel kan. Bukan kami yang milihnya, panel-panel
1: yang
3: orang yang bidang dia yang yang menghakimi apa nama tokoh ni. Kemudian anugerah Ibnu Abbas, itu tokoh pendakwah. Dia diikuti dengan anugerah keluarga Ahmad Ibn Yasir, tokoh keluarga Bisali. Kemudian diikuti dengan tayangan video penerima-penerima anugerah. Barulah ada diadakan persembahan khas. Kemudian lagu kebesaran Perak di apa nama lagu kebesaran di Perak majlis santapan. Kemudian duri-duri tuanku meninggalkan majlis. Itu simple sangat. Itu listrik kemuncak. Mesti kita akan ada majlis-majlis iringan. Kita akan ada program-program iringan yang banyak-banyak. Ini program kemuncaknya itu.
1: Itu dia. Jadi jangan lupa kemua ya, pada 25 Ogos 2026 bersama dengan 12 Rabiul Awal.
3: Yang akan baca Quran tu pula Johan Khori kita. Kebangsaan. Kan rezeki Perak lagi menang.
1: Rezeki Perak.
3: Jadi kita harapkan di kebangsaan nanti, di antarabangsa nanti, dia juga
1: dia
3: akan
1: juga
3: menjuarai apa nama peringkat antarabangsa.
1: Angkat antarabangsa. Dia nanti akan menyampaikan apa bacaan Al-Quran.
3: Bin Sazali.
1: Cik Hasnul Taqiyuddin.
3: Bin Cik Sazali. Apa nama kita punya ni kan. Khalid kita.
1: Okey, kita lebih lagi kejap lagi kita nak tahu lagi pengisian dia. Jadi kepada kamu jangan ke mana-mana, kita nak berhenti rehat dulu. Jadi teruskan bersama dengan kami dalam Perak FM Prihatin.

0: salam Maulidur Rasul, Rasulullah sanjungan hati, insan terpilih anugerah ilahi, menjadi idola setiap umat lantaran terpuji akhlak peribadi. Contoh ikutan menjadi teladan ulul azmi, gelaran diberi. Itulah Nabi junjungan kami. Salam Maulidur Rasul daripada Radio Malaysia Perak FM.
1: Ceria bersama Perak FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
2: Baik, Perak FM, mari beranak informasinya tentunya untuk koma aja. Terima kasih yang terus setia bersama dengan kami di Perak FM yang berada di Rumah Biru. Terima kasih ada Kak Zah Taman Bertuah, ada Kak Itachot, ada Kak Liza yang bersama dengan kita. Terima kasih banyak-banyak. Juga yang berada di TikTok, terima kasih banyak-banyak yang saksikan kita. Pastinya dalam Perak FM Prihatin, hari ini kita menceritakan mengenai sambutan Maulidur Rasul yang bakal berjumpa pada minggu hadapan saja lagi ni. Baik, jadi tadi Datuk kan, Datuk dah cerita sikit lah pengisian. Katanya nanti ada bacaan oleh Khori Cik Hasnul Taikuddin bin Cik Sazali tu kan. Yeah. Jadi selain daripada tu, apa lagi pengisian yang ada tu untuk majlis sambutan Maulidur Rasul untuk peringkat negeri Perak nanti?
3: Saya terlupa tadi nak sebut apa ni. Bila Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak masuk je ke Dewan, berdiri je.
2: Berdiri je.
3: Dah habis dah lagu, apa nama,
2: Negeri Kebesaran.
3: Negeri Kebesaran Negeri dah didaungkan, ya, dinyanyikan. Maka Duli Tuanku akan duduk, okay. Semua akan duduk. Ketika itu, apa nama, pasukan silat akan keluar.
2: Oh, ada pasukan silat.
3: Persembahan pada Duli Tuanku.
2: Okey, baik.
3: Sebab sudah menjadi satu satu kebiasaan kita, kita nak gantikan bahawa kita nak nak bangkitkan balik, nak wujudkan balik keselian Melayu ni, ya, silat Melayu ni. Siapa dia belas tu, orang bertanya. Siapa dia ahli silat yang akan mempersembahkan apa nama persembahannya depan tokoh tu?
2: Okay.
3: Belum tahu lagi. Sebab apa? Sebab pertandingan akan diadakan, pertandingan silat ni akan diadakan pada hari Sabtu ni, 22 Ogos.
2: Oh, pertandingan tu?
3: Ni masjid kita ni, Masjid Azlan. Masjid Azlan Shah.
2: Okey.
3: Adakah Masjid Azlan Shah? Mana-mana terbaik di situ akan
2: terpilih lah.
3: Akan kita ketengahkan untuk buat persembahan di hadapan Duli Yang Maha Mulia Tuanku, Duli Tuanku kita.
2: Okay.
3: Mana menarik lah kan. Tak tahu lagi siapa. Member ni bila Pak Johan nanti dia akan ke apa nama buat persembahan di hadapan Duli Tuanku.
2: Okay, selain daripada itu,
3: aktiviti-aktiviti sempena, mana ini di luar daripada yang apa ni, di luar daripada acara yang kita sebut tadi lah, mana yang yang mengiringi di sempena apa yang kita nak semarakkan sempena dengan sambutan Maulid Rasul kali ini kan.
2: Ya,
3: kita adakan pertandingan Rashid.
2: Okay.
3: Pertandingan bandar-bandar kerjaan, buatlah kita apa nama, kita buat satu apa ni, orang kata mana-mana pertubuhan kerajaan nak masuk, nasib wakil Perak FM tak pernah ada lagi ni. Tengok leje-leje je, hebat-hebat. Masuk teringan, masuk teringan, kita kan ada, kita bagi, kita buka. Udah hadiah ni pun lumayan. Jadi siapa yang masuk, kita kumpulkan dekat intim tu. Inilah apa nama Johannya, kita akan istiharkan, ya. Yang kedua, penulisan teks khutbah Jumaat. Kita nak lahirkan khutbah-khutbah yang hebat-hebat ni. Kita buka pada negeri kita, siapa yang ada kemahiran penulisan ni. Penulisan. Semua orang ni tak boleh cakap di mana menulis. Tulisan ni menarik. Kita dengar pun, oi, sedapnya. Khutbah. Mana khutbah ni, dia perlu. Sebab apa kita tengok? Kadang-kadang Jumaat ni, dia satu medan dakwah yang sangat, yang sangat memberi kesan pada jiwa. Kadang-kadang selalu khutbah, selalu je lah khutbah ni kan, tanya lah siapa pun ambil orang tidur.
2: Betul
3: itu kan. Jarang khutbah yang orang nilo,
2: orang mata tegak aja.
3: Apa ni, saya khutbah kali ni berkualiti yang mampu untuk apa nama, mampu untuk menarik orang, menyentuh hati dan sebagainya. Ini dah ada pertandingan. Yang ketiga, pertandingan bercerita. Ini dah tentulah kepada pelajar sekolah, sekolah-sekolah menengah kita, sekolah-sekolah rendah. Macam itu saya tengok di apa nama malam apa nama awal yang mengangkat pertabat raja dengan apa ni, dengan di Bequit. Kementerian Jabatan Pendidikan buat. Anak-anak murid macam mana dia berpidato. Ya, menceritakan tentang apa ke apa nama institusi raja ni memainkan peranan penting dalam membangun apa ni, dalam masyarakat kita, dalam mengekalkan perpaduan. Nah, ini kita khusus untuk Maulid Rasul kan. Mengagungkan Rasul. Bagaimana dia bercerita tentang Rasul? Bagaimana akhlak Rasul mampu untuk memberikan apa nama inspirasi kepada kita, menguatkan hubungan kita sebagainya kan. Kemudian yang keempat, ada pertandingan video pendek. Dia pun pandai. Kau sekarang dah pandai.
2: Sepandai semua video.
3: Buat sekarang ni.
2: Konten sesaja.
3: Konten sesaja. Tak larat kita nak scroll dah. Nak muntah dah. Ada je cerita ya. Tak apa. Cerita-cerita baik, cerita-cerita yang boleh menarik perhatian orang. Boleh menyentuh jiwa.
2: Menyentuh hati kan.
3: 2-3 minit tapi menyentuh jiwa. Kan cerita dia cerita bagaimana dia menyembur dengan seorang tu. Beri kesan pada diri ni. Allah SWT dia baca. Itu benda itu tu boleh menguntungkan sebenarnya. Beri kesan pada orang, beri kesan pada diri, menginsafkan kita ya. Kemudian ada ni cedah pertandingan silat seni.
2: Ada
3: pertandingan
2: silat
3: seni. Ni yang tadi saya sebut tadi. Terbuka pada kumpulan-kumpulan silat di negeri Perak. Ni pada 22 bulan ni. Dan yang terbaik dia lah yang akan mempersembahkan silat seni dia di hadapan duli-duli tuanku pada hari 25 bulan.
2: Itu dia. Makna ada 5 lah kat situ.
3: Ada lagi kawan-kawan kemudian.
2: Ada lagi kawan kita kemudian. Ada cerita lagi. Okey, baik, ini kita berehat dulu. Apa pun terus bersama dengan kami di Perang FM.
4: Tak.

Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal akan sampai kepada kita. Hari yang kita nanti-nantikan kerana nak merayakan, meraihkan, membesarkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada tarikh itulah kelahiran baginda Rasul. Marilah kita sama-sama menghayati, mengamalkan, mencintai apa jua yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda adalah contoh tauladan yang terbaik. Selamat menyambut Hari Maulidur Rasul daripada saya, Dato' Ustaz Kazim Ilyas.

0: dengan pelbagai topik menarik serta isu-isu semasa bersama tetamu jemputan. Setiap hari Isnin, hanya di Perak FM untuk Koma Aja.
1: Baik, Perak FM, hiburan dan informasinya tentunya untuk Koma Aja. Baik, masih lagi kalau ada yang mungkin baru je dengarkan kami dalam Perak FM Prihatin, masih lagi kita bersama dengan Dato' Haji Haris Fazilah, Haji Abdul Halim, iaitu pengarah Jabatan Agama Islam Perak. Okey, baik, jadi Dato', tadi kita dah cerita dah sikit mengenai sambutan Maulidur Rasul ni. Jadi mungkin ada penambahan yang Dato' nak sampaikan bersama dengan pendengar dan juga penonton kita ni.
2: Okey, Puan Ida, dia ada lagi
1: yang nak dikabur
2: soal lagi. Nama programnya program Moh Legah Koma. Moh Legah Koma, malam gemur selawat. Perok macam tu.
1: Betul-betul perok ni.
2: Moh Legah, Moh Legah. Moh Legah Koma, malam gemur selawat. Bersama yang amat-amat terbesar kita kasihi, ya.
1: Okey.
2: Tarikhnya 22 Ogos. Masa 7 petang hingga 11 malam.
1: 22
2: Ogos. Di Dewan Solat Utama dan juga dataran Masjid Sultan Azlan Syarikat berjiran dengan Perak FM ni.
1: Ya.
2: Selawat ramai-ramai. Kita ada macam tu lah, kita gemar kan. Impuh boleh dengan selawat. Ramai-ramai datang. Biar rapat-rapat, biar dataran tu penuh.
1: Kita berselawat.
2: Mari kita nyatakan kecintaan kita kepada kekasih Allah Nabi kita Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam.
2: Moh Legah. Itu yang tajuk kita tu, Moh Legah.
1: Moh Legah.
2: Moh Legah, jangan lambat goma. Perok dia tu. Malam gemur selawat. Ya amat amat betul besar akan bersama kita.
1: Akan bersama sekali ya. Moh Legah goma, malam gemur selawat.
2: Malam gemur selawat.
1: Bersama Menteri Besar.
2: Bersama Menteri Besar.
1: Okey, selain daripada ada program lagi lain.
2: Kemudian kita adakan juga dalam masa yang sama program Semarak Subuh. Maksudnya kita akan adakan sunnah maulud ni, kita galakkan masjid-masjid seluruh negeri Perak ni. Semarak Subuh seperti solat Jumaat.
1: Biar ramai.
2: Kita ni bila ramai semayang Jumaat Subuh sampai masa Jumaat, ramai orang datang masjid ni, dia akan jadi lain. Dia masyarakat akan jadi kuat, akan jadi bersaudara, akan jadi semangat, akan mengeratkan ukhuwah. Itu kita nak kan. Sebenarnya kasih sayang kita, rasa cinta kita pada Nabi ni kita tunjukkan dengan cara kita beramai-ramai mengisi ruang di masjid-masjid. InsyaAllah ya.
1: InsyaAllah, itu dia. Okey, jadi kita ni dekat nak hujung-hujung dah ni, Datuk. Jadi mungkin ada harapan lah ya dari pada pihak Datuk sempena sambutan Maulidur Rasul Negeri Perak Darul Rizwan untuk tahun 1448 Hijri ni.
2: Harapan saya lah, ya, harapan semua orang lah, harapan kita nak jadikan sambutan Maulid Rasul ni bukan sekadar sambutan tahunan yang biasa-biasa, tapi kita nak menjadikan Rasul itu sebagai tempat rujukan utama kita. Kita tahu bahawa menyintai Rasul itu ibadat, menyintai Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai satu tuntutan. Bila kita menyintai Rasul, marilah kita semua berpakat-pakat ramai-ramai jadi macam Nabi, insyaAllah. Dan mari kita sambut ya, kita ramai-ramai kan, kita gemakan apa Dewan Kesyarak MRU itu dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ada cara selawat tu. Ramai-ramai. Duli-duli yang maha mulia tuanku kita pun, duli-duli tuanku kita pun makam selawat, kita pun makam selawat. Lepas tu ada acara persembahan yang saya nak ceritalah. Persembahan yang menarik tentang selawat kepada Nabi SAW. Jadi ramai-ramai lah. Mari kita ramaikan mana-mana tempat-tempat yang berpedoh ni. Jangan kita ramai-ramai. Memang kita ramai-ramai kan. Tempat-tempat yang tak berpedoh ni kita kurang-kurang.
1: Kurang-kurang kan.
2: Laro kata orang. Laro tu kurang-kurang lah. Bukan nak beli barang tu balik cepat. Tempat-tempat kopi ni biarlah menduduk.
1: Masjid-masjid.
2: Tempat-tempat yang elok. Tempat-tempat orang. Nak wujudkan apa. Kesesana menyintai Rasul SAW. Itu harapan saya. Terima kasih sekali lagi kepada Perak FM yang jemput saya. Terima kasih kepada kru, pada timbalan, pada apa nerbit, semua yang hadir dalam dewan. Ramai rupanya tapi tak dapat dalam TikTok tu.
1: Ramai di sini.
2: Terima kasih banyak-banyak atas penghormatan pada kerajaan negeri. Ini sebenarnya program ni program kerajaan negeri, bukan jabatan agama. Jabatan agama ni urus dia sahaja. Selamat semua, selamat menyambut Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa-apa yang pastinya jom sama-sama kita mengimarahkan lagi untuk program sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Perak ini nanti. Okey, itu dia. Tadi kita bersama dengan Datuk Haji Haris Fazilah, Haji

0: Abdul Halim, pengarah Jabatan Agama Islam Perak yang bersama dengan kita dalam Perak FM Prihatin untuk sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri. Jadi apa pun nak ucapkan terima kasih buat penerbit DJ Nashrik dan juga menjayakan secara langsung kita DJ Mira, juga kita ada timbalan pengarah kita Cik Zam dan juga ketua bahagian rancangan Puan Nani yang bersama dengan kita di konti Perak FM ni. Okey, apa pun kejap lagi jam 11 pagi nantikan untuk rancangan Mufasirin bersama Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Jadi apa pun terus bersama dengan kami di Perak FM untuk koma aja.
1: Tidaklah kita termasuk daripada orang-orang yang baik di dalam menerima wasiat, yang bijak menerima wasiat daripada Nabi yang penyayang, Nabi yang ingin membawa kita kepada keamanan dan kedamaian. Alangkah bertuahnya mereka yang berpegang kepada wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.

0: Peter, Peter, Outer HD Ipoh, frekuensi kami di sana 95.6 untuk koma aja.
1: Hey, Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang? Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben? Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul kena, Ben. Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, apa itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Bos Tengah Perak FMB. Kan bagus. Banyak info yang dibagi. Pasal hiburan. Macam-macam benda ada pasal agama, pasal kesihatan. Macam-macam pasal

0: Seronoknya kita belajar dan kita membaca tafsir-tafsiran yang dilakukan oleh ulama-ulama mufassirin. Kalau anda nak tahu betapa seronoknya, luasnya ilmu dan hebatnya Al-Quran ini, ikuti program Mufassirin di Perak FM setiap hari Isnin jam 11 pagi. Bersama dengan siapa? Dengan saya lah, Ustaz Datuk Kazim Elias. Mufassirin hari Isnin 11 pagi insya-Allah.
1: Baik, Perak FM, Mari Peran ada informasinya untuk kaum muhajir dah pukul 11.3 minit. Seperti yang diberitahukan tadi kan. Macam biasalah kan, kalau hari Isnin tu kita ada rancangan Mufassirin. Okey, baik. Jadi di konti Perak FM, kita nak bersamalah dengan yang pagi Datuk Ustaz Kazim Elias. Jadi Assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat Datuk eh?
2: Baik, Alhamdulillah.
1: Sihat eh?
2: Hari ni di Jeddah dah bagi salam dah banyak dah.
1: Berapa banyak dah? Banyak jugalah.
2: Banyak eh?
1: Sebab jumpa tadi dekat, jumpa dekat jalan pun orang pun kita dah bagi salam dah.
2: Dalam radio live pun bagi salam. Saya masuk bagi salam. Tadi Datuk Haris Fadilah pun bagi salam. Masya-Allah. Ya, di antara benda yang digalakkan dalam agama kita ialah sentiasa memberi salam, menyebarkan salam. Afsyaussalam, afsyaussalam, afsyaussalam, sebarkanlah salam. Mudah-mudahan dengan kita menyebarkan salam ni dapatlah kebaikan, didoakan oleh para malaikat.
1: Insya-Allah.
2: Alhamdulillah. Seronok ya. Assalamualaikum. Tak berhenti bagi salamnya. Alhamdulillah.
1: Okay. Baik, jadi Datuk, hari ni macam biasalah kita nak sambung balik untuk pengajian kita dari surah As-Sajdah. Hari ni ayatnya 17.
2: Yang ke-17.
1: Yang ke-17.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, kita sambung surah As-Sajdah pada ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak ada seseorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka daripada segala jenis nikmat yang amat indah dipandang dan menggembirakan sebagai balasan bagi amal-amal soleh yang mereka telah kerjakan. Pada ayat 15 dan ayat 16 dahulu kita telah membaca dan menghuraikan apakah yang dimaksudkan dengan orang yang beriman. Orang yang kharu sujada, yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak mengerjakan solat dan orang yang memberikan nafkah terhadap infak yang telah terhadap nafkah ataupun terhadap rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka, mereka infakkan balik pada jalan Allah. Sedang pendengar yang saya muliakan. Di dalam ayat yang ke-17, Allah mengungkapkan kepada kita satu ungkapan yang sangat menarik, menggambarkan penghormatan dan jaminan Allah terhadap orang-orang yang mempunyai sifat-sifat keimanan yang telah kita bacakan pada ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Iaitu sifat keimanannya ialah orang yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Qarru sujadah. Mereka beribadat kepada Allah dan mereka tidak sombong. Wahum la yastakbirun. Kemudian sifatnya lagi ialah mereka menjauhkan badan mereka, renggangkan daripada belikat mereka, daripada tempat tidur mereka, dan mereka memperbanyakkan solat. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan ketakutan dan penuh pengharapan, dan mereka juga menginfakkan sedekah, memberikan hadiah, infak, zakat dan sebagainya atas harta-harta yang dikurniakan oleh Allah kepada mereka. Maka kata Allah dalam ayat 17, Allah memberikan satu balasan. Fala ta'lamu nafsun. Tak ada siapa pun tahu. Tiada siapa pun tahu apakah balasan yang menunggu kita dengan sebab kita kharu sujadah. Kita tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Allah sembunyikan balasan ini. Ma ukhfiya lahum. Tak ada siapa pun di kalangan kita yang mengetahui apakah yang telah disediakan oleh Allah atas balasan kita yang tidak sombong, atas kebaikan yang kita lakukan mendirikan solat, atas kebaikan yang kita lakukan memohon kepada Allah, petunjuk daripada Allah, memohon segala-galanya kepada Allah. Dan Allah juga mengatakan bahawa tidak ada siapa yang mengetahui betapa indahnya apa yang telah disembunyikan, yang telah disediakan untuk kita, min qurrati a'yun, sesuatu yang menenangkan jiwa kita, yang menyukakan mata hati kita. Jazaa'an bima kanu ya'malun, pembalasan ke atas apa kebaikan yang telah mereka kerjakan. Sidang pendengar yang saya muliakan, inilah keistimewaan yang sedang Allah, yang sedang menunggu kita. Akibat daripada susah payah kita, pengorbanan kita untuk beribadat kepada Allah. Sebab itu jangan kita rasa letih, jangan kita rasa malas, dan jangan kita rasa cukup atas apa yang kita dah buat. Buat aja, tumpukan lagi, tingkatkan amalan lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita apa yang telah disediakan untuk kita. Cuma di dalam satu hadis Nabi SAW, penungguan pembalasan yang disediakan untuk kita ini, a'dattu li'ibadi as-salihin ma la'inun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Nabi pernah bersabda, kata Nabi, Allah berfirman, aku telah menyediakan kepada umatku, kepada hamba-hambaku, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di atas hati manusia. Ini adalah kata-kata Allah dalam hadis Qudsi. Betapa Allah Ta'ala mengatakan bahawa sesiapa yang beribadat semata-mata kerana Allah, Allah menyediakan kepada dia nikmat. Apa dia? Yang pertama, ma la ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala uzunun sami'at, yang tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi, yang tidak pernah terlintas di dalam hati akan nikmat-nikmat yang telah disediakan. Begitu juga kita lihat daripada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Mas'ud, katanya, sesungguhnya tertulis dalam kitab Taurah, sesungguhnya Allah telah sediakan nikmat bagi orang yang merenggangkan dirinya daripada tempat tidurnya, nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas di dalam hati, sehinggakan malaikat yang hampir dengan Allah pun tidak tahu, dan Nabi yang diutus juga tidak tahu. Masya Allah, tuan-tuan. Itu dalam kitab Taurat dijelaskan tentang keistimewaan orang-orang yang berenggang daripada tempat tidurnya, bangun untuk mendirikan solat, bangun untuk mendirikan solat tahajud, sembahyang taubat dan sebagainya. Begitu juga orang yang sembahyang sunat-sunat biasa di waktu siang dan di waktu malam. Maka orang-orang begini dijanjikan kepada mereka nikmat-nikmat yang tidak pernah terlihat di mata, terfikir di hati, dan tidak pernah terdengar di pendengaran kita. Baik, kita lihat pula ayat yang ke-18. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Adakah orang yang beriman itu sama seperti orang yang fasik? Jawapannya, tidaklah sama. Baik, ayat ini menurut pendapat Abdullah bin Abbas mengatakan bahawa ayat ini diturunkan kepada Ali bin Abi Talib dan Awalid bin Uqbah bin Abi Mu'id. Mereka ni ada kes sikit. Maka dengan sebab adanya kes ini, maka turunlah ayat ini. Berkata Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id kepada Sayyidina Ali, ana absatu minka lisanan, aku ni lebih fasih lidahku daripada kamu, dan aku lebih tajam daripada mata tombak, dan akulah yang terbaik di kalangan tentera. Ini kata-kata Al-Walid bin Uqbah kepada Ali bin Abi Talib. Lalu Ali bin Abi Talib berkata, diam, sesungguhnya kamu adalah orang fasik. Maka dengan perkataan itu, turunlah ayat yang kita sedang bacakan ini. Allah bertanya kepada orang-orang yang berakal, adakah sama di antara Allah, di sisi Allah, di antara orang yang beriman dan orang yang taat, yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasul, dengan orang-orang yang fasik, yaitu orang yang tidak taat kepada Allah, malah mendustakan Rasul yang diutuskan kepada mereka? La yastawun. Allah sendiri yang menjawab, tidak sama. Jelas sekali tidak sama di antara orang yang beriman dengan orang-orang yang fasik. Allah menjawab, orang beriman dan orang fasik tidak sama. Yang pertama, tidak sama dari segi apa? Tabiat, perangai. Orang beriman lain, orang yang fasik, yang tak beriman lain. Yang kedua, perasaan, jiwa. Dan yang ketiganya, tingkah laku. Dengan sebab tidak samanya tiga perkara tadi, maka balasan di dunia dan di akhirat juga adalah tidak sama. Berkata Imam Al-Qurtubi, ayat ini menafikan persamaan di antara orang mukmin dan orang kafir. Maka oleh kerana itulah dilarang melaksanakan qisas. Sekiranya seorang muslim membunuh seorang kafir zimmi, dan begitulah sebaliknya. Kerana di antara syarat melaksanakan qisas ialah musawamah. Musawamah, iaitu wujudnya persamaan di antara pembunuh dan orang yang dibunuh. Kemudian Allah menyebutkan tentang balasan terhadap dua golongan ini di akhirat. Sidang pendengar yang saya muliakan, maka kita sebagai orang yang beriman mestilah meletakkan ciri, tabiat, perasaan dan tingkah laku kita adalah sesuai dengan keimanan kita. Janji ditepati, amanah digalas, dilaksanakan. Kata-kata adalah benar, makanan adalah yang halal. Begitu jugalah memandangnya menjadikan kita suka menepati janji apabila dia berjanji. Maka ini adalah sifat-sifat orang yang beriman, yang taat dan patuh kepada perintah Allah, tidak mempertikaikan segala sesuatu yang didatangkan oleh Allah dan Rasulullah. Maka ini adalah sifat orang-orang yang beriman. Maka sebagai orang beriman, zahirkan sifat ini, peganglah sifat ini. Jangan kita jadikan diri kita sama seperti mana orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat seketika, kita sambung selepas ini.
1: Okey, baik. Jadi apapun, terus bersama dengan kami di Pro FM. Kita berehat seketika. Terus layan Pro FM dan rancangan Mufassirin.

Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal akan sampai kepada kita. Hari yang kita nanti-nantikan kerana nak merayakan, meraihkan, membesarkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada tarikh itulah kelahiran baginda Rasul. Marilah kita sama-sama menghayati, mengamalkan, mencintai apa jua yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda adalah contoh tauladan yang terbaik. Selamat menyambut hari Maulidur Rasul daripada saya, Dato' Ustaz Kazim Ilyas.

0: Kembali Berat FM, Mari Berat, ada informasinya tentunya untuk kamu aja dah pun 11.21 minit pagi ketika ini. Baik.
1: Ya. Kita sekarang berada dalam bulan Rabiul Awal.
0: Ah, dah masuk bulan.
1: Tapi bulan Rabiul Awal bukan setakat bulan kelahiran Rasulullah. Bulan Rabiul Awal juga adalah bulan perpindahan Nabi daripada Mekah ke kota Madinah. Berlaku pada bulan Rabiul Awal. Jadi yang kita sambut Muharram tu ialah perkiraan tahun. Perkiraan tahun Islam hijrah diambil pada satu Muharram. Tapi tarikh Rasulullah hijrah ialah Rabiul Awal.
0: Rabiul Awal.
1: Dan kita kena ingat juga kelahiran Nabi juga tarikhnya hampir sama dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu istimewa ya kelahiran Nabi ini sehingga Nabi pun dia suka, sebab itu Nabi berpuasa pada hari Isnin. Sebab Nabi Muhammad lahir pada hari Isnin. Nah, ya tak lama lagi kita akan sambut. Dan saya pun dengar tadi apa yang kita bincangkan bersama dengan tetamu jemputan kita tadi, Dato' Ustaz Fadilah Kamsah kan? Fadilah Kamsah.
0: Haris Fadilah.
1: Dato' Ustaz Haris Fadilah. Jadi banyaklah aktiviti dengan selawat lah apa semua kan. Jadi insyaAllah kita di Ipoh ataupun kita di Perak umumnya, insyaAllah kita akan sambut sama-sama. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkatan kerana kita meraihkan membesarkan, sebab satu-satunya benda umur yang berkaitan dengan orang yang Allah bersumpah dalam Quran ialah umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang lain Allah sumpah dengan tempat, wahazal baladil amin. Kadang ada sumpah dengan buah, watin wa zaitun. Kadang Allah bersumpah dengan masa, wal fajr wal asr. Kadang Allah bersumpah dengan matahari, wa syams. Okay? Kadang-kadang Allah Ta'ala bersumpah dengan Al-Quran, wal Quran nil hakim. Tetapi ada satu ayat yang Allah bersumpah dengan umur, la'amruka. La'amruka, demi umur kamu wahai Muhammad. La'amruka, maknanya Allah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Allah juga bersumpah memuliakan umur Nabi Muhammad, kenapa kita sebagai umat Nabi Muhammad sendiri tidak berbangga dengan kelahiran Nabi, juga membentukkan kita berbangga dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Okey. Baik, ini kita nak sambung baliklah ya.
1: Ayat yang ke-19.
0: Ayat ke-19.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan beroleh syurga, tempat tinggal yang tetap, sebagai balasan bagi orang, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Inilah balasan kemuliaan yang akan dikurniai Allah kepada orang-orang yang percaya kepada ayat-ayat Allah dan rasul-rasulnya dengan sepenuh hati. Diberikan kepada mereka jannatul ma'wa, beroleh syurga, tempat tinggal yang tetap. Tempat tinggal kita di dunia ini adalah sementara. Sementara saja. Dunia yang kekal. Tidak ada apa yang hidup dalam dunia ini yang kekal. Ya, la arsh. Tidak ada benda yang hidup yang kekal. Melainkan akhirat. Illa arsh akhirat. Melainkan kehidupan di akhirat. Kehidupan dunia ini akan pergi. Kita akan pergi. Semua akan meninggalkan kita dan kita juga meninggalkan yang lain-lain. Jadi, balasan yang kita nak ialah syurga, tempat kekal selama-lamanya. Ha, dia kena ingat tu, jangan duk pulun sangat dunia ni sampai akhirat terlepas. Jadi orang beriman, jadi orang yang sungguh-sungguh beramal soleh, di dunia ni memang meletihkan, memang mengecewakan, memang tak seronok. Memang tempat yang diuji, tempat tak seronok. Ada yang nak rumah tangga yang bahagia, tak bahagia. Kahwin tu Allah sewa tempat wedding planner, sewa hutang tak bayar, dah cerai dah. Dunia. Kita rasa bila kita nak anak ni, insyaAllah lah, anak yang aku kandung ni insyaAllah lah menunjukkan mata hati aku. Dapat anak itulah yang mengecewakan kita. Kita haraplah pada jiran-jiran, jiran-jiran, banyak masalah kita ni. Sebab itu dunia adalah tempat masalah, tempat ujian, tempat sabar. Balasan daripada kesabaran kita tadi ialah syurga. Sebab itu orang yang beriman bila datang ujian, dia tak mengalah, dia tak mengelak. Sebaliknya dihadapi dan dia tahu ini adalah satu bentuk Allah nak menaikkan darjat dia. Baik, kemudian ayat yang ke-20, wa ammal ladzina fasaku famawahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Dan sebaliknya, orang-orang yang fasik, tempat tinggal kediaman mereka ialah neraka. Tiap-tiap kali mereka hendak keluar daripada neraka, mereka dikembalikan kepadanya serta dikatakan kepada mereka, rasailah azab yang dahulu kamu sentiasa mendustakannya ketika hidup di dunia. Baik, Allah berfirman, wa ammal ladzina fasaqu famawahumun nar. Adapun mereka yang fasik, yakni yang kufurkan Allah, yang tidak taat kepada Allah, yang beramal dengan amalan yang bercanggah dengan agama, maka balasan untuk tempat kediamannya di hari kiamat ialah neraka. Sebaliknya, untuk yang beriman tadi ialah syurga. Balasannya ialah neraka. Tidak ada yang ketiga. Kalau awak tak masuk syurga, neraka tempat awak. Sebab tu jangan ambil yang ketiga, keempat, tak ada. Di dunia ni banyak pilihan. Ya, banyak pilihan. Tak ada baju merah, baju hitam. Kan? Kalau rasa tak sesuai pergi seluar, pergi jubah. Kan? Baju kebaya panjang ke apa ke. Kalau tak sesuai ke baju batik, pakai baju kot. Kalau rasa tak sesuai naik kereta, naik motor. Kalau tak sesuai tinggal di apartment, kita duduk rumah kan, taman. Kalau rasa tak sesuai duduk taman, balik kampung.
0: Tanam,
1: tanam jagung. Tanam kacang. Kan? Tapi dalam akhirat, mana ada pilihan. Kalau awak tak masuk syurga, habislah. Neraka lah kita. Sebab itu Allah menggambarkan kepada kita betapa buruknya dan sengsaranya keadaan mereka di dalam neraka di sana. Buruk. Bukannya neraka tu tempat yang seronok, jangan dia buat lawak. Ada orang yang nak buat lawak, tak apa ustaz, neraka jahanam ni dia rosak. Bukannya lama pun napi terbakar, tak ada, dia rosak. Neraka jahanam tu dia. Sudah. Jangan buat lawak bang, ni bukan-bukan lawak bang. Neraka ni isu besar bang. Ada kata tak apa ustaz, bukannya seorang, ramai-ramai ustaz. Duduk dalam neraka ni ramai-ramai, tak adalah rasa sangat kan. Abang tak ada siapa nak nolong abang. Dikata dia, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Tiap-tiap kali mereka nak keluar, nak keluar, nak keluar. Kenapa nak keluar? Kerana keperitan azab yang sangat dahsyat. Mereka nak kembali semula lah, tak maulah dia azab ni, tak maulah, tak maulah, tak maulah, tak maulah, tak maulah. Mana boleh keluar untuk sampai tempoh yang telah ditetapkan bagi mereka. Kalau mereka tu orang yang Islam tapi berdosa, ada tempoh dia. Bila tempoh dia ustaz? Masya Allah, wallahu alam, kita tak tahu. Sehari di sana bersama berapa ribu tahun di sini. Allah, aduh, suka dan seronoknya maksiat dalam dunia ni sekejap, tapi azabnya di hari kiamat lama. Datuk ustaz, saya nak tanya cara nak ubati kolesterol yang tinggi. Saya kolesterol cantik. Kolesterol cantik, minyak zaitun lah.
0: Minyak zaitun, olive oil.
1: Okey, saya masalah saya uric acid tinggi.
0: Uric acid tinggi.
1: Tadi saya baca tengok 494. Tinggi. Tinggi. Jadi macam mana nak turunkan sekarang ni? Uric acid, ada orang cakap berkaitan dengan
0: seafood.
1: Makan seafood dengan kekacang dan sebagainya. Tapi uric acid lebih kepada bacaan gula. Kalau awak turunkan bacaan gula dalam darah awak, insyaAllah gout ke uric acid akan jadi normal balik. Jadi bila kita mempunyai bacaan gula yang tak stabil, maka uric acid akan naik,
0: akan tinggi.
1: Jadi kita hanya jangan kita nampak uric acid ni daripada seafood saja. Daripada dalam badan kita yang menjadikan benda tu tak sesuai dengan kita. Jadi kita repair apa benda yang tak sesuai tu. Bacaan gula. Ada yang cakap, ustaz, bacaan gula saya bagus. Bacaan gula saya bagus, apa nama? Saya makan pantang, bukan apa, bacaan gula saya tak bagus. Jawapan dia senang, sebab awak stres. Tidur tak cukup.
0: Berkaitan juga ya.
1: Ya, sebab itu juga mempengaruhi daripada bacaan kita. Jadi dapatkan tidur yang cukup, stres yang baik, ya, tidak menghadapi anxiety, tidak menghadapi pemikiran yang terlalu banyak. Kalau kita nak terbang jauh, kita kena banyak buang benda yang membebankan kita. Kapal terbang tu di Jeddah, bila dia nak terbang, dia berat. Kalau lebih muatan, dia tak boleh terbang. Maka cara dia ialah buangkan muatan. Dan bila muatannya betul, awak akan terbang dengan betul. Begitulah dengan kita pun. Kalau ada parasit dalam diri kita, di sekeliling kita, dalam keluarga kita, ada parasit, buang parasit itu. InsyaAllah awak akan boleh terbang jauh. Selagi mana parasit itu ada di sekeliling dan dia mengganggu kita, dan kita melayan parasit-parasit tadi, maka selama itulah awak takkan boleh pergi jauh. Kadang-kadang parasit itu bukan orang lain, parasit itulah diri kita sendiri. Tak berani.

0: dan kita masuk dalam lokap. Dalam lokap tak seronok. Awak ada rekod, awak akan ada sejarah, awak akan ada history. Dan berapa ramai yang masuk sekali akan masuk berkali-kali. Yang kedua, dalam lokap, dalam penjara ni tak seronok. Kadang di situlah tempat buang air, situlah tidur. Dan kalau buang air tu kita seorang tak apa. Orang ramai pula situ. Belum masuk lagi dengan bentuk latihan dan sebagainya di dalam sana. Jangan terlibat dengan jenayah dan jangan menjadikan kita hamba jenayah. Yang kedua, pintu yang kedua yang kita tak nak masuk ialah pintu hospital. Janganlah masuk dalam bilik wad, tidur situ, dirawat di situ. Tak ada orang yang suka dirawat. Tak ada orang suka yang masuk lokap. Okay, dua pintu ni. Kenapa yang mereka tak suka? Allah, kita duduk dalam wad tu, kita tengok orang sebelah kita sakit, kita susah hati lah. Tak tidur kita. Sakit. Allah, kita dengar bunyi tet tu pun kita nak cepat balik. Dua tempat ni kita nak cepat balik. Satu hospital, satu lagi ialah penjara. Sebab tu ada orang yang lari pada hospital. Ada yang lari pada penjara. Sebab apa? Sebab dia tak tahan. Dia tak boleh terima makan, ubat, sakit, tak boleh terima. Dia lari dia. Tuan-tuan, itu baru setakat penjara. Dalam dia makan, dalam dia tidur, dalam dia ada air elektrik semua. Ada wadah yang jaga kita. Itu baru setakat hospital. Ada nurse, nama dia Jamilah. Ada doktor namanya Ismadi. Doktor Rushdie pun ada.
1: Doktor Ismadi.
0: Ada doktor, ada nurse. Nurse tak garang mana pun, dia degil, kita degil, dia marah lah kita. Pun kita nak balik cepat. Bayangkan dalam neraka. Tak ada tempat sejuk dalam neraka. Tak ada air sejuk dalam neraka. Tak ada rehat dalam neraka. Ni azab saja. Kiri kanan. La yazukuna fiha barda. Kamu takkan rasa sejuk. Dan malaikatnya tak pernah senyum. Kita di hospital, malaikat senyum. Apa nama? Nurse senyum. Doktor Ismadi senyum dia. Tapi dalam neraka tak ada, bang. Sebab itu, kenapa yang disebutkan kepada kita azab yang menjadikan orang-orang ni tak mau duduk dalam neraka ni, nak balik keluar ni, disebutkan dalam kita satu hadis daripada Nu'man bin Bashir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwana ahlin nar azaban yaumal qiyamati rajulun ala akhmasin qadamaihi jamra'atani yaghli minhuma dimauhu kama yaghlil mirjal. Sesungguhnya seringan-ringan azab penghuni neraka di hari kiamat ialah seorang laki-laki yang diletakkan dua biji batu kecil di atas dua lekuk tapak kakinya yang tidak kena ke tanah waktu dipijak ke bumi. Maka menggelegaklah otak kepalanya sebagaimana menggelegak air di dalam bekas tembaga. Allahu Akbar. Diambilnya dua biji batu, diletakkan kepada lekuk pada tapak kaki kita yang tak kena tanah. DJ Ida ada lekuk kaki tu?
1: Ada. Semua ada. Semua orang ada.
0: Jarang orang tapak kaki dia flat je kan? Dia mesti ada lekuk kan?
1: Lekuk. Ada orang kata pandai berenang.
0: Oh, pandai berenang. Jadi lekuk tu kata Nabi, letakkan seketul batu di bawah dia. Tak kena pun, tak situ. Maka menggelegak panasnya sampai ke otak. Macam mana menggelegaknya air dalam bekas tembaga. Allah, takkan kita nak duduk tempat macam tu? Kita kalau rumah tak ada aircon pun lari. Kereta kita kalau tak ada aircon buka kipas. Rumah kita kalau tak ada aircon, cepat kita panggil Cik Zul aircon, mari repair. Bayangkan siapa yang nak repair. Neraka bukan rosak, memang dijadikan Allah macam itu.
1: Panas.
0: Masalah dia siapa yang buat macam itu, Ustaz? Kalau Allah tak buat neraka, Ustaz, tak ada opah masuk neraka, Ustaz. Kan? Kalau Allah tak buat neraka, tak ada opah masuk. Ya, Allah buat, Allah tak buat tu, dia tak pernah suruh kita masuk neraka, Pak. Dia beritahu mana halal, mana haram, Pak. Kita sahaja yang pi buat benda haram tu memang ada balasan lah. Poh buat benda baik dalam dunia ni pun ada balasan. Poh beli barang ni pun ada balasan. Takkan poh buat dosa.

0: harta, tak ada dosa, tak ada balasan. Ha, maka jangan salahkan Allah. Allah sediakan tempat. Walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Dan demi sesungguhnya kami akan merasakan mereka sedikit daripada azab dunia sebelum azab yang besar di akhirat, supaya mereka kembali. Sebab itu Allah maha baik. Allah datangkan kita azab di dunia supaya kita balik pada Allah. Ini baru azab dunia. Sebab itu saya baca dokumentari tentang peninju Muhammad Ali.
1: Mak Ali lah.
0: Mak Ali ni asalnya dia tak Islam. Kemudian dia masuk Islam, tukar nama dia Muhammad Ali, the greatest boxer in the ring. Jadi badan dia besar, tegak. Saya tengok gambar dia waktu dia datang ke Malaysia. Dia bergambar dengan satu orang lelaki Melayu, kecil gila, besar badan dia, 6 kaki lebih rasa. Jadi kata Mak Ali, dia ni tak ada merokok. Tapi dalam poket dia ada lighter, ada mancis. Dia bukan seorang perokok, tapi dia ada mancis. Kenapa? Dia kata, tiap-tiap kali aku nak buat benda tak elok, aku akan nyalakan mancis. Aku akan bakar tangan aku bawah api tu. Kalaulah api sebesar mancis ini pun aku tak tahan, macam mana aku nak tahan api neraka? Itu prinsip yang dipegang oleh Mak Ali. Dia bawa je mancis, bawa sekarang zaman kita sekarang lighter. Jadi sebelum awak buat maksiat tu, bakar dulu lighter awak tu. Cuba awak duduk dalam api dulu. Kalau awak boleh tahan, silakan. Buatlah maksiat tadi. Tapi tak ada manusia tahan, baru azab dunia. Sebab itu kita lihat azab dunia ni, Allah, baru ni kita dengar gempa bumi menakutkan. Kita dengar tsunami yang berlaku di negara jiran, gempa bumi di negara jiran. Itu baru gempa, digoncang sedikit saja 7.7 skala Richter je. Bayangkan akan datang kegoncangan yang besar. Maka sebelum diberikan kepada kita azab akhirat, diberikan kepada kita al-azabil adna. Apa dia al-azabil adna? Azab-azab dunia, tsunami, gempa bumi, banjir besar, ribut taupan, kemarau dan sebagainya. Pasti diuji. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Tujuan dia apa? Tujuan dia supaya engkau kembali, insaf, taubat kepada Allah. Inilah rahmat di sebalik azab Allah yang ditimpakan kepada kita, supaya kita insaf dan supaya kita bertaubat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita di dunia sampai akhirat. Wallahu'alam.
1: Okay, baik, apapun kita berehat seketika. Jadi teruskan bersama dengan kami dalam rancangan Mufassirin.
2: Kenali sirah, cintai Rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Seperti biasa, Era FM sentiasa menyajikan rancangan berilmiah untuk anda, pendengar-pendengar Era FM yang sangat dihormati. InsyaAllah bersama dengan saya nanti, Datuk Kazim Elias, dalam rancangan Mufassirin. InsyaAllah kita akan bersama untuk membacakan tafsiran-tafsiran ayat-ayat yang terpilih daripada surah-surah yang terpilih untuk sama-sama kita menambahkan ilmu pengetahuan kita. Dengarkan nanti di Era FM Mufassirin.
1: Pada FM, mari beran ada informasinya tentunya untuk kaum aja. Terima kasih yang terus setia bersama dengan kami di Pada FM. Tadi ada yang komen katanya, alah separuh rancangan, Khatijah Karib. Katanya separuh rancangan dah tertinggal. Terlupa duk mengaji dulu, lepas tu baru on telefon. Tak apa, jangan risau. Lepas je kita end live ni, nanti kamu boleh saksikan balik di Facebook kita ya. Okey, baik. Jadi Datuk, kita nak sambung balik semula.
2: Baik. Uh-huh. Kalau kita lihat tentang azab dunia ni boleh settle. Macam kita, macam saya lah. Saya pengalaman saya lebih 5 kali operate. Dan kelima-limanya saya bius. Fully bius.
1: Tidur lah.
2: Jadi tak, waktu dia operate saya tak adalah sakit.
1: Tak rasa lah.
2: Ha, kan? Lepas tu baru rasa. Tapi kalau dalam kubur, mana boleh bius? Ha. Marab buka.
1: Sekejap, bius dulu.
2: Sekejap, bius dulu. Tak boleh. Dalam neraka, tak boleh bius. Itu kena ingat tu kat Som. Dalam, apa nama, dunia ni, kalau kita ada masalah, ada jalan penyelesaian. Tapi kalau duduk dalam kubur, tak ada dah. Di dalam satu hadis, Nabi mengatakan bahawa, kalaulah seketul batu yang besar dicampakkan daripada tebing neraka jahanam, nak sampai ke bawah tu 70 tahun belum tentu sampai. Ada yang kata 70 tahun baru sampai. Dalam tak dalam tu, kalau seketul batu dijatuhkan 70 tahun baru sampai. Udahlah, neraka ni dalam kat ngah. Ya, Kak Has, ada orang komplain, ustaz ni sebut nama Kak Som je, sebut nama Kak Shima pula. Kak Shima, Kak Som, Kak Has, Kak Ani. Semua saya sebut ni. Kak Amira, semua saya sebut. Senang cerita, tak ada siapa nak marah dah. Jadi dalam hadis ni dia sebut pada kita, diberikan minum air dalam neraka ni, dihampirkan air itu pada mulut, dan ahli neraka tadi benci dan enggan minum. Didekatkan lagi ke mukanya, gugur kulit kepalanya, dan apabila dia minum, terputus segala isi perutnya sehinggalah keluar melalui duburnya. Itulah minuman di dalam neraka. Ha, tak ada mengenyang, tak ada menghilangkan lelah. Bayangkan. Dan kata Nabi SAW lagi, api di dunia ini adalah satu juzuk daripada 70 juzuk kepanasan api neraka. Yang satu tu juzuk dunia ni pun kita dah tak tahan dah, bagaimana gamaknya dengan api neraka. Subhanallah. Baik. Kenapa orang yang ditimpakan musibah, kenapa mereka mendapat musibah itu? Siapa yang paling zalim di kalangan manusia yang mendapat musibah neraka sedemikian rupa? وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Ayat yang ke-22. Dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan, kemudian dia berpaling daripadanya dan tetap mengingkarinya. Sesungguhnya kami tetap membalasnya. Siapakah lagi orang yang lebih zalim daripada orang yang telah diberikan peringatan tentang ayat-ayat Allah, tapi dia bantah pula ayat-ayat Allah? Diberikan pengajaran daripada mukjizat-mukjizat Rasulullah, dibantahnya mukjizat itu, dilupakannya, seolah-olah dia tak pernah tengok, tak pernah faham, dan dia menolak kebenaran sama sekali. Oh, Naya. Hai, tahta saya apa? Siang malam pagi petang mengajar orang jadi baik. Tapi saya buat jahat. Dalam ayat ni, waman azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha. Oh, takut tuan-tuan. Sebab tu kita yang jadi pendakwah, kita jadi penceramah, jangan kita ni jadi tukar hakim nak menghukum orang. Kita pun boleh tentu syurga. Ya, DJ Ida yang cakap siang malam pagi petang ni pun jangan kata kita lebih baik pada orang. Ya, kita pun boleh tentu syurga, kenapa kita nak kata orang lain neraka? Orang yang berusaha untuk memasukkan orang lain ke dalam neraka ialah iblis. Takkan kita iblis yang nak menerakakan orang? Neraka lah engkau. Engkau neraka lah engkau. Hei, kita manusia, kita bukan iblis. Ini sikit-sikit neraka lah engkau. Lanak lah pada Allah pada engkau. Lanak lah engkau. Sama petir lah engkau. Neraka lah engkau. Kenapa bila kita marah keluar segala perkataan macam itu? Kita ni sama-sama manusia, boleh tentu ke syurga bang. Ya, jadi janganlah cepat nak menerakakan orang. Ini sikit-sikit neraka lah engkau, neraka lah engkau. Mana kita tahu kesudahan dia macam mana? Neraka syurga bukan milik kita, milik Allah. Jadi jangan kita nak mengutuk, nak mengatakan bahawa orang lain teruk, dan kita sajalah yang terbaik, yang sempurna, yang alim dan sebagainya. Ini bahaya ni. Baik, di dalam satu hadis Nabi SAW, kata dia, berpalinglah, berkata qada dah, berpalinglah kamu daripada orang-orang yang berpaling daripada mengingati Allah. Kerana apa? Sesungguhnya sesiapa yang berpaling daripada memperingati Allah, maka sesungguhnya dia telah terpedaya dengan sebesar-besar tipu daya, telah papa sedahsyat-dahsyat kepapaan, dan telah melakukan satu dosa daripada dosa-dosa yang besar. Qatadah berkata, janganlah kita berpaling daripada mengingati Allah. Allah kata macam ini, Quran cakap macam ini, dengarlah. Eh, tak nak. Saya tak nak dengar Quran. Maka orang yang berpaling daripada peringatan Allah dan peringatan Rasul, dia telah terpedaya dengan tipu daya yang besar. Dia telah menjadi papa sedahsyat-dahsyat papa kemiskinan, dan dia melakukan dosa yang besar. Malah di hari kiamat, sebelum kiamat, dia akan menempuh alam yang sempit, yakni alam barzakh. Dan daripada alam barzakh, dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nashruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Maka sesiapa yang berpaling daripada peringatan petunjuk daripada Allah, maka mereka akan memperolehi kehidupan yang sempit dalam dunia ni, dan kami akan himpunkan mereka dalam keadaan buta. Maka berkatalah mereka kepada Allah, mengapakah engkau himpunkan kami dalam keadaan buta? Mengapakah aku ni buta padahal aku dulu boleh melihat? Allah berfirman, demikianlah keadaannya. Telah datang ayat-ayat keterangan kami kepadamu, lalu engkau lupa, engkau tinggalkannya, dan demikianlah engkau pada hari ini dilupa dan ditinggalkan. Sidang pendengar yang saya muliakan, surah As-Sajdah ini memberikan pengajaran kepada kita supaya jadilah orang baik. Jangan jadi orang-orang yang mujrimin. Jangan kita menjadi orang-orang yang melakukan dosa. Inna minal mujrimina muntaqimun. Inna minal mujrimina muntaqimun. Jangan. Siapa dia orang yang dipanggil sebagai mujrim? Orang mujrim, ada tiga perkara yang disebut oleh Nabi SAW. Siapa yang melakukan tiga benda ni, salah ni. Pertama, sesiapa yang mengiklan dan mengisytiharkannya bersama dengan benderanya dalam menentang kebenaran, atau derhaka kepada ibu bapanya, ataupun bersekongkol dengan orang zalim dan menolong orang zalim, maka mereka ini dipanggil sebagai mujrimin. Ha, jadi siapa-siapa yang menolak, siapa-siapa yang mendustakan ayat Quran, maka dia termasuk dalam kumpulan mujrimin. Dia mengiklankan diri dia. Dia mengiklankan diri dia. Dia kata dia termasuk dalam golongan yang menentang Allah dan Rasul. Walaupun dia Islam. Ha, dia kata saya tak setuju dengan undang-undang ni. Saya tak setuju dengan peraturan ni. Saya tak setuju dengan hukum ni. Dia umumkan pula. Ini nama dia mujrimin. Dua, orang yang derhaka pada mak bapak. Terang-terang dia lawan mak bapak dia. Nama dia mujrimin. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, orang yang zalim dan menolong kezaliman. Maka dia juga termasuk dalam golongan mujrimin. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang, kita akan sambung pada ayat yang ke-23. InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Jadi kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih untuk DJ Mirai menjayakan siaran langsung di rumah biru kita. Dan terima kasih juga yang berada di TikTok sekarang ni bersama dengan kita. Nah, terima kasih untuk rancangan Mufassirin. Okey. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan.
2: InsyaAllah.
1: Ya.
2: Jumpa lagi.
1: Ni depan ni, Datuk ada pergi
2: malam ni saya ada forum perdana. Di kampung Sungai Tapah.
1: Sungai Tapah.
2: Surah Nur Iman. Jadi ramai-ramai datang.
1: Jemput datang.
2: Kampung Sungai Tapah. Malam ni saya forum perdana bersama Al-Fadhil Ustaz Ruslan Cik Rus.
1: Ruslan Cik Rus. Okey, baik. Jadi jangan lupa ya, datang ramai-ramai. Baik, apapun terus bersama dengan kami di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu. Aja kejap lagi Warta Perak.

0: kita Yok Bergaya. Yok dong, mau bersama Perak FM untuk koma aja.
1: Ya, Perak FM hari bulan ada informasinya tentunya untuk koma aja. Okey, dah pun 12:07 minit tengah hari. Dah masuk jam tengah hari dah pun. Selamat tengah hari buat koma yang terus setia bersama dengan Perak FM. Ada yang menjamu selera ketika ini. Selamat menjamu selera. Makan apa gamaknya. Ada juga yang dengarkan kita di kedai-kedai makan. Terima kasih banyak-banyak yang sentiasa buka Perak FM kan. Bersama dengan pelanggan-pelanggan yang mendengarkan Perak FM ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Ya, makan apa gamaknya tu? Kalau Ida tanya koma, mungkin ada yang tanya DJ Ida dah makan ke? Belum lagi. Kalau makan pagi tu dah lah. Kalau tengah hari tu belum. Nanti lepas habis konti jam 2 petang barulah boleh makan kan. Okay. Baik, apapun waktu ini macam biasalah kita ada seleksi pendengar. Lagu-lagu yang kita nak putarkan semua lagu daripada pilihan pendengar kita. Kan? Bukan lagu pilihan Ida. Kan? Bukan kira bukan lagu Ida yang pilih tapi koma yang pilih . Okey, antaranya yang ada hantar dekat Ida ni, kita baca dululah . Ada Kak Zah Taman Bertuah, alhamdulillah katanya dapat ikuti Mufassirin. Nak dengar lagu Rabani Intifada boleh. Cuaca dekat Taman Bertuah ni alhamdulillah cantik. Okey, boleh. InsyaAllah . Juga Assalamualaikum DJ Ida. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan juga tengah hari. Ni sebab tadilah kan, tengah hari. Dan salam Malaysia Madani. Cuaca Kampung Gajah ni cantik macam Ida. Macam ayat cerintan lah kan. Okey, terima kasih banyak-banyak. Takpelah, nak bodek lah tu . Okey. Sambil nak masak katanya. Layan lagu Celoteh Ida. Kasih Tidak Terjamah Syura. Ataupun Screen. Oh ya ke, nanti dah cari ya. Bila Kau Kata Kau Sayang. Salah satulah. Okey, baik. Buat hiburan bersama Kelab Sahabat Pendengar Setia Perak FM, warga Kampung Gajah, anak menantu sahabat 73 Kampung Gajah dan Idari Konti juga untuk koma aja dari Kak Nur Azilawati, Taman Sri Bandar, Kampung Gajah. Okey, seterusnya lagi ni, ada siapa ni? Ada Kak Yong Mahamah katanya, samalah akak pun sesama pagi ni hidung berayur ni. Mesti sebab tadi dia komen apa? Datuk Haris tadi kan sesama. Tetap goja. Yelah kan, kita kan walau macam mana pun tetap juga bekerja . Tak apalah, semoga cepat sembuh lah . Buat Yong Mahamah kita. Okey, ada Munir Selibin katanya nak dengar lagu Setia Faizal Tahir dan juga Elizabeth Tan. Juga lagi ni ada Indra Kampung Kepayang, lagu pilihan nak dengar lagu Still Heart She's Gone. Kejap lagi nak hantar isteri pergi kerja. Wow, bagusnya. Juga lagi ni ada Juliana Selibin, lagu pilihan hari ni Pop Shuvit dengan Marbahaya. Walaupun nak segera ke destinasi tapi masih perlu berhati-hati, bahaya sentiasa ada di mana-mana. Betul tu. Itu pesanan . Pesanan khidmat masyarakat. Kan. Okey, juga lagi ni ada Assalamualaikum DJ Ida. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat konti. Semoga dipudahkan segala urusan. Botani pagi ni cuacanya cantik. Alhamdulillah. Boleh ke Kak Ita nak dengar lagu Semakin Hari Semakin Sayang Uji Rashid, hiburan bersama sahabat grup CJU, rakan-rakan Facebook istimewa buat DJ Ida yang sedang bertugas. Semoga semuanya terhibur. Terima kasih DJ Ida, Kak Ita Chot, Botani. Okey, lagi siapa ni? Ada Cik Intan. Salam DJ Ida Syarida yang disayangi. Cik Intan dari Sauk. Cuaca di Sauk redup-redup manja gitu. Selamat tengah hari Ida. Sampai konti Cik tetap hadir setiap segmen lah tadi. Layan trio gegor pagi ni. Cik layan DJ Ida pula. Rutin harian macam biasalah. Suka pada kebersihan. Di situ ada kedamaiannya. Ni tengah layan, ni tengah mengemas, memegang penyapu. Layan Celoteh Ida dan juga layan rancangan Mufassirin Ustaz Kazim Ilyas. DJ Ida, bolehkah nak dengar lagu Iris Dato' Awi? Cu suka lagu ni buat hiburan diri sendiri, warga Sauk yang mengenali diri Cu Intan, dan buat Ida Syarida yang Cu sayangi katanya yang sedang bertugas. Semoga kita semua sukses dalam kerjaya masing-masing. Mudah-mudahan, insyaAllah. Amin. Perak FM, radio nombor 1 orang Perak. Lagu-lagu dan informasinya memang terbaik. Setiaku di sini. Dia kena AG yang buat. Baru angam kan, macam mana sebutan dia tu kan. Okey, baik. Juga lagi ni ada siapa? Assalamualaikum, selamat tengah hari Abang Boboy Sungai Tiang, nak dengar lagu Hancurnya Istana. Cinta A. Rozaini. Nanti kejap eh. Okay. Yang mana Ida dah baca tu nanti kejap-kejap lagi. Nanti Ida akan putarkan lagu pilihannya. Dah ramai yang hantar. Tapi Ida tak tahulah sama ada sempat ke tidak. Cuma kalau tak sempat, minta maaf lah eh. Banyak-banyak tau. Mana tahu kalau tak sempat Ida nak putarkan kesemuanya. Jadi apa pun terus layan Perak FM.com aja.

0: bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Baik, Pera FM, mari berada di informasinya tentunya untuk koma aja. Okey, dah pun 12.34 minit tengah hari. Ramai dah yang hantar untuk seleksi pendengar. Mungkin tak sempatlah kan untuk Ida putarkan, tapi mungkin Ida boleh baca kan aja. Kalau mana Ida siarkan lagunya tu, apa kiranya semoga terhibur lah ya. Yang mana tak sempat tu jangan marah . Okey, ada Kak Mah layang-layang kanan, katanya nak minta lagu Data Rindu Buat Kekasih ditujukan pada warga layang-layang yang mengenali diri ni. Selamat mendengar, selamat terhibur katanya. Dan juga lagi ni ada siapa ni, Assalamualaikum DJ Ida, Kak Faizah si putih permai dari pukul 6 dah dengar Ver FM sampailah ke malam. Peminat setia untuk koma je. Kak Faizah masak kurma daging korban yang masih baki sikit lagi. Tu dia ada gambar sedap nampaknya. Dan juga lagi ni, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat tengah hari. Saya Mus Larut Kuala Sepetang, nak minta lagu Jeffrey Dean yang bertajuk Seruling Anak Gembala. Kalau sempat lah katanya. Lagu ni tuju buat Abang Fendi Jelapang, semua kawan-kawan di grup CJU. Terima kasih buat Ida, semoga selamat bertugas, happy-happy selalu katanya. Okay. Juga ada selamat tengah hari Ida, Makcik Hani Batu Kurau, sambil masak nak dengar lagu Ku Kehilanganmu, Francisca Peter. Boleh ke? Boleh, insyaAllah. Kalau ada kesempatan dan waktu nanti, Ida putarkan. Kan? Lagi siapa ni? Ada hantar ni. Assalamualaikum DJ Ida yang tersayang. Cik Yah dari Bandar Baru Putra tengah buat roti jala. Customer punya nak lagu Seniman Menangis, Jamal Abdillah. Dengan ucapan semoga sihat selalu katanya. Hari ni panas ya Ida. Tu dia gambar roti jala. Alamak, terus rasa macam teringin lah pula tengok gambar tu. Okeylah, apapun terus bersama dengan kami di Perak FM . Apapun semoga terhibur. Kalau mana yang sempat Ida putarkan lagu pilihannya tu, Ida akan putarkan lagu pilihan koma untuk seleksi pendengar dalam segmen tengah hari ni. Nanti kalau tak sempat jangan risau, di sebelah malam nanti pun ada juga dalam seleksi pendengar. Terus layan Perak FM.

Baik, PRFM, mari berada informasinya tentunya untuk kamu aja. Jeffrey Dean dengan Seruling Anak Gembala. Baru je hiburkan kita, semoga terhibur hendaknya dengan lagu-lagu pilihan daripada para pendengar semuanya yang mendengarkan, membuat pilihan yang mana tak sempat. Minta maaf banyak-banyak. Okey, dan apa pun yang pastinya kan, sekarang ni kan bulan Ogos. Bulan 8. Sekarang ni pun dah 17 Ogos. Lagi lebih kurang berapa hari saja lagi untuk kita menyambut Hari Kebangsaan pada 31 Ogos nanti. Kan, jadi sudah ke koma untuk kibarkan jalur gemilang, bukan sekadar bendera tetapi lambang perpaduan kedaulatan dan cinta kepada tanah air. Ayuh kibarkan dengan penuh rasa bangga, bukan saja untuk bulan kebangsaan je. Kalau boleh kan, setiap masa kita kibarkan jalur gemilang di rumah masing-masing, lepas tu kalau jalur gemilang tu dah rosak ataupun dah lusuh, kita gantikan yang baru, mudah aja tu kan. Okey, baik, seterusnya lagi ni ada siapa ni? Ada Kak Liza dari Kampung Cik Zainal Cemo, hadir mendengarkan Pera FM Radio No. 1 tak mandang yang lain. Katanya nak request lagu Muji Terry JC Lucky. Betul ke? Ha, ni kena tanya Pretty Ellie ni kan. Salah sebut nanti. Ras, daripada filem Ras dari unit Narayan dan Sarika Kapoor. Katanya buat hiburan hati sendiri, keluarga, sahabat-sahabat, buat Ida juga yang berkonti, tak lupa untuk pendengar setiap Pera FM. Okey lah, ni lagu kira lagu Hindustan lah ni kan. Jadi kalau kamu peminat-peminat Hindi Hits, jangan lupa untuk dengarkan Hindi Hits. Sekarang ni dah berubah waktunya. Kalau dulu jam 11 pagi kan, sekarang ni dia dah malam pula, pada hari Sabtu, kan, malam pula bersama dengan Pretty Ellie. Okay, apapun kejap lagi jam 11 pagi kita ada apa dia, manakah dia, 11 pagi apa? Kebelakang pula kan? Jam 1 tengah hari. Kita ada utama 1 tengah hari. Kita akan siar ke National FM. Juga sebagai panduan kita bersama, masanya waktu salat Fadu Zohor bagi kawasan Bandara Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya ialah 1.23. minit tengah hari. Okay, yang mana hantar dekat Ida ni, terima kasih banyak-banyak. So aku DJ Ida, sentiasa sihat. Katanya Kak Ros nak minta lagu Jamilul Hayat, Pelayaran, boleh ke? Degree panas, alhamdulillah, syukur katanya. Juga ada Ismail Enggor, katanya nak dengar lagu Bila Wajahmu Aku Bayang, nyanyian Sudiman Najib Arsyad, hiburan untuk diri sendiri, pendengar setiap Pera FM, buat DJ Ida tersayang katanya. Terima kasih, Radio No. 1 orang Perak. Juga lagi ni ada Mantasho, katanya boleh tak putar lagu Shidi Bicara Buat Teman, lagu ini buat Rosdah Kasim, rakan Tuan Haji Sarudin bin Man. Semoga terhibur hendaknya, Mantasho dari Bercam. Juga assalamualaikum kepada semua pendengar Pera FM, dan juga yang DJ yang bertugas. Minta lagu Maharani daripada Herman Tino untuk hiburan kawan-kawan yang mengenali dan saudara mara di mana jua kamu berada. Dari Mahalim di Kapisa, Batak Rabit, Teluk Intan. Okay, mana yang tak sempat Ida nak baca atau tak sempat Ida dah baca, tak sempat juga Ida nak putarkan lagu tu, minta maaf banyak-banyak. Yo, kan. Okay, juga lagi ni Mawar Pera Taman Mesra Rakyat Kampar, katanya selamat tengah hari Ida, cuaca elok panas ni Kak Mawar, nak layan lagu Ellie Cat Kerana. Okay, lagi ada lagi yang hantar ni. Itulah, nanti tak sempat Ida nak putarkan semuanya kan. Kalau ni pun dah cuba-cuba Ida ni, assalamualaikum Ida. Dari Rahmat dari Bemban Raya nak buat ucapan selamat bekerja buat kawan-kawan peminat setia Pera FM. Untuk kamu aja boleh keputarkan lagu Sleeveless Tinggal Kenangan. Tak lupa juga buat DJ Ida, semoga sihat sejahtera hendaknya. Mungkin tak sempat Ida nak putarkan lagunya, tapi koma apa pun semoga terhibur hendaknya. Dan jangan lupa untuk dengarkan Pera FM pada malam nanti, seleksi pendengar kat situ boleh minta lagu lagi. Kalau sekarang ni masa tu tidak mengizinkanlah untuk Ida putarkan kesemua lagunya sebab ramai sangat yang hantar di kiriman WhatsApp ni. Jadi minta maaf banyak-banyak, sorry. Okay, pun terus layan Pera FM untuk koma aja.

semua sekolah di Serian kembali beroperasi. Malaysia hasilkan jagung bijian tempatan berskala besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Semua 107 sekolah bawah seliaan pejabat pendidikan daerah Serian yang ditutup sejak Khamis lalu kembali beroperasi seperti biasa mulai hari ini. Perkembangan itu dikongsi Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak. Keputusan itu dibuat berdasarkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU yang semakin baik. Menurut JPN Sarawak, pihaknya sentiasa mengutamakan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid, khususnya ketika menghadapi cuaca panas atau keadaan cuaca luar jangka. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, kualiti udara di seluruh negara semakin baik. Hanya sebuah kawasan di Johan Setia, Selangor mencatatkan kualiti udara tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, kawasan itu merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 140. Data itu berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU, disambut baik mahasiswa. Namun, kebebasan bersuara lebih luas perlu dimanfaatkan secara bertanggungjawab. Mahasiswa Universiti Pendidikan Sultan Idris, Muhammad Afizi Zazani Muddin berpendapat penggantian AUKU dengan undang-undang baru penting bagi memastikan pergerakan mahasiswa terus diperkasa, termasuk memberi ruang lebih luas untuk menyuarakan pandangan dan terlibat dalam isu semasa. Kebebasan diberikan perlu digunakan dengan sebaiknya tanpa mengetepikan batas adab dan nilai.
1: Okay, apa yang saya harapkan apabila AUKU dimasukkan adalah pertama sekali, mahasiswa semua gunakanlah ruang dan peluang ni untuk bersuara dengan sebaiknya. Dan jangan lupa bila diberikan ruang kebebasan untuk bersuara, jagalah adab dan juga nilai sebaiknya untuk kita pastikan tiadalah berlaku benda yang tidak diinginkan.
0: Muhammad Afizi Zazani Muddin. Lembaga Tabung Haji TH disaran memperkukuh komunikasi terbuka dan memperluas program jangkauan bertujuan menjelaskan langkah pembaharuan tadbir urus serta kedudukan kewangan kepada pendeposit sekaligus meningkatkan keyakinan terhadap institusi itu. Pensyarah Kanan Akademi Pengajian Pertahanan Islam Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Dr. Muhammad Kamarul Amri Muhammad Sarkam berkata, komunikasi secara konsisten menerusi platform digital amat penting. Ia bagi menunjukkan kesungguhan TH menangani kelemahan dan melaksanakan reformasi tadbir urus. Meskipun proses reformasi memerlukan masa, pendekatan komunikasi digital perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Sementara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, TH perlu menyampaikan mesej jelas bahawa syur penambahbaikan yang dikemukakan RCI telah dilaksanakan bagi memperkukuh kedudukan kewangan institusi berkenaan. Sekiranya perlu, TH juga wajar mengadakan program jangkauan seperti sesi dialog awam secara bersemuka di seluruh daerah. Ini bagi memberikan kefahaman lebih jelas kepada pendeposit sekaligus meningkatkan keyakinan mereka. Keyakinan masyarakat terhadap tabung haji kekal kukuh dalam kalangan masyarakat. Meskipun institusi berkenaan sebelum ini berdepan pelbagai isu berkaitan tadbir urus dan pengurusan kewangan, ikuti reaksi Peguam Bela dan Peguam Cara Husaini Arbain serta Pengerusi Persatuan Peguam Syarie Malaysia Cawangan Kelantan Zainal Abidin Mustafa.
2: Saya rasa kerajaan telah membuat langkah-langkah yang wajar untuk menyelamatkan senario tersebut dengan penerangan yang jelas. Kita semua satu Malaysia, jadi kita kena sama-sama selamatkan negara kita, institusi kita sama-sama.
3: Setakat ini daripada RCI yang ada, kami percaya masih lagi ada orang-orang yang hebat yang menguruskan tabung haji. Pertama saya Menteri Agama kita yang ada sekarang. Saya yakin beliau berpengalaman bukan sebagai bekas peguam dan juga bekas pegawai yang melibatkan yang tadbir urus keuangan. InsyaAllah tabung haji dapat dipuliskan. Saya percaya dengan menteri yang ada dan masih ramai lagi pegawai yang beramanah yang kita ada, insyaAllah.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Selamat petang, Yop dan Yong.
1: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
0: Terima kasih, Komel. Inilah Radio Malaysia, Pera FM.
2: Ya, terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama dengan kami di Pera FM. Sememangnya hiburan ada informasinya untuk kamu aja. Okey, dah pun 1.14 minit tengah hari dan ketika ini terima kasih banyak-banyak juga jam terakhir lah Ida bersama dengan kamu dalam segmen Yop Yong sampai jam 2 petang nanti yang mana ketika ini tengah memandu berhati-hati jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasinya dan kalau ada yang jamu selera, selamat menjamu selera. Sebagai panduan kita bersama buat muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya ialah 1.23 minit tengah hari. Dan juga selepas itu ke udara bersama dengan koma, kita ada rancangan tausiah jam 1.30 minit tengah hari. Selepas itu jam 2 petang bertemankan pula DJ Rose yang akan bersama dengan koma dalam segmen Moh Gebang 2 hingga 7 malam. Macam biasalah kan, di bulan Ogos ni permulaan lah DJ Rose yang akan menemani koma di sebelah petang dalam rancangan Moh Gebang. Rancangan apa cerita koma tu tak ada kan, kita bawakan pada esok pula Zeti esok bersama dengan dua jejaka kita tu, Mim dan juga Rick dalam segmen Gegor Pagi. Gitu. Ini yang mana yang mungkin belum mengetahui lagi lah kan apa perubahan waktu jadual. Jadual waktu macam kelas kan, ada jadual waktu pada bulan Ogos ni kan. Yang mana kekal-kekal lah, macam Ida tetaplah hari Senin kan. Ada yang yang dah berubah-berubah kan. Mungkin ada yang belum mengetahuinya lagi. Yang dah tahu tu dia sedia maklum lah, memang dah tahu sebab pendengar setia kan. Memang sentiasa dengar Perak FM tu, memang tahu. Ni yang kalau tiba-tiba kan daripada KL balik kan, baru tahu rupanya dah tukar kan. Agilah ni intim impian kasih.

jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia. Alhamdulillah, Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal akan sampai kepada kita. Hari yang kita nanti-nantikan kerana nak merayakan, meraikan, membesarkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada tarikh itulah kelahiran baginda Rasul. Marilah kita sama-sama menghayati, mengamalkan, mencintai apa jua yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda adalah contoh tauladan yang terbaik. Selamat menyambut hari Maulidur Rasul daripada saya, Dato' Ustaz Kazim Ilyas.

Kenali sirah, cintai Rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1400

0: hashtag penyiaran jakim.
1: Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat dan begitu juga anak cucuku. Terimalah doaku, ampunilah akan daku dan dua ibu bapaku dan orang-orang yang beriman pada hari

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah melemah pelecek orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
3: Tausiah.
4: Kita ikuti rancangan Tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar Abdul Aziz dengan tajuk Kitab Pengajian 40 Hadis Akhlak Mulia Bahagian Akhir.
5: Maka dalam ayat ini, dalam perkataan manusia ini, Allah sebut pelbagai makna, takrifan. Allah sebut pelbagai istilah. Allah sebut pelbagai perkataan dalam Arab. Ada 4-5 perkataan yang keseluruhannya membawa hampir 350 perkataan manusia sahaja dalam Al-Quran. Jadi ini menunjukkan bahawa Allah nak menceritakan tentang makhluk yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini yang bernama manusia. Karena itulah ins, bashar, insan nampak macam sama tapi ada sedikit perbezaan.
6: Wama khalaqtul jinna wal ins, tidak aku ciptakan jin dan juga manusia. Perkataan ins itu Allah nak menunjukkan, kalimah itu nak membezakan antara makhluk yang Allah cipta selain daripada manusia dengan ins itu. Itu perbezaan dia. Itu Allah guna ins nak membezakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Berbeza dengan insan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran yang begitu banyak nak menceritakan tentang manusia ini yang ada akal fikiran, diberi tanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Ini perbezaan. Bila sebut tentang insan, Allah cerita tentang tanggungjawab. Bila cerita tentang insan, Allah cerita tentang khalifah di atas muka bumi ini. Sama lah perbezaan dengan ins tadi. Bashar juga Allah sebut dalam Al-Quranul Karim. Kalimah bashar ini Allah lebih mendefinisikan, menceritakan bashar ini ialah kepada manusia yang mana sejenis makhluk yang di luarnya kulit. Hak ni kita dari sudut fizikal manusia. Maka inilah yang Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, kalimah insan, kalimah bashar, kalimah ins, kalimah perkataan yang menunjukkan kepada makna manusia itu sendiri. Kerana itulah disebut dalam kitab ini, jadi manusia ialah makhluk yang suka hidup bermasyarakat atau yang suka bergaul.

antara mereka seumpama satu tubuh, kata Nabi SAW. Apabila satu tubuh sakit, maka mengakibatkan seluruh tubuh akan demam dan tidak akan tidur dengan lena, kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim. Hak kalau sakit badan, tapi badan yang sakit tak boleh tidur, tidur guna mata je. Kenapa? Inilah perumpamaan kata Nabi SAW. Sakit gigi, tak pergi kerja, pergi kerja pakai kaki. Kenapa tak pergi? Kerana sakit gigi, emosi tak stabil, buat kerja tak boleh, nak marah seumur, contoh. Maka ini kata Nabi SAW, inilah perumpamaan sahabat. Maka kata Nabi SAW adalah hadis yang begitu banyak, riwayat Muslimnya, riwayat Bukharinya. Seorang Muslim adalah saudara Muslim yang lainnya, ia tidak akan menzalimi, tidak akan merendahkan, menyerahkan musuh dan tidak menghinakan sahabatnya yang lain. Banyak hadis Nabi menyeru kepada manusia untuk berkawan. Itu kadang-kadang kita pepatah Melayu ada sebut apa, kawan biar seribu, kasih biar se. Se maknanya satu je. Kawan ramai tak apa, tapi berkasih sayang itu biarlah satu. Maknanya berkawan dengan jumlah ini berpada-pada. Itu orang dulu-dulu lah, dah buat kajian lah. Maknanya melihat kepada kualiti bukan kuantiti dari sudut sahabat. Itulah kasih Allah Subhanahu Wa Taala, kasih para rasul dan seumpamanya, pasangan suami isteri, kaum kerabat, jiran tetangga dan seumpamanya, maka perlulah menjaga perhubungan dengan sebaik-baik baiknya. Ini hikmah yang Allah ciptakan manusia pelbagai bangsa, pelbagai kaum. Lita'arafu, untuk apa? Kenal mengenali sesama kamu. Pelbagai bangsa, kulit, ras dan seumpamanya, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, saling kenal mengenali. Lita'arafu, kata para ulama, beramah mesra di antara satu sama lain. Mudah-mudahan apa dia Allah sebut, menjadi orang yang bertakwa. Ini Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kita untuk sentiasa ta'aruf, berbuat baik sesama manusia, sesama manusia. Karena itulah khairu ashab, sebaik-baik sahabat. Ashab ini jamak, maknanya sahabat ini kata para ulama boleh jadi anak kita, boleh jadi keluarga kita, bukan orang yang bukan dari pelendarah. Saudara mara pun sahabat juga, anak pun boleh jadi sahabat kan, dalam tarbiyatul aulad. Abdullah Nasirulwan ada menceritakan bagaimana nak tarbiyah anak-anak ni, umur hak satu tahun sampai berapa tahun, hak macam ni cara didikannya. Masuk 7 tahun didikannya berbeza, masuk 10 tahun barulah macam ni tegah, bukannya tegah sepanjang masa. Masuk umur 20 tahun jadikan dia sebagai kawan, bukan sepanjang masa kita melayan anak itu daripada kecil sampai besar sama peternya dah. Ini dalam tarbiyah diumpamakan rakan ini, kata dalam hadis Bukhari daripada Abu Musa Al-Ashari sebut, diumpama rakan yang soleh. Hak rakan soleh mana? Yang banyak beri perkara teguran kepada perkara kebaikan. Dan rakan yang jahat, yang banyak membawa kepada kejahatan. Dalam satu hadis Nabi SAW, Abu Musa Al-Ashari sebut, umpama kawan ini, hak baik dengan tak baik ini seperti apa? Penjual minyak dengan tukang besi. Ini cerita banyak dah cerita dah. Kenapa? Penjual minyak wangi tidak akan mensia-siakan kawannya. Kenapa? Awak, kita ini sama ada membeli ataupun tak beli akan dapat harumannya. Sebab apa? Dia tukang jual minyak wangi, dapat tempiah hanya bau wangi juga, kata Nabi SAW. Tukang besi boleh menyebabkan rumah ataupun baju kamu terbakar ataupun mendapat bau daripada tukang besi tersebut. Itu contoh perumpamaan Nabi SAW daripada Abu Musa Al-Ash'ari menyebut bahawa ini. Maka dengan siapa kita berkawan, itulah yang akan mengubah kehidupan kita.
dengan

0: apa yang kita ikut, itulah yang akan membawa kita sama ada kebaikan maupun kepada keburukan. Maka kerana itulah lagi tak disebut Islam mengajarkan supaya setiap individu berusaha menjadi sahabat yang terbaik daripada kalangan sahabat-sahabat mereka. Supaya apa? Ia lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu galakan yang sangat tinggi nilainya. Supaya apa? Insan yang ini bergelar manusia ini sentiasa berbuat baik sesama mereka. Karena itulah Al-Qamah. Al-Qamah ini sahabat Nabi SAW. Al-Qamah, dia pernah nasihat kepada anak dia, yang mana dia kata kepada anak dia, "Ya Bunaya, wahai anakku, sekiranya engkau, kamu ini perlu nak berkawan, nak bersahabat dengan seseorang, nak kawan dengan siapa pun boleh, tapi kena pilih ciri-ciri ini," kata Al-Qamah kepada anaknya. Apa dia? Yang pertama, kata Al-Qamah kepada anaknya, pilih sahabat yang suka melindungi sahabatnya. Melindungi melindungi ini maknanya apa? Kata Al-Qamah kepada anaknya, kalau seseorang itu berasa kesusahan, sahabatnya dapat membantu dia. Ada sama ada dari sudut harta, nafkah dan seumpamanya. Ini kata Al-Qamah kepada anak. Yang kedua, pilih sahabat apabila kamu hendak menghulurkan tangan memerlukan pertolongan, dia suka menerimanya dengan rasa hati terbuka. Ada orang apabila dia bantu bukan sebab kawan dan sebagainya, ada sebab-sebab lain. Ada udang sebagai contoh. Tapi kata Al-Qamah, yang mana dia sentiasa terbuka membantu kamu sepanjang masa apabila kamu berada dalam kesusahan. Ini sahabat yang baik, kata Al-Qamah. Jika kamu hendak memilih anak, anak beliau nak memilih kawan, kata Al-Qamah kepada anak, jika ia melihat kebaikan yang ada pada dirimu, dia akan menyebutkan kebaikan. Maknanya seorang kawan ni apa dia? Dia menceritakan kebaikan kepada orang lain, kebaikan yang kamu lakukan. Sebab itu kita tidak dianjurkan menceritakan keburukan kepada orang lain. Tak boleh. Walaupun betul dia buat keburukan tu, tapi sebagai pengajaran tak apa. Pengajaran. Nak cerita maknanya dari sudut mendatangkan kemudaratan. Semalam aku nampak dia curi kereta Pak Mat tu, kau hati-hati sikit. Contoh, ada CCTV tapi dia tak mengaku. Contoh. Itu tak apa, nak bagi pengajaran. Tetapi menceritakan keburukan, menjaja cerita kepada keburukan kita ini kepada orang lain, ini kata Al-Qamah, ini tak boleh jadi kawan. Malaikan dia selalu menyebut kebaikan. Selalunya kita ni selalu mencerita kebaikan. Waktu bila? Waktu bila dia dah tak ada. Bila dah meninggal, bila baru orang cerita kebaikan dia. Itulah belah bagus lah. Satu yang terbaik, kawan yang terbaik lah apabila kita sudah tak ada nanti, dia datang ziarah mayat kita, sembahyangkan kita, dan dia iring jenazah kita sampai ke kubur. Ini yang terbaik. Ada banyak ni. Ceritakan bukan saudara mara, sahabat, kawan, kenal. Meninggal dah dia, baru jumpa minggu lepas, tu start kereta terus pergi ziarah, duduk kat masjid. Dah mandi jenazah dah, ada kat masjid, nanti kena solat jenazah dah, sampai solat jenazah. Yang terbaik, iring ke kubur, hak lelaki lah. Yang terbaik yang hak Nabi sebut dapat dua lembah pahala gunung, sebesar gunung. Hak kalau sembahyang jenazah je tak ikut kubur, baru kurang sekali kan dia. Ini kata Nabi SAW. Hak kita tak kenal pun Allah bagi ganjaran. Hak ni jenazah kenal, siapa? Kawan kita. Contoh, pergi sampai ke kubur, maka Allah bagi pahala berlipat kali kan ganda. Dan kata Al-Qamah kepada anaknya, nak pilih sahabat, pilihlah sahabat apabila engkau meminta sesuatu, pasti ia memberi. Ini tapi bukan ambil kesempatan. Tak lah, nak cerita, meminta sesuatu, maka engkau dia dapat memberi kepada kamu. Jika engkau diam, kata Al-Qamah kepada anaknya, dia mula menyapamu dan akan membantu kamu meringankan kesusahan. Orang kalau rasa macam apa nama murung 24 jam kan, kita nak tegur ke takut kan, contoh tak kena. Tapi kalau sahabat yang rapat dengan dia, dia boleh kena, hang kenapa ni, kalau berada dalam keadaan diam, dia datang menegur kamu, kata Al-Qamah kepada anaknya. Ini sahabat yang baik. Al-Qamah. Dan kata Al-Qamah kepada anaknya, yang kelima, yang terakhir tuan, nak pilih sahabat, ialah pilihlah sahabat yang jikalau engkau berkata, jika kamu berkata, ia suka membenarkan ucapan kamu. Bukan percaya sahaja, tetapi membenarkan ucapan kamu itu terhadap kata-kata yang kamu keluarkan. Dari berulang. Maka ini, dan tidak ada perselisihan percakapan di antara kamu. Maka ini banyak. Kita boleh ambil contoh kata-kata daripada para sahabat yang memberi nasihat kepada anaknya, yang menjadi satu motivasi bahawa berbuat baik kepada sahabat ini akhlak yang terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis ini, hendaklah kita memilih sahabat. Sahabat apa? Sahabat yang baik, supaya segala matlamat dan hasrat kita untuk menaikkan agama, memperbaiki diri ini ke arah yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan satu dorongan untuk berbuat demikian kebaikan, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan kepentingan peribadi maupun yang bersifat keduniaan. Maka ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita membicarakan bab berkenaan dengan berbuat baik sesama sahabat ataupun kawan. Maka hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini mendapat manfaat bersama dalam berbuat baik sesama manusia, yang merupakan salah satu akhlak yang terpuji, yang di bagaimana yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Karim, mahupun anjuran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis-hadis yang begitu banyak sekali dalam berbuat baik sesama manusia. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu datang kepada saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Fa insyaallah kita akan sambung pada hadis yang seterusnya pada kuliah akan datang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل مولانا في هذا مكان شقيا ولا مطردا ولا محروما. يا الله جعلنا pertemuan kami ini dengan rahmat berkati, dan jadikanlah rezeki kami mahfuz dan selusi di antara kami. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Demikian tadi rancangan tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar Abdul Aziz, bahagian akhir.
2: Ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.

0: Di mana jua untuk koma aja.
1: Selamat petang Yop dan Yong. Terima kasih koma. Inilah Radio Malaysia, Perak FM.

0: Kau ni Fahan. Ha? Memang aku betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya mulai terima kasih untuk membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Era FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat petang kepada anda semua yang mendengarkan Era FM. Petang ini bertemankan saya Ros dan saya memogibang dari jam 2 petang hingga jam 7 malam nanti. Dan sebelum itu, terima kasih kepada rakan setugas DJ Ida Syarida yang telah temani koma dalam segmen Yub Yung dari jam 10 pagi hingga jam 2 petang dan 5 jam seterusnya. Saya akan temankan anda semestinya dengan hiburan dan informasi. Jadi mungkin ada yang tengah memandu ketika ini, kan, nak pandu dengan berhati-hati. Yang tengah bekerja, selamat bekerja saya ucapkan. Dan juga apa juga yang koma tengah lakukan, pastikan koma sentiasa menjaga keselamatan diri dan juga kesihatan diri. Tambah-tambah dengan keadaan cuaca yang agak panas ketika ini, pastikan anda minum air masak yang mencukupi dan kalau boleh elakkan berada di kawasan yang terdedah kepada cahaya matahari untuk jangka masa yang lama, okay? Dan juga kalau sambil-sambil kita nak berhibur di petang ini, kalau ada yang nak hantarkan ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp Pada FM nombornya 0102-007-055 ataupun kalau ada nak kongsikan apa aktiviti anda di petang ni, mungkin kejap lagi ada yang nak orang kata lakukan sedikit aktiviti riadah ataupun dah fikir dah nak makan petang, minum petang apa hari ni, boleh kongsikan bersama dengan kami. Dan juga kepada anda semua, selain dengarkan kami di Radio Pada FM, kamu juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click dan juga portal Radio RTM. Jadi jangan lupa untuk ikuti kami di sana. Jadi terus kekal di Pada FM untuk koma aja.

0: WhatsApp Farah FM 010-2007-055.
1: Simpan tau, jangan silap. Farah FM untuk kau maja.

Yok Yong, mohon awak nak pesan sikit. Kita ni kalau udah dapat sebarang berita, janganlah kita ni terus panik. Cuba bertenang dan semak terlebih dahulu berita tersebut di sumber yang berlainan. Udah tu mikir pula berita itu memberi manfaat kepada orang lain atau tidak. Betul ke idak? Kalau idak tu rata, janganlah pergi kongsi kepada orang lain. Tidak pasti, jangan dikongsi. Kita mampu mengubahnya. Pesanan ITAS ini dibawakan khas oleh Para FM untuk koma aja.

0: Pernah FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 2.42 minit petang. Selamat petang kepada anda yang mendengarkan Pernah FM ketika ini yang berada di Ipoh. Macam biasa, frekuensi kami 95.6. Dan juga kita nak bacakan ucapan yang kita terima di WhatsApp Pernah FM. Antaranya kita ada daripada Kak Nur Azilawati dari Taman Sri Bandar Kampung Gajah. Nak ucapkan selamat petang kepada semua pendengar Pernah FM. Semoga dipermudahkan segala urusan. Dia kata hadir dengarkan radio Pernah FM. Dia kata dekat Kampung Gajah cuacanya dah mendung ni, daripada Kak Nur Azilawati dari Taman Sri Bandar Kampung Gajah. Juga kita ada yang ini daripada Yong Mahramah kita. Nak ucapkan selamat petang kepada semua pendengar Pernah FM, katanya temulah menyambung kerja katanya hingga jam 5 petang nanti. Selamat bekerja kepada kumpulan yang tengah bekerja ketika ini. Okey, dan juga kita ada juga daripada Kak Mi dari Kelebang, katanya nak ucapkan selamat petang kepada semua pendengar Pernah FM. Dia kata khasnya buat rakan-rakan CJU semua, antaranya Kak Aziz, Kak Mona Rahim, Afendi, Kak Ita Choi, Kak Liza Bahar, Jamalia, Hafizah, Awalia, katanya dengan ucapan yang baik-baik aja. Terima kasih. Juga kita ada yang ni daripada Kak Mawar daripada Perak, Taman Mesra Rakyat Kampar. Juga nak ucapkan selamat petang kepada semua pendengar Pernah FM. Katanya cuaca Kampar elok panas terik ni, katanya Kak Mawar kata walaupun dia kata panas-panas ni kejap lagi mau jogi lebuh. Yelah, waktu orang kata tengah petang-petang ni kan, jadi yang kata ada waktu-waktu terluang ni, kalau rasa penat tadi dah buat kerja rumah, ada juga ambil sedikit masa untuk berehat seketika, tak apalah kak kan. Jadi selamat beristirahat kepada kamu yang tengah bersantai-santai ketika ini. Dan juga kita nak dengarkan ucapan ni daripada Cu Intan yang hantarkan di WhatsApp Pernah FM. Jom kita dengarkan.
1: Salam dejeres yang Cu sayangi, yeah. Cu Intan dari Sauk. Cuaca di Sauk penduk-penduk manja gitu Ros. Cu tetap hadir setiap semen. Selamat petang Ros.
0: Selamat petang.
1: Cu layan DJ Ida Sarida, yeah. Ni cu layan DJ Ros pula. Memang terbaik lah. Ni cu tengah makan ni. Cu makan nasi goreng. Cu makan nasi goreng ayam goreng kakak sepupu cu bagi ulang timun. Simple je. Hari ni pun cu tak masak lah sebab kakak sepupu bagi. Ni tengah layan retro 80-an, 90-an. Memang sedap-sedap lah lagu di Rose. Memang terbaik lah. Setia ku di sini. Bye-bye. Love you all. Pera FM, radio nombor 1, Rorong Pera.
0: Ya, terima kasih Cu Intan. Nah, selamat menjamu selera juga. Mungkin ada yang baru nak makan tu kan. Jadi selamat menjamu selera kepada kamu semua. Jom kita nak terus berhibur dengan lagu daripada Sudirman. Dengan lagunya Basikal Tua. Pera FM untuk kamu ajak.

0: siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.

lagi kibaran Jalur Gemilang. Jalur Gemilang ini bukan sekadar kain. Ya, seperti semangat kita. Kadangkala semangat yang besar datang dari hati yang kecil. Mengajak kita bangkit, menyambut hari kebangsaan. Semangat merdeka adalah warisan yang kita hidupkan bersama.

Ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiak 97.3, Gunung Brincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana. Untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Era FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma. Ada 3.23 minit petang. Kepada koma yang mendengarkan pada FM menerusi aplikasi RTM Klik tu, terima kasih banyak-banyak kita nak ucapkan. Dan untuk anda, untuk maklumat anda semualah, kita sedia maklumkan keadaan cuaca yang mungkin agak panas dan juga ada jerebunya ketika ini. Jadi saya nak kongsikan dengan anda tips menghadapi jerebu. Jadi kepada anda di luar sana, kalau boleh pakai pelitup muka, terutama kepada koma yang tak sihat tu, gunakan pelitup muka yang bersesuaian apabila berada di luar rumah. Dan kalau boleh, kurangkan aktiviti luar, hadkan aktiviti fizikal dan elakkan berada di luar rumah, terutama semasa bacaan IPU yang tidak sihat. Dan juga dengan keadaan cuaca yang agak panas ni, kena banyakkan minum air, sebab minum air yang secukupnya dapat membantu mengekalkan kelembapan dan juga saluran pernafasan. Selain kalau anda yang memandu tu, gunakan penyaman udara dan gunakan tetapan kitaran udara dalaman untuk mengurangkan kemasukan udara jerebu. Yang penting juga kena pantau bacaan IPU, sentiasa semak bacaan indeks pencemaran udara IPU melalui aplikasi atau laman web rasmi, dan juga ikuti nasihat pihak berkuasa. Dan kalau untuk anda nak tahu lebih lanjut, boleh ikuti kami di media sosial PDFM ataupun berita RTM untuk bacaan semasa indeks pencemaran udara IPU. Dekat sana kami ada kongsikan. Dan juga terutamanya untuk golongan berisiko seperti kanak-kanak, warga emas, wanita hamil serta individu yang mempunyai masalah jantung dan paru-paru, kena lebih berhati-hati dan mengelakkan pendedahan kepada jerebu. Jadi sama-sama jaga kesihatan diri. Kalau tak sihat tu, cepat-cepat dapatkan rawatan. Dan juga pastikan, kita kata, minum air masak yang mencukupi. Dan juga kalau boleh, kena kurangkan ataupun hadkan aktiviti fizikal di luar rumah. Okay? Jadi sama-sama jaga kesihatan diri dan jaga keselamatan anda. Nak pergi mana-mana pun kena jaga keselamatan juga. Okay? Jadi kalau ada nak hantar ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp FM. Nombornya 0102-007-055. Jom berhibur dengan lagu daripada Masto, Dinding FM.

0: Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Yup, yo semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Perak FM ada hiburan dan informasi. Untuk koma aja.

0: Yup, yup semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk koma aja.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih alam maya, dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih...

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia.

0: Semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: FM, hiburan berinformasi.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan jadi baik di online sahaja. Ha, ini adalah isu semasa juga. Ramai yang saya boleh istilahkan sebagai fake persona di media sosial. Masya Allah, dekat media sosial, alhamdulillah, hari ini saya ambil kesempatan dalam kesibukan saya salat berjemaah bersama anak dan isteri. Sounds great, maknanya okay, tetapi kita kena tanya diri kita sendiri, adakah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada masalah sebenarnya untuk kita post kepada media sosial amalan-amalan baik kita, kita bersedekah, bahkan sekiranya kita ikhlas, ia menjadi satu punca pahala yang sangat besar yang boleh berlipat kali ganda sekiranya kita ikhlas. Tetapi kalau hati kita sebenarnya adalah untuk riak, untuk menunjuk kepada orang, dia boleh terbalik daripada sepatutnya menjadi punca pahala yang berkali-kali ganda menjadi punca dosa yang membawa kita ke neraka. Kan Allah Subhanahu Taala pernah sebut melalui sebuah hadis, mafhumnya tiga golongan yang aku akan masukkan dulu ke dalam api neraka. Kan kemudian ditanyakan siapa mereka? Adakah mereka orang yang melakukan zina ataupun mereka yang minum arak? Jawapannya tidak. Mereka yang akan Allah masukkan dulu, yang pertama adalah orang yang berilmu, kan? Tetapi dia menuntut ilmu, dia menyampaikan ilmu semata-mata untuk diangkat oleh manusia, kan, supaya dipanggil orang yang alim. Ini mafhum lah kepada hadisnya. Dan yang kedua, orang yang berjuang, berjuang beramal, berjihad, bersungguh-sungguh, kan, tak kisahlah dalam apa-apa isu sekalipun, tetapi sanubari hatinya sebenarnya adalah untuk riak dan supaya mendapat tempat disanjung oleh masyarakat, oleh manusia, maka dia ni Allah akan masukkan dulu ke dalam api neraka. Dan yang ketiga, orang yang bersedekah, kan, bersedekah kemudian tunjuk pada orang yang saya telah bersedekah dengan sangat banyak, niat dia semata-mata kerana untuk mendapatkan perhatian manusia, maka dialah orang yang pertama yang Allah akan masukkan ke dalam api neraka. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, hati-hati ketika kita buat posting dekat media sosial, takut dia jadi periuk api hidup kita, kan. Sebenarnya dia bukannya membawa kepada pahala, tetapi asalnya pahala menjadi dosa, kan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa masyirkul asghar? Qala ar-riya, kan. Sadaqa Rasulullah. Maksudnya apa? Inna akhwafa ma akhafa alaikum, antara benda paling aku takut berlaku ke atas kamu, umat Nabi lah, adalah syirik kecil. Kemudian boleh tanya, syirik kecil contohnya macam apa? Kan, syirik kecil adalah riak. Tuan-tuan dan puan-puan, kan, kalau syirik yang besar tu memang kita fahamlah, tak payah ulas lah. Tetapi riak ni rupa-rupanya adalah syirik kecil yang kita kena hati-hati, kan. Kebaikan yang palsu ni saya boleh umpamakan macam lampu hiasan lah. Lampu hiasan, kan, dia terang di luar tetapi tidak memberi manfaat sebenar di dalam, kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita paranoid pula, kan, takut apa-apa, takut sangat nak buat amal sebab takut riak, kan. Sebab itu Fudail bin Iyad kata, orang yang melakukan sesuatu amalan kerana manusia, mereka itu adalah syirik. Tetapi orang yang meninggalkan sesuatu amalan kerana manusia, mereka itulah riak. Jadi kita kena hati-hati juga. Inilah dia yang kata apa, cabaran dalam hidup kita, bagaimana kita ingin memandu hati kita supaya benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa mengorbankan amalan kita pula dan tanpa membuatkan diri kita terjerumus dalam api neraka. InsyaAllah boleh ya tuan-tuan. Jadi sama-sama kita berbanyakkan konten-konten yang baik, tapi pada masa yang sama tidak ada unsur-unsur riak dan ujub pun boleh sebenarnya, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Mak dah suruh kamu kemas barang-barang ni semua. Tengok, sekarang dah pukul berapa? Tak sempat dah ni.
1: Alamak, kejaplah. Sempat je ni.
0: Eh, dah. Jom. Semua dah ambil kan? Tak ada tinggal apa-apa kan? Kita nak gerak dah ni. Eh, Nurul, mana makanan Haziq anak kamu ni?
1: Eh, ada mah dalam beg tu. Sekejap saya tengok.
0: Tak ada pun dalam beg ni. Tak ada. Kosong je dalam beg ni. Kamu ni biar betul.
1: Alamak, tertinggal pula dekat ni.
0: Itulah, Kemal dah cakap. Siapkan semua awal-awal. Kemas awal-awal ini tak. Kan dah tertinggal. Macam mana ni? Dah kena patah balik. Ha, Koma. Nak ke mana-mana tu, pastikan dahulu segala barang keperluan dah dikemaskan atau dah dibawa ke belum. Takut nanti tertinggalkan susah pula. Ni dah tertinggal, kena patah balik. Bila dah patah balik, dah ambil masa yang lama. Kan dah lambatkan perjalanan Koma.
2: Dan ingat, nak buat apa-apa, jangan tergesa-gesa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami.
0: Lin?

0: siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Akaun palsu Main ISO 3R. Pemansuhan AUKU bina ekosistem pendidikan tinggi lebih matang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

Pasan Kenderaan Rasmi Desa Pelancongan Pasir Salak di perkarangan bangunan Perak Taruri Tuan Ipoh. Gimik pelepasan kenderaan itu diadakan sekitar jam 1 tengah hari sempena program Merdeka at Desa Pelancongan Pasir Salak yang berlangsung sejak 6 Ogos lalu sehingga 16 September. Pelbagai aktiviti diadakan antaranya Merdeka Boat Cruise ataupun pertandingan bot berhias, konvoi Merdeka, malam gema puisi, pertandingan joran dan sebagainya. Program itu juga diadakan bertujuan untuk mendedahkan peserta iGrow yang amat berhormat ataupun Young Agro Businessman kepada situasi sebenar dalam mempromosikan sesuatu produk pelancongan. DPPS terdiri daripada 7 desa yang digabungkan menjadi satu pakej bersama selain dijalankan oleh Persatuan Pembangunan Komuniti Perak Tengah dengan kerjasama Tourism Perak dan Institut Agro Usahawan. Desa-desa tersebut adalah Desa Warisan, Desa Muhibah, Desa Peneroka, Desa Bendang, Desa Muara, Desa Joran dan Desa Agro. Terdahulu, Majlis Pelancaran Merdeka at Desa Pelancongan Pasir Salak telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri ataupun MITI, Dato' Ahmad Maslan sepenuh lawatan kerja melawat usahawan IKS di Mukim Pulau 3 pada 6 Ogos 2017. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia Negeri Perak.

sekarang cuaca panas kan? Kalau tiada sebarang keperluan, jangan keluar pada rumah. Minum air secukupnya. Jika berlaku sebarang masalah kesihatan, dapatkan rawatan segera. Cuaca panas sekarang ni, koma janganlah buat pembakaran tubuh ke. Kan tak bagus untuk kesihatan tu. Pesanan ikhlas ini daripada Perak FM untuk koma aja.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 5.31 minit petang. Selamat datang kepada anda yang mendengarkan Vera FM ketika ini. Masih lagi bertemankan Cyrus dalam segmen Moh Gibang sehingga jam 7 malam nanti. Yang tengah memandu ketika ini, baru pulang kerja tu, hati-hati ketika memandu. Ingat, jaga jarak kenderaan anda dan jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu. Mungkin ada juga yang dah sampai rumah, tengah berehat-rehat tu. Selamat beristirahat, selamat bersantai-santai di petang hari kan. Mungkin ada yang lepas ni nak keluar kejap, nak lakukan sedikit aktiviti riadah kan, nak berjoging ke, nak berjalan ke mana-mana ke, pastikan korang sentiasa sekali lagi menjaga keselamatan diri dan juga jaga kesihatan, terutamanya waktu tengah panas ni, cuaca pun agak panas. Pastikan kalau nak keluar buat aktiviti tu, pakailah topi kan, dan juga minum air masak yang mencukupi. Kalau tak sihat tu, cepat-cepat dapatkan rawatan. Yang mungkin masih lagi tengah bekerja ketika ini, selamat bekerja kita ucapkan. Semoga terus dipermudahkan urusan kita sehingga ke penghujung hari ini. Mungkin ada juga yang nak keluar kejap lagi, nak berniaga pada waktu malam kan. Semoga dimurahkan rezeki kamu juga untuk hari ini. Apapun, semoga yang baik-baik je untuk semua pendengar kita. Jadi kalau ada nak hantar ke ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp FM, nombornya 0102007055. Dan saya nak bacakan juga antara ucapan yang kita terima di WhatsApp FM. Ada daripada Kak Liza dari Kampung Cik Zainal Cemur, katanya hadir dengarkan radio pada FM, radio nombor 1 orang Perak, tak mandang yang lain, katanya nak ucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia Perak FM. Semoga diberikan kesihatan yang baik dan di dalam rahmat Allah sentiasa. Terima kasih. Juga kita ada Halim Posto dari Batu Kurau, katanya dalam perjalanan balik bercuti dari Kelantan, katanya hati-hati ketika memandu kan, semoga selamat sampai. Dan juga kita ada juga ni daripada Kak Ita Chot daripada Botani, nak ucapkan selamat petang buat semua sahabat grup CJU, buat semua pendengar setia Perak FM, tak kira di mana jua kamu berada, buat Kak Mi dan ucapan selamat hari lahir. Dia kata ucapkan semoga panjang umur, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan. Cuaca di Botani petang ni panas terik, katanya layan Perak FM untuk koma aja. Kalau sekitar Perak FM ni pun kita tengok cuaca agak panas, tapi adalah angin-anginnya. Dekat tempat koma pula macam mana keadaan cuacanya, kalau ada nak kongsikan boleh cuba lah kan. Dan sekali lagi, kalau ada nak hantarkan ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp FM juga. Korang boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Play dan juga portal radio RTM. Jom kita nak terus berhibur dengan lagu daripada Syihah Zikir dengan tajuknya Minta.

0: on Air.
1: Hai, Assalamualaikum Yop Yong. Biz on Air hari ini ada nak ajak koma ke Zik Hai.
2: Okey, baik. Assalamualaikum. Saya dikenali dengan nama Chef Bob. Kalau di dalam bidang culinary ni, dikenali dengan nama panggilan Chef Bob. Jadi, kedai ni saya buka bersama keluarga lah, kami family. Sebab keluarga pun dalam bidang culinary. Jadi kami buka kedai ni dah 2 tahun lebih dah. Dia ni dalam bahasa Jerman. Dalam bahasa Jerman, Zinghai ni maknanya apa yang kita buat kat sini, hasil daripada makanan tu bukan permulaan, di hujungnya nanti. Penilaian tu akan ada di hujung. So kami ni biasanya air ke makanan yang kita buat ni simple. Tapi masuk Zinghai ni di penghujung tu nanti satisfaction. So makanan kita orang ni, kami ada kopi. Kita orang favor kopi ni ada lebih kurang non kopi dengan kopi kita ada. Lebih kurang kalau kopi saja ada 10 jenis. Non kopi pun lebih kurang 10 jenis juga. Dan kita ada pula croffle kan. Kita ada croffle dengan local food.
0: Beef on Air setiap hari di Pera FM untuk kamu. Terus kekal mendengarkan Pera FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: Abang, cuba rasa saya masak ni. Sedap tak?
1: Hai, rasa apa ni? Awak ni reti masak ke tak? Masih sangat ni.
0: Maaflah abang, saya buat kali lain ya.
1: Tak payah. Aku makan luar aje. Aku tampal kau kan baru tahu. Serabutlah.
2: Ha, nak buat apa tu abang? Tak baik tau sakitkan hati kami. Kami ni perempuan, nak disayangi tau, bukan untuk disakiti. Ingat ya abang, perempuan untuk dilindungi, bukan disakiti. Pesanan rasa sangat sayang ini daripada saya, Jacqueline Victor, untuk Komen Aja.

0: terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ya, Vera FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja 5.59 minit petang. Baiklah, kepada anda semua, kita nak ingatkan kepada anda untuk tidak menularkan berita palsu ataupun menyebarkan maklumat yang tidak sahih. Jadi kalau kita tahu sesuatu berita ataupun perkara baru yang kita tak tahu sahih ataupun tidak, seboleh-bolehnya janganlah kita sebarkan kepada orang lain. Jadi kalau kita nak tahu macam mana kita nak semak sebarang berita itu sama ada palsu ataupun tidak, anda boleh pergi ke sebenarnya.my. dan juga cara untuk membendung berita palsu ni, ada 3 langkah mudah, iaitu tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya dan semak dahulu kebenarannya sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi dan bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat sebelum disebarkan. Jadi yang pentingnya, kalau tak pasti, jangan kongsi. Dan juga sempena dengan bulan kebangsaan kita, kita nak ingatkan juga kepada anda semua, warga Perak ni, jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang. Kena ingat inisiatif satu rumah satu jalur gemilang. Setiap rumah kena ada satu jalur gemilang. Jadi kita sama-sama kibarkan dan juga kita meriahkan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia kita nanti. Jadi kalau belum lagi, ada yang belum lagi kibarkan jalur gemilang di rumah anda, sama-samalah kita kibarkan. Jom kita meriahkan sama-sama sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini. Dan ingat, kita kena kibar dengan cara yang betul. Kita kena hormat jalur gemilang kita, okay? Jadi jom sama-sama kita meriahkan. Sekali lagi, kalau ada nak hantar ucapan, boleh hantarkan di nombor WhatsApp Bar FM. Nanti kita akan bacakan ucapan anda. Terus kekal di Pan FM untuk koma aja.

0: Era FM hiburan berinformasi
1: semestinya untuk koma aja 6.22 minit petang, dan sebentar saja nanti jam 6.30 minit petang kita akan ikuti rancangan tausiah untuk hari ini, dan sekembalinya jam 7 malam nanti DJ Maslita pula akan temani koma dalam segmen Ata Koma dari jam 7 malam hingga 12.30 malam nanti. Yang pastinya kena terus kekal dengan Pera FM, banyak lagi hiburan dan informasi menanti anda semua. Pera FM untuk koma aja.

0: ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan tausiah rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.
1: Tausiah. Kita ikuti rancangan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar Abdul Aziz dengan tajuk Kitab Pengajian 40 Hadis Akhlak Mulia Bahagian Akhir.
2: Maka dalam ayat ini, dalam perkataan manusia ini, Allah sebut pelbagai makna, takrifan. Allah sebut pelbagai istilah. Allah sebut pelbagai perkataan dalam Arab. Ada 4-5 perkataan yang keseluruhannya membawa hampir 350 perkataan manusia sahaja dalam Al-Quran. Jadi ini menunjukkan bahawa Allah nak menceritakan tentang makhluk yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini yang bernama manusia. Karena itulah ins, bashar, insan nampak macam sama tapi ada sedikit perbezaan. Wama khalaqtul jinna wal ins, tidak aku ciptakan jin dan juga manusia. Perkataan ins itu Allah nak menunjukkan, kalimah itu nak membezakan antara makhluk yang Allah cipta selain daripada manusia dengan ins itu. Itu perbezaan dia. Itu Allah guna ins nak membezakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Berbeza dengan insan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran yang begitu banyak nak menceritakan tentang manusia ini yang ada akal fikiran, diberi tanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Ini perbezaan. Bila sebut tentang insan, Allah cerita tentang tanggungjawab. Bila cerita tentang insan, Allah cerita tentang khalifah di atas muka bumi ini. Sama lah perbezaan dengan insan. Bashar juga Allah sebut dalam Al-Quranul Karim. Kalimah bashar ini Allah lebih mendefinisikan, menceritakan bashar ini ialah kepada manusia yang mana sejenis makhluk yang di luarnya kulit. Hak ni kita dari sudut fizikal manusia. Maka inilah yang Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, kalimah insan, kalimah bashar, kalimah ins, kalimah-kalimah perkataan yang menunjukkan kepada makna manusia itu sendiri. Kerana itulah disebut dalam kitab ini, jadi manusia ialah makhluk yang suka hidup bermasyarakat atau yang suka bergaul sesama mereka. Kerana itulah dalam agama, dalam Islam ini, di samping itu Islam menyuruh kita sentiasa berbuat baik terhadap orang lain. Bahkan dalam hadis Nabi sebut apa? Khairuhum li sahibihi, berbuat baik kepada sahabatnya. Maknanya apa? Orang yang kenal kita, kita yang kenal sahabat, kita yang kenal seseorang. Karena itulah Islam mengajar setiap kita ini berusaha menjadi yang terbaik di antara sahabat-sahabat supaya dicintai Allah SWT. Karena itulah daripada Nu'man bin Bashir, Nabi SAW bersabda, perumpamaan persaudaraan kaum muslimin, akidah yang benarnya dalam cinta dan kasih sayang di antara mereka seumpama satu tubuh, kata Nabi SAW. Apabila satu tubuh sakit, maka mengakibatkan seluruh tubuh akan demam dan tidak akan tidur dengan lena, kata Nabi. Adalah hadis riwayat muslim. Hak kalau sakit badan, tapi badan yang sakit tak boleh tidur, tidur guna mata je. Kenapa? Inilah perumpamaan, kata Nabi SAW. Sakit gigi tak pergi kerja, pergi kerja pakai kaki. Kenapa tak pergi? Kerana sakit gigi, emosi tak stabil, buat kerja tak boleh, nak marah seumur contoh. Maka ini kata Nabi SAW, inilah perumpamaan sahabat. Maka kata Nabi SAW adalah hadis yang begitu banyak, riwayat muslimnya, riwayat Bukhari-nya. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya, ia tidak akan menzalimi, tidak akan merendahkan, menyerahkan musuh dan tidak menghinakan sahabatnya yang yang lain. Banyak hadis Nabi menyeru kepada manusia untuk berkawan. Ha, itu kadang-kadang kita pepatah Melayu kan, ada sebut apa, kawan biar seribu, kasih biar se. Se maknanya satu je. Kawan ramai tak apa, tapi berkasih sayang itu biarlah satu. Maknanya berkawan dengan jumlah ini berpada-pada. Ha? Itu orang dulu-dulu lah. Ha? Dah buat kajian lah. Ha? Maknanya melihat kepada kualiti, bukan kuantiti dari sudut sahabat. Itulah. Ha? Kasih Allah Subhanahu Wa Taala.

Ini Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita untuk sentiasa ta'aruf, berbuat baik sesama manusia. Karena itulah khairu ashab, sebaik-baik sahabat. Ashab ini jamak. Maknanya sahabat ini, kata para ulama, boleh jadi anak kita, boleh jadi keluarga kita. Bukan orang yang bukan tarik pelan darah. Saudara mara pun sahabat juga. Anak pun boleh jadi sahabat. Kan dalam tarbiyatul aulad, Abdullah Nasirul Wan ada menceritakan bagaimana nak tarbiyah anak-anak ni. Umur hak 1 tahun sampai berapa tahun, hak macam ni cara didikannya. Masuk 7 tahun didikannya berbeza, masuk 10 tahun barulah macam ni tegak. Bukannya tegak sepanjang masa. Masuk umur 20 tahun jadikan dia sebagai kawan. Bukan sepanjang masa kita melayan anak itu daripada kecil sampai besar sama patternnya dah. Ini dalam tarbiyah diumpamakan rakan ini, kata dalam hadis Bukhari daripada Abu Musa Al-Ash'ari sebut, diumpama rakan yang soleh. Hak rakan soleh mana? Yang banyak beri perkara teguran kepada perkara kebaikan. Dan rakan yang jahat, yang banyak membawa kepada kejahatan. Dalam satu hadis Nabi SAW, Abu Musa Al-Ash'ari sebut, umpama kawan ini, hak baik dengan tak baik ini seperti apa? Penjual minyak dengan tukang besi. Ini cerita, banyaklah cerita lah. Kenapa? Penjual minyak wangi tidak akan mensia-siakan kawannya. Kenapa? Awak, kita ini sama ada membeli ataupun tak beli akan dapat harumannya. Sebab apa? Dia tukang jual minyak wangi, dapat tempiahnya bau wangi juga, kata Nabi SAW. Tukang besi boleh menyebabkan rumah ataupun baju kamu terbakar ataupun mendapat bau daripada tukang besi tersebut. Itu contoh perumpamaan Nabi SAW daripada Abu Musa Al-Ash'ari menyebut bahawa ini. Maka dengan siapa kita berkawan, itulah yang akan mengubah kehidupan kita. Dengan siapa yang kita ikut, itulah yang akan membawa kita sama ada kebaikan maupun kepada keburukan. Maka kerana itulah lagi tak disebut, Islam mengajarkan supaya setiap individu berusaha menjadi sahabat yang terbaik daripada kalangan sahabat-sahabat mereka. Supaya apa? Ia lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu galakan yang sangat tinggi nilainya. Supaya apa? Insan yang ini bergelar manusia ini sentiasa berbuat baik sesama mereka. Karena itulah Al-Qamah. Al-Qamah ini sahabat Nabi SAW. Al-Qamah, dia pernah nasihat kepada anak dia, yang mana dia kata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, sekiranya engkau, kamu ini perlu nak berkawan, nak bersahabat dengan seseorang, nak kawan dengan siapa pun boleh, tapi kena pilih ciri-ciri ini, kata Al-Qamah kepada anaknya. Apa dia? Yang pertama, kata Al-Qamah kepada anaknya, pilih sahabat yang suka melindungi sahabatnya. Melindungi melindungi ini maknanya apa? Kata Al-Qamah kepada anaknya, kalau seseorang itu berasa kesusahan, sahabatnya dapat membantu dia. Itu sama ada dari sudut harta, nafkah dan seumpamanya. Ini kata Al-Qamah kepada anak. Yang kedua, pilih sahabat apabila kamu hendak menghulurkan tangan, memerlukan pertolongan, dia suka menerimanya dengan rasa hati terbuka. Ada orang apabila dia bantu bukan sebab kawan dan sebagainya, ada sebab-sebab lain. Ada udang sebagai contoh. Tapi kata Al-Qamah, yang mana dia sentiasa terbuka membantu kamu sepanjang masa apabila kamu berada dalam kesusahan. Ini sahabat yang baik, kata Al-Qamah. Jika kamu hendak memilih anak, anak beliau nak memilih kawan, kata Al-Qamah kepada anaknya, jika ia melihat kebaikan yang ada pada dirimu, dia akan menyebutkan kebaikan.
Maknanya seorang kalau

0: ni apa dia? Dia menceritakan kebaikan kepada orang lain, kebaikan yang kamu lakukan. Sebab itu kita tidak dianjurkan menceritakan keburukan kepada orang lain. Tak boleh. Walaupun betul dia buat keburukan tu, tapi sebagai pengajaran tak apa. Pengajaran. Nak cerita maknanya dari sudut mendatangkan kemudaratan. Semalam aku nampak dia curi kereta Pak Mat tu. Kau hati-hati sikit. Contoh, ada CCTV tapi dia tak mengaku. Contoh. Itu tak apa, nak bagi pengajaran. Tetapi menceritakan keburukan, menjaja cerita kepada keburukan kita ini kepada orang lain, ini kata Al-Qamah, ini tak boleh jadi kawan. Malaikat dia selalu menyebut kebaikan. Selalunya kita ni selalu mencerita kebaikan. Waktu bila? Waktu bila dia dah tak ada. Bila dah meninggal, bila baru orang cerita kebaikan dia. Itulah belah bagus. Sebab tu yang terbaik, kawan yang terbaiklah apabila kita sudah tak ada nanti, dia datang ziarah mayat kita, sembahyangkan kita, dan dia iring jenazah kita sampai ke kubur. Ini yang terbaik. Ada banyak ni ceritakan, bukan saudara mara, sahabat, kawan, kenal, meninggal dah dia, baru jumpa minggu lepas, tu start kereta terus pergi ziarah, duduk kat masjid, dah mandi jenazah, dah ada kat masjid, nanti kena solat jenazah, dah sampai solat jenazah. Yang terbaik iring ke kubur, hak laki lah. Yang terbaik yang hak Nabi sebut dapat dua lembah pahala gunung, sebesar gunung. Hak kalau sembahyang jenazah je tak ikut kubur, baru kurang sekali kan dia. Ini kata Nabi SAW, hak kita tak kenal pun Allah bagi ganjaran, hak ni jenazah kenal, siapa? Kawan kita. Contoh, pergi sampai ke kubur, maka Allah bagi pahala berlipat kali kan ganda. Dan kata Al-Qamah kepada anaknya, nak pilih sahabat, pilihlah sahabat apabila engkau meminta sesuatu pasti ia memberi. Ini tapi bukan ambil kesempatan kan, hendaklah nak cerita meminta sesuatu, maka engkau dia dapat memberi kepada kamu. Jika engkau diam, kata Al-Qamah kepada anaknya, dia mula menyapamu dan akan membantu kamu meringankan kesusahan. Orang kalau rasa macam apa nama murung 24 jam kan, kita nak tegur takut kan. Contoh, tak kenal, tapi kalau sahabat yang rapat dengan dia, dia boleh kena, hang kenapa ni? Kalau berada dalam keadaan diam, dia datang menegur kamu, kata Al-Qamah kepada anaknya. Ini sahabat yang baik. Al-Qamah. Dan kata Al-Qamah kepada anaknya, yang kelima, yang terakhir tuan, nak pilih sahabat, ialah pilihlah sahabat yang jikalau engkau berkata, jika kamu berkata, ia suka membenarkan ucapan kamu. Bukan percaya sahaja, tetapi membenarkan ucapan kamu itu terhadap kata-kata yang kamu keluarkan. Dari berulang. Maka ini, dan tidak ada perselisihan percakapan di antara kamu. Maka ini banyak. Kita boleh ambil contoh kata-kata daripada para sahabat yang memberi nasihat kepada anaknya, yang menjadi satu motivasi bahawa berbuat baik kepada sahabat ini akhlak yang terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis ini, hendaklah kita memilih sahabat. Sahabat apa? Sahabat yang baik, supaya segala matlamat dan hasrat kita untuk menaikkan agama, memperbaiki diri ini ke arah yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan satu dorongan untuk berbuat demikian kebaikan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan kepentingan peribadi mahupun yang bersifat keduniaan. Maka ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita membicarakan bab berkenaan dengan berbuat baik sesama sahabat ataupun kawan. Maka hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini mendapat manfaat bersama dalam ber- bersahabat baik sesama manusia yang merupakan salah satu akhlak yang terpuji, yang di bagaimana yang diceritakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran Karim mahupun anjuran daripada Nabi SAW dalam hadis-hadis yang begitu banyak sekali dalam berbuat baik sesama manusia. Apa yang begitu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang kepada sendiri. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Fa insyaallah kita akan sambung pada hadis yang seterusnya pada kuliah akan datang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al maulana fi hadza makan syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini dengan rahmatin berkati dan jadikanlah peris kami ini mahfuz dan selusur di antara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Demikian tadi rancangan tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar Abdul Aziz, bahagian akhir.
2: Ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.

Kenali sirah, cintai rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1400

0: selamat Hari Merdeka. Dan jangan lupa, negara ini didirikan dengan darah, keringat dan air mata. Jadi kita harus menghormatinya dan sama-sama mendukung negara ini untuk mencapai cita satu bangsa yang progresif. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Pada rakyat Malaysia, ayuh kibarkan jalur gemilang, tak kira sama ada di rumah, di ofis atau di mana sahaja, kerana semangat patriotisme itu perlu ada dalam setiap diri kita, kerana jati diri kita adalah rakyat Malaysia itu sendiri. Ayuh kibarkan jalur gemilang sepanjang Hari Kebangsaan yang akan berlangsung sehingga 31 Ogos nanti.
2: Mari kita beramai-ramai kibarkan jalur gemilang, tanda kita cintakan negara Malaysia kita.
3: Bulan kebangsaan ini kita dapat menaikkan semangat patriotisme untuk diri kita dan negara supaya kita masih bersemangat untuk kibarkan jalur gemilang.

0: 8 minit malam. Assalamualaikum dan salam pertemuan untuk koma yang terus mendengarkan Perak FM. Untuk edisi hari ini, kita melangkah ke 17 Ogos 2026 Masihi. Hari Isnin hari ini, dan kalender Islam kita melangkah ke 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Jika tadi bersama dengan DJ Ros yang dah pun menamatkan tugasan konti, kini giliran saya pula, Maslita Muhammad Dut, kembali bertugas untuk segmen yang terakhir untuk edisi hari ini, 17 Ogos ya, iaitu dalam segmen Atta Koma, dari sekarang sehinggalah jam 12 malam. Apapun, sama-sama kita menantikan ya, untuk kita menunaikan solat fardu maghrib, dan sebagai panduan kita bersama muslimin muslimat yang dirahmati Allah, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh kawasan Bandaraya Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, 7.29 minit malam. Moga hingga ke saat ini segala urusan kita dipermudahkan Allah ya, dan moga-moga semuanya sihat-sihat belaka, dan ada yang tak kurang juga di antara kita ni yang kurang sihat, kerana sihat itu nikmat, sakit itu peringatan, dan kedua-duanya hadiah dari Allah tapi dalam bentuk berbeza ya. Dan ketika kita sakit, kita belajar menjadi orang yang sabar. Ketika kita sihat, kita belajar erti syukur. Jadi sihat maupun sakit, pintu untuk kita dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus bersama kami di Perak FM sambil menantikan untuk kita menunaikan solat fardu maghrib sebentar saja lagi.
1: #terus kekal Perak FM temani koma.

Lah jasamu sesungguhnya engkau Rasul mulia. Alhamdulillah Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal akan sampai kepada kita. Hari yang kita nanti-nantikan kerana nak merayakan, meraihkan, membesarkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada tarikh itulah kelahiran baginda Rasul. Marilah kita sama-sama menghayati, mengamalkan, mencintai apa jua yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda adalah contoh tauladan yang terbaik. Selamat menyambut hari Maulidur Rasul daripada saya, Dato' Ustaz Kazim Ilyas.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan jadi baik di online sahaja. Ha, ini adalah isu semasa juga. Ramai yang saya boleh istilahkan sebagai fake persona di media sosial. Masya Allah, dekat media sosial, alhamdulillah, hari ini saya ambil kesempatan dalam kesibukan saya salat berjemaah bersama anak dan isteri. Sounds great, maknanya okay, tetapi kita kena tanya diri kita sendiri, adakah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada masalah sebenarnya untuk kita post kepada media sosial amalan-amalan baik kita, kita bersedekah, bahkan sekiranya kita ikhlas, ia menjadi satu punca pahala yang sangat besar yang boleh berlipat kali ganda sekiranya kita ikhlas. Tetapi kalau hati kita sebenarnya adalah untuk riak, untuk menunjuk kepada orang, dia boleh terbalik daripada sepatutnya menjadi punca pahala yang berkali-kali ganda menjadi punca dosa yang membawa kita ke neraka. Kan Allah Subhanahu Wa Taala pernah sebut melalui sebuah hadis, mafhumnya tiga golongan yang aku akan masukkan dulu ke dalam api neraka. Kan kemudian ditanyakan siapa mereka, adakah mereka orang yang melakukan zina ataupun mereka yang minum arak? Jawapannya tidak, mereka yang akan Allah masukkan dulu yang pertama adalah orang yang berilmu, kan? Tetapi dia menuntut ilmu, dia menyampaikan ilmu semata-mata untuk diangkat oleh manusia, kan, supaya dipanggil orang yang alim. Ini mafhum lah kepada hadisnya. Dan yang kedua, orang yang berjuang beramal, berjihad, bersungguh-sungguh, kan, tak kisahlah dalam apa-apa isu sekalipun, tetapi sanubari hatinya sebenarnya adalah untuk riak dan supaya mendapat tempat disanjung oleh masyarakat, oleh manusia, maka dia ni Allah akan masukkan dulu ke dalam api neraka. Dan yang ketiga, orang yang bersedekah, kan, bersedekah kemudian tunjuk pada orang yang saya telah bersedekah dengan sangat banyak, niat dia semata-mata kerana untuk mendapatkan perhatian manusia, maka dia lah orang yang pertama yang Allah akan masukkan ke dalam api neraka. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, hati-hati ketika kita buat posting dekat media sosial, takut dia jadi periuk api hidup kita, kan? Sebenarnya dia bukannya membawa kepada pahala, tetapi asalnya pahala menjadi dosa, kan? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Qalu, "Wa masyirkul asghar?" Qala, "Ar-riya." Kan? Sadaqa Rasulullah. Maksudnya apa? Inna akhwafa ma akhafa alaikum. Terbenda paling aku takut berlaku ke atas kamu, umat Nabi lah, adalah syirik kecil. Kemudian boleh tanya, syirik kecil contohnya macam apa? Kan? Syirik kecil adalah riak. Tuan-tuan dan puan-puan, kan, kalau syirik yang besar tu memang kita fahamlah, tak payah ulas lah. Tetapi riak ni rupa-rupanya adalah syirik kecil yang kita kena hati-hati, kan. Kebaikan yang palsu ni saya boleh umpamakan macam lampu hiasan lah. Lampu hiasan, kan, dia terang di luar tetapi tidak memberi manfaat sebenar di dalam, kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita paranoid pula, kan, takut. Apa-apa takut sangat nak buat amal sebab takut riak, kan. Sebab itu Fudail bin Iyad kata, orang yang melakukan sesuatu amalan kerana manusia, mereka itu adalah syirik. Tetapi orang yang meninggalkan sesuatu amalan kerana manusia, mereka itulah riak. Jadi kita kena hati-hati juga. Inilah dia yang kata apa, cabaran dalam hidup kita, bagaimana kita ingin memandu hati kita supaya benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala tanpa mengorbankan amalan kita pula. Dan

0: tanpa membuatkan diri kita terjerumus dalam api neraka. InsyaAllah boleh ya tuan-tuan. Jadi sama-sama kita berbanyakkan konten-konten yang baik, tapi pada masa yang sama tidak ada unsur-unsur riak dan ujub pun boleh sebenarnya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaranjaga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 185 hingga 188.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.

0: Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah ia berpuasa bulan itu. Dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir, maka bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dengan ketetapan yang demikian itu, Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya dan supaya kamu bersyukur.
1: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ

Hamba-Ku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku, yakni Allah, sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul.

dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur, yakni bersetubuh dengan isteri-isteri kamu. Isteri-isteri kamu itu ialah sebagai pakaian bagi kamu, dan kamu pula sebagai pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahawasanya kamu mengkhianati diri sendiri. Lalu Ia menerima taubat kamu dan memaafkan kamu. Maka sekarang setubuhilah isteri-isteri kamu dan carilah apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kamu. Dan makanlah serta minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih, yakni cahaya siang, dari benang hitam, yakni kegelapan malam, iaitu waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga waktu malam, yakni maghrib. Dan janganlah kamu setubuhi isteri-isteri kamu ketika kamu sedang beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas larangan Allah. Maka janganlah kamu menghampirinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat hukumnya kepada sekalian manusia supaya mereka bertakwa.

0: Janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu, yakni memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahui salahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Bagi menambahkan ilmu pengetahuan dalam bidang tajwid dan memperbaiki bacaan Al-Quran, ikuti rancangan Lughatul Jannah setiap hari Jumaat dari jam 3 petang hingga 4 petang. Lughatul Jannah di Perak FM untuk koma aja.
3: Biasa, Era FM sentiasa menyajikan rancangan berilmiah untuk anda, pendengar-pendengar Para FM yang sangat dihormati. InsyaAllah bersama dengan saya nanti, Datuk Kazim Elias, dalam rancangan Mufassirin. InsyaAllah kita akan bersama untuk membacakan tafsiran-tafsiran ayat-ayat yang terpilih daripada surah-surah yang terpilih untuk sama-sama kita menambahkan ilmu pengetahuan kita. Dengarkan nanti di Para FM Mufassirin
2: Al-Tibyan.
4: Ada soalan-soalan yang berbentuk macam santai-santai, tetapi dalam keadaan santai-santai itu tersirat di bawahnya beberapa nilai-nilai yang perlu untuk kita perbaiki diri kita. Faedahnya ialah orang lain tanya, kita dapat pelajaran. Ala kulli hal, apapun, mudah-mudahan ada manfaatlah untuk kita semua. Wallahu a'lam.
2: Ikuti rancangan Al-Tibyan setiap hari Jumaat pukul 10:10 pagi. Al-Tibyan.
5: Dengar Perak FM ni kan bagus. Banyak info yang dibagi, pakai hiburan, macam-macam benda. Ada pasal agama, pasal kesihatan. Macam-macam masak ni ke benda yang dikabur ni? Ha? Dengar Perak FM.
6: Perak FM untuk koma aja.
7: Tidak ada di mana.
8: Koma kat mana? Koma kat mana? Cikabu.

boleto. Kata, dah kena adik teman petia kan kamu ni. Nengok Perak FM, kenapa suka ngonyin seorang? Entah kamu tahu ke sebenarnya Perak FM ni untuk siapa? Untuk komen.

Terima kasih untuk koma yang masih lagi mendengarkan Perak FM ya, 7.59 minit malam. Selamat malam semuanya. Untuk kita terus bersamalah menerusi segmen Arte Koma sehinggalah tamat siaran Perak FM untuk edisi hari ini, hari Isnin kan, 17 Ogos 2026 Masihi, dan kalender Islam kita 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Alhamdulillah dah pun kita tunaikan solat Fardu Maghrib sebentar tadi yang masuk pada jam 7.29 minit malam, dan kini kita menantikan untuk kita menunaikan solat Fardu Isyak pula ya. Dan sebagai panduan kita bersama Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh kawasan Bandaraya Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, 8.41 minit malam. Okey, ada yang dah pun menjamu selera makan malam seawal jam 8 malam ini, alhamdulillah kalau boleh kita segerakanlah untuk makan malam kan, kerana di sebelah malam ni kita nak rehat-rehatkanlah anggota penghadaman kita, perut kita ni ya, untuk kita merehatkan badan. Tapi mana nak buatnya kalau yang bekerja tu, yang bertugas ya, apapun moga dipermudahkanlah tugasan ya, sehingga selesai tugasan kita tu, dan insyaAllah kalau kita melaksananya seikhlas mungkin, itulah keberkatan dalam kita mencari rezeki ya. Okey, kalau rasa-rasanya nyembang dengan teman, dan mungkin ada juga ni yang dah pun bersama di WhatsApp Perak FM ni, ada yang berkongsi cerita ya, dan juga ada juga yang selitkan juga lagu-lagu yang menjadi pilihan. Insya-Allah akan saya payungkan nanti ya. Jadi kepada yang mungkin baru aja mendengarkan Perak FM di sebelah malamnya ini, di mana saja kan, walaupun di luar Perak, pastinya kamu boleh mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik dan juga portal Radio RTM. Itulah carian ya, untuk bersama dengan kami. Dan insyaAllah juga saya cuba kongsikan informasi-informasi untuk koma aja, tak mandang yang lain. Okey, dalam pada itu perkembangan cuaca kita di sebelah malam ini, yang mana sumber daripada Jabatan Meteorologi Malaysia kita ada mengeluarkan amaran ribut petir jam 6.25 minit petang untuk tarikh hari ini ya. Dan amaran ribut petir ini berlanjutan sehingga jam 9 malam ini. Dan bagi negeri Perak Darul Ridwan yang terlibat dengan amaran ribut petir ini adalah di sebelah daerah Hulu Perak ya. Seperti biasanya, sentiasa peka dengan perkembangan cuaca dan sentiasa terjaga keselamatan ya. Okey, terus bersama kami di Perak FM, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Perak

0: Rádio Bandeirantes.
1: Ingin berinteraksi dengan Per FM?
2: Kamu tak tahu nombor WhatsApp Per FM?
3: 010-2007-055.
2: Simpan tau, jangan silap.
4: Yup, yung semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Pera FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
5: Di Pera FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk koma aja.

0: terus dekatkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana. FM.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Setiap hari, kita scroll media sosial berjam-jam tapi pernah tak kita fikir apa yang kita kongsi itu betul ke, elok ke atau boleh sakiti hati orang lain? Sekali kita tekan share, kesannya besar. Fitnah, gambar palsu, komen kasar, semua ini boleh jejas ke orang lain. Ingat, dunia maya ini nyata juga dan setiap perkongsian datang dengan tanggungjawab. Sebelum tekan, post, fikir dulu sebab apa yang kita kongsi cerminnya siapa diri kita.
3: Pesanan kibar masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM. Untuk koma aja.
4: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
5: Banyak yang kita belajar daripada pengalaman tahun 2018 sebagaimana yang dilaporkan oleh RCI. Antara perkara yang diberi perhatian adalah tentang pengukuhan kedudukan kewangan. Alhamdulillah dengan bail out oleh kerajaan, Tabung Haji kini telah pulih dari segi kewangan dan memperkukuhkan lagi kedudukan kewangan. Dan lagi satu adalah tentang tadbir urus, di mana tidak ada lagi lantikan politik di dalam lembaga pengarah ataupun pengurusan di Tabung Haji. Dan telah juga diperkuatkan lagi pengurusan risiko. Belajar daripada apa yang berlaku, kita telah perkuatkan lagi pengurusan risiko, terutama dalam aspek pelaburan dan juga dalam aspek operasi juga. Kita telah tanamkan pengurusan risiko ini dalam semua aspek, semua aktiviti di Tabung Haji.
6: Hanya di video.
7: Untuk kamu aja.

0: kami
1: Sore di Hit.
0: Atau dengar Lepera FM untuk koma aja.
2: Terus mendengarkan Lepera FM, hiburan berinformasi 21 minit melepasi jam 8 malam. Itu dia daripada kumpulan Floor 88, tadi lagunya berjudul Hutang. Ini kalau cerita pasal hutang ni memang panjang lebar. Apa yang senang dapat sebelum dapat dia senang aja. Dah dapat jadi susah sangat. Okey, itulah hutang ya. Lagu yang menjadi pilihan Yuk Mune kita yang mendengarkan di Slibin. Terima kasih Yuk Mune, selamat malam diucapkan. Itulah dia kata, masa minta berhutang memang lembut lidah dari gigi. Tapi nak bayar, adanya memang bayar. Memang perit lah kan. Tapi ingatlah, setelah berhutang harus bayar balik. Gitulah adatnya kalau dah pandai. Sebab apa? Pandai berhutang. Jadi pandailah juga nak membayarnya kan. Janganlah pula jadi liat lah pula ya. Sebab hutang tu bukanlah musuh, tapi tanggungjawab yang harus dipenuhi dengan melunaskannya bila tiba waktunya. Ya, jangan sampai kita yang bagi hutang pula malulah pula ya nak minta yang dia tebal muka yang berhutang tu. Okey, apa pun moga-moga menjadi renungan kita bersamalah ya. Juga kita ada siapa lagi ni yang bertandang di WhatsApp FM kita. Indra dari Kampung Kepayang katanya nak minta lagu lagu daripada lagu daripada Persembahan Black dengan lagunya berjudul Hijab Rindu. Katanya rindu pada isteri yang belum lagi balik kerja. Pukul berapa gamaknya balik kerja tu kan. Okey, apapun moga isteri tersayang selamat sampai ya. Jadi Yop mungkin dah ready dengan menu makan malam hari ini. Menantikan isteri pulang ke rumah, tengok dah tersedia dah hidangan. Berbunga-bunga lah hati sang isteri. Okey, terus bersama kami di Pena FM. Pastinya ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: Mendengarkan Perak FM di mana saja berada. Okey, lagu daripada Adele tu tadi, Set the Fire to the Rain. Moga terhiburlah Cikgu Zizi Razis kita yang mendengarkan di Kuala Penyu. Sabah, selamat malam Cikgu. Makan malam apa agaknya, dah ke belum tu? Okey, dan terima kasih kerana walaupun di Sabah sana mendengarkan jugalah Perak FM ni kan cikgu. Okey, nanti saya akan tunaikan lagi ataupun payungkan lagi lagu-lagu yang menjadi pilihan ya. Sekejap aja lagi kita akan dapat mendengarkan lagu seterusnya, pilihan dari Hafiz Tore dari Taipei ni. Mendengarkan menerusi kalau di siaran radio kita frekuensinya 104.1 MHz sebelah belah utara sana nah. Katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Fabians dengan Penanti. Ya, nantikan sekejap saja lagi. Apapun kita nak kongsikan kedudukan pingat semasa Sukma kita yang sedang berlangsung ketika ini. Dan pastinya kalau di Perak ni saya nak kongsikan lah ya, kontingen Sukma negeri Perak kita. Dan setakat ini kedudukan pingat Perak menduduki tangga ke-7 dengan memperolehi 5 pingat emas, 3 perak dan 8 gangsa. Jadi keseluruhannya total setakat ini 16 pingat telah pun dimenangi oleh negeri Perak kita. Tahniah diucapkan dan kita terus memberikan sokongan padu kepada atlet-atlet yang menyertai Sukma, khususnya bagi atlet negeri Perak kita lah kan ya. Jadi terus bersama kami di Perak FM. Dan sekali lagi nak peringatkan waktu solat fardu isyak kita akan masuk pada jam 8.41 minit malam.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: 라디오.
1: Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Kita

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud solat 5 waktu dan solat Jumaat hingga Jumaat yang berikutnya adalah sebagai penembus dosa antara jarak waktu masing-masing. Hadis riwayat Muslim. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan-amalan apakah yang lebih utama? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, solat tepat pada waktunya.

adalah senjata orang beriman. Dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini mengajak kita kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, karena Allah menjanjikan dalam firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.

Okey, itu dia KOI dengan TV Karma. Dan kita sebagai umat Islam, ya, bantulah saudara-saudara kita di Palestin untuk kita terus mendoakan. Moga Allah kurniakan keselamatan, moga mereka tabah dan berakhir dengan kemenangan ke atas musuh, ya. Dan sentiasa kita berdoa dengan kunut nazilah kita. Moga-moga Palestin terus merdeka. Baik, 8.55 minit malam dan selamat menunaikan solat fardu isyak yang dah pun masuk pada jam 8.41 minit malam tadi. Dan sekejap aja lagi, 5 minit lagi kita akan ke Nasional FM untuk kita ikuti utama 9 malam dan juga hari ini dalam sejarah. Dan kembali untuk jam yang seterusnya, untuk izinkan suara ini terus menemani malam koma. Ya, dan terus hantarkan ke WhatsApp Para FM, mungkin ada perkongsian cerita, ucapan dan juga nak selitkan lagu yang menjadi pilihan koma, semuanya di jam yang seterusnya nanti. Jadi apa yang penting, terus mendengarkan Para FM, pastinya ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

bulan malam sebentar lagi. Manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Kadar kesuburan menurun, perkahwinan lewat antara faktor. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Manfaat prestasi ekonomi Malaysia yang mencatat pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 6% pada suku kedua 2026 perlu dirasai secara langsung oleh rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pertumbuhan KDNK, jumlah pelaburan dan perdagangan yang tinggi serta kadar inflasi dan pengangguran yang rendah menunjukkan ekonomi negara berada pada landasan yang betul. Namun pencapaian itu tidak bermakna sekiranya manfaatnya tidak difahami dan dirasai rakyat. Beliau berkata setiap kementerian perlu menjelaskan impak dasar dan pencapaian kerajaan terhadap kehidupan mereka. Dalam pada itu, pertumbuhan KDNK Malaysia sebanyak 6.0% pada suku kedua tahun ini membuktikan asas ekonomi negara kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustafa Mansur berkata, prestasi melebihi jangkaan itu disokong struktur ekonomi negara yang pelbagai serta permintaan domestik yang kekal berdaya tahan.
1: Sektor perubatan yang semakin kukuh dengan adanya permintaan terhadap semiconductors, okay, peralatan pemrosesan data, AI dan sebagainya. Selain daripada itu, pelaburan yang banyak yang masuk dan mula melihatkan nampak kesannya selepas sahaja berlakunya perjanjian FDI antara beberapa negara dan syarikat besar, terutama dalam data center, digitalization, semiconductor dan sebagainya.
0: Profesor Madya Dr. Mustaza Mansur. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji, TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI, berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insya-Allah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaik sesegera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Perkahwinan lewat, peningkatan kos sara hidup dan penangguhan kehamilan antara faktor menyumbang kepada penurunan kadar kesuburan di Malaysia. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, LPPKN, Dato' Abdul Syukur Abdullah berkata, kadar kesuburan jumlah negara menurun daripada 2.1 anak pada 2010 kepada 1.6 anak pada 2022. Beliau berkata kecenderungan generasi muda melambat perkahwinan turut memendekkan tempoh pasangan untuk mempunyai anak. Usia perkahwinan wanita kini meningkat sekitar 27 tahun berbanding 24 tahun kira-kira 20 tahun lepas, manakala lelaki sekitar 30 tahun.
3: Jadi kalau nak tanya saya membimbangkan tidak, kita kena melihat tentang berapa pantasnya penurunan kesuburan itu sendiri di negara kita lah. Kalau antara negara ASEAN kita antara lebih pantas menurun, maka kita akan lebih cepat menua. Jadi kita tak sempat buat persiapan bila negara kita menua. Dan berdasarkan kepada unjuran Jabatan Perangkaan Malaysia, negara kita akan menua pada tahun 2036.
0: Dato' Abdul Syukur Abdullah. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB Terengganu terus memperkukuh usaha membandras rasuah menerusi program Paksi dan Majlis Ikrar Bebas Rasuah. Pengarah CIDB Terengganu Muhammad Nursani Katab berkata, komitmen berterusan seluruh warga CIDB amat penting. Ia bagi memastikan tadbir urus organisasi itu kekal telus dan berintegriti.
4: CIDB ABM Wilayah Timur, CIDB Teknologis bersama-sama menolak budaya rasuah dan kita dapat mengekalkan integriti antara staf dan juga antara stakeholder, kontraktor, pembekal dan pada masa sama dapat meningkatkan imej organisasi pada masa sekarang dan juga pada masa hadapan.
0: Muhammad Nursani Katab. Sementara itu, Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Terengganu, Hazrul Syazrin Abdul Yazid berkata, inisiatif berkenaan mampu memberikan penjelasan jelas kepada warga CIDB akan keburukan rasuah. Beliau turut menegaskan sektor pembinaan merupakan sektor paling berisiko dalam pelibatan rasuah sekiranya tidak dicegah.
5: Pihak SPRM amat menyokong langkah-langkah yang dibuat oleh pihak TIDB dalam memperkasakan agenda anti rasuah dan menyokong bersama pihak SPRM dalam anti rasuah di peringkat Malaysia. Kerana kepentingan TIDB dalam mengawal selia, mengajar dan juga menyediakan latihan untuk program-program melibatkan civil, pembinaan dan sebagainya.
0: Hazrul Syazrin Abdul Yazid. Lebih banyak pokok tong kitar semula tandas awam dan laluan basikal antara cadangan yang dikemukakan kira-kira 100 kanak-kanak untuk menjadikan Kuala Lumpur bandaraya lebih selesa dan mesra golongan itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yoh berkata semua input itu akan dikumpulkan dan cadangan yang boleh dilaksanakan akan dipertimbangkan dalam persediaan bajet Kuala Lumpur tahun hadapan.
6: Kita telah pilih 4 kawasan untuk mereka audit: Dataran Merdeka, Bangunan Sultan Abdul Samad, River of Life dan satu lagi Perpustakaan Kuala Lumpur. Mereka banyak berikan cadangan kepada kita mengenai penanaman lebih banyak pokok kerana terlalu panas, tandas awam, tong sampah, mereka nak banyak lagi recycle bin dan bicycle lane. Kanak-kanak, perspektif mereka agak berbeza, jadi aktiviti yang kita rasa, kita kira menarik, tak semestinya menarik untuk mereka. Patriotism itu ada, mereka ada cadangkan untuk letak lirik negaraku, buku negara di kawasan awam supaya turis datang dan tahu, oh ini lagu negaraku. Jadi akan pertimbangkanlah untuk tahun depan.
0: Hannah Yoh. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM bersedia menyumbang pandangan serta kepakaran dalam usaha membangunkan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi bagi menggantikan cadangan pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Rektornya Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Osman Bakar menyokong penuh usaha tersebut bagi memperkukuh asas pendidikan tinggi negara supaya lebih berdaya saing di peringkat global. Langkah itu disifatkan penting dalam memperbaharui lanskap pendidikan tinggi negara selain memperluas suara mahasiswa, meningkatkan kebebasan akademik serta memperkasa universiti sebagai pusat ilmu dan penyelidikan.
7: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

luar negara. Iran menggesa Amerika Syarikat bertanggungjawab terhadap pencemaran perairan teluk yang dikaitkan dengan operasi ketenteraan Washington di rantau itu. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Bakhi berkata, kerosakan alam sekitar berpunca daripada kehadiran tentera dan peperangan Amerika sejak 5 dekad lalu dengan kerugian dianggarkan mencecah trilion dolar. Gesaan itu menyusuli tumpahan minyak di Strait Hormuz yang mencemari pantai serta kawasan hutan bakau sensitif di Pulau Ketchum. Hampir 13,000 penduduk yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa bumi kuat di timur Indonesia masih menunggu bantuan. Gempa bermagnitud 7.7 yang melanda Pulau Flores pada Sabtu meragut 68 nyawa dan mencederakan lebih 100 yang lain. Agensi Bencana Indonesia memaklumkan kira-kira 12,800 penduduk kini ditempatkan di pusat pelindungan sementara. Lebih 1,600 gempa susulan direkodkan menyebabkan penduduk masih belum dapat kembali ke kediaman masing-masing. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo kini meragut 2,325 nyawa, menjadikannya wabak paling buruk pernah melanda negara itu. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyifatkan penularan kali ini sebagai paling pantas dalam rekod dengan seorang mangsa dilaporkan meninggal dunia setiap 30 minit. Hampir 5,000 kes disahkan sejak wabak itu dikesan pada Mei lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

17 Ogos 2007, pelancaran sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Dato' Sri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri melancarkan sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50 di Padang Pahlawan, Melaka. Dalam ucapannya, Perdana Menteri menyatakan merdeka bukan sekadar laungan semata-mata, malah ia bermaksud setiap rakyat perlu mengisi kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang maju, berjaya dan bermartabat. Nostalgia di ambang kemerdekaan negara turut dirasai apabila Perdana Menteri diarak menaiki kereta Nash Rambler Custom Convertible 1951 dengan nombor pendaftaran M4442, nombor plat dan jenis kereta yang sama dinaiki oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ketika tiba di Padang Pahlawan untuk mengumumkan tarikh kemerdekaan negara sekembalinya dari London pada 20 Februari 1951.

Dia Khalifah dengan Cinta dan Sayang dipupuk, dibaja, dibelai. Ya, untuk suami dan isteri lah pasangannya. Okey, lagu yang diminta oleh Abang Boboi kita dari Sungai Tiang. Katanya lagu itu ditujukan untuk apik sekeluarga di hujung rintis dan juga memang member Perak FM. Dan koma yang mendengarkan Perak FM pada malam ini, terima kasih kerana terus memilih Perak FM sebagai radio nombor satu orang Perak dan dijadikan peneman koma lah malam-malam ni. Selamat beristirahat kepada yang rehat-rehatkan diri kan setelah seharian penat lelah mencari rezeki, maupun mana yang kena bekerja jugalah mencari rezeki di sebelah malamnya, kerja shift kan. Jadi masuk pula shift malam ni sampailah ke pagi nanti. Begitulah ya, moga-moga ada keberkatannya. Seikhlas hati kita mencari rezeki untuk keluarga yang kita sayangi. Okay, bersama menerusi seleksi kita atas koma, jadi boleh hantarkan ke WhatsApp Perak FM macam rakan-rakan pendengar sebelum ini yang telah pun teman payungkan lagu-lagu yang menjadi pilihan koma. Mana yang belum lagi tahu apa nombor WhatsApp Perak FM ya, untuk kita nyembang-nyembang lah santai-santai malam ini sambil rehat-rehat ya, mendengarkan lagu-lagu yang disiarkan. 0102007055. Okey, selamat malam untuk Hai Rani yang mendengarkan dari Meru Permai. Katanya boleh tak siarkan lagu ataupun lagu ni, lagu lama katanya, lagu dendangan Ahmad Jaiz dan juga Kartina Dahari. Lagunya berjudul Budi Setahun Segunung Intan. Katanya mak saya suka sangat dengan lagu ni. Dengan ucapan kepada mak tersayang Puan Safiyah yang mendengarkan di Seri Iskandar. Harapnya maknya pun mendengarkan lah Perak FM malam ini ya, dengan ucapan moga mak sihat-sihat aja. Jadi hari ini bila nak pergi tengok mak tu di Seri Iskandar, gitulah ya. Ibu kita, selagi ia ada, kita berkesempatan untuk mendapatkan doanya yang tanpa hijab. Kan, kalau yang dah tak ada macam saya ni, Allahu Akbar, tak boleh nak cakap banyak lah, nanti berderai air mata rindu yang tiada penghujungnya untuk ibu kita kan. Baik, siapa lagi yang hadir mendengarkan Perak FM ini? Yung Rose kita. Okay, katanya selamat malam DJ Mas dan juga semua yang mendengarkan Perak FM. Kalau boleh nak dengarkan lagu daripada kumpulan Ekspedisi Cinta Kenangan Silam, khas buat suami tersayang. Katanya dia gembira sangat hari ini boleh dengar Perak FM. Terima kasih Perak FM, tetap di hati. Okay, sebelum ni kenapa Ros tak dapat mendengarkan Perak FM tu? Jadi kalau nak mendengar ke Perak FM ni, boleh aja bila-bila di mana-mana menerusi aplikasi RTM Klik. Kita pun boleh, walaupun kat rumah tu tak ada radio dan sebagainya kan. Dan juga satu lagi di portal Radio RTM. Jadi terus bersama kami di Perak FM, pastinya untuk koma aja. Ini dia lagu yang diminta oleh Puan Hairani kita untuk ibu tercinta.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.
3: Seleksi pendengar. Koma yang pilih lagu, kami siarkan.
4: WhatsApp aja 010-200-7055. Dengar koma, jangan tak dengar.

Okay, dia Marsha Milan, wakil yang mantap ya. Lagu berjudul Tangisan Seorang Pendosa. Jangan cakap tak payung. Okey, teman dah payungkan lagu yang menjadi pilihan Azman Rizal yang mendengarkan dari Kampung Esi, Redang Punggur, Tanjung Keramat, Langkau. Langkau hadir mendengarkan Perak FM. Assalamualaikum Mas, waalaikumsalam. Dan moga sihat selalu. Cuaca kat sini panas lik-lik katanya, sampailah ke malam ini ya. Lagu itu untuk hiburan sendirilah juga ya, untuk semua saudara mara yang kenal dengan teman ni katanya, walau di mana saja berada. Dan semua cikgu-cikgu di Teluk Intan katanya, selamat beristirahat cikgu. Dan juga warga kerja hospital-hospital di seluruh daerah dan juga negeri katanya. Dan untuk sahabat-sahabat Perak FM, moga terhibur. Okey, itu dia lagu-lagu yang saya payungkan untuk malam ini. Jadi terus hantarkan ke WhatsApp Perak FM 010-200-7055 ya. Dalam pada itu, nak berkongsi sedikit info perkembangan trafik kita di Lembu Raya. Kod ada yang dalam pemanduan menggunakan Lembu Raya ketika ini. Dan sambil-sambil itu juga berkesempatanlah mendengarkan Perak FM. Dan kami di Perak FM siarannya boleh didengari sepanjang perjalanan koma lah, kalau koma tune. Tapi bila dah beralih ke kawasan yang lain ya, jadi kena betulkan frekuensi itulah. Okey, untuk koma sebagai panduannya, ada kerja penyelenggaraan di kilometer 257.5 hingga kilometer 258.8 arah selatan dari Kuala Kangsar ke Terowong ya. Lorong kanan ditutup bermula jam 10 malam hinggalah 10 pagi. Jadi patuhi arahan papan tanda, sila pandu berhati-hati ya, dan pastikan semua langkah berjaga-jaga diambil. Moga selamat sampai ke destinasi. Tambah pula memandu pada waktu malam, jadi penglihatan kita agak terhad ya. Jadi kena fokus dan jangan biarkan kalau mata tu dah mengantuk, dipaksa juga ya, bagi dia segar ya, boleh berhenti seketika untuk menyegarkan mata ya kan, memberikan ubat kepada badan kita ni yang nak memandu jauh. Tambah pula jauh perjalanannya lagi ya, moga selamat sampai. Itulah doa kami di Perak FM ya. Okey, seterusnya kita berhibur dengan lagu yang dipilih oleh Umi Lang dari Banggol Belimbing, Orang Lenggong pun hadir mendengarkan Perak FM. Nak dengarkan lagu Datuk Jamal Abdillah, lagunya berjudul Kekasih Awal dan Akhir. Untuk semua pendengar Perak FM, istimewa untuk pelanggan Dapur Abis, selamat menjamu selera katanya. Kalau ke Lenggong, singgahlah Dapur Abis katanya, dan Rumah Katun. Terima kasih kerana memilih siaran Perak FM untuk didengari di mana saja berada.

Pagi baru saja berlalu lagu dendangan dari daripada penyanyi Ara Johari dengan Menjaga Jodoh Orang Lain. Lagu yang menjadi pilihan Muhammad Suhaimi di Batu Gajah, Kampung Pisang sana. Lagu itu tak ada pula dinyatakan ditujukan kepada siapa, agaknya mungkin untuk hiburan sendiri. Apapun, untuk malam ini kita pejamkan mata, tenangkan hati dan lepaskan segala beban yang dipikul hari ini. Ya, tak semua yang kita impikan akan berlaku mengikut kehendak kita lah ya. Tetapi yakinlah bahawa Allah SWT sentiasa menyusun yang terbaik pada waktu yang paling tepat. Okay. Jadi kita pujuklah diri kita ya, walau apa saja masalah. Selagi kita hidup, pastinya masalah, dugaan, cabaran tu pasti ada. Itulah asam garam kehidupan kan. Pujuk hati. Ya, Allah bersama kita. Baik, terus dengan lagu-lagu yang menjadi pilihan koma. Terima kasih banyak-banyak mana yang sudi bertembangkan Perak FM pada malam ini. Kalau tengokkan jam dah pun 9:59. Dah nak masuk jam 10 malam dah. Tapi malam masih muda. Okey, seterusnya apa kata kita berhibur terus dengan lagu yang menjadi pilihan rakan-rakan pendengar kita. Selamat malam diucapkan kepada Ayub Hisham Samsudin Cenderung Balai. Selamat malam, selamat bertugas, selamat berkonti. Dan malam ini saya nak mendengarkan lagu daripada Hazama. Ini anak Perak juga ni kan. Lagunya berjudul Semacam Pandora. Untuk hiburan sendirilah. Dan juga tak lupa untuk Ustaz Khalil katanya di Sungai Manik dan semua sahabat Perak FM. Juga untuk cikgu-cikgu di Teluk Intan sana, moga terhibur hendaknya. Pastikan koma terus layan Perak FM yang menemani koma sehingga jam 12 malam ini.

0: Selamat malam, koma. Selamat beristirahat sambil mendengar Radio Malaysia Pera FM.
1: Hey, hey, hey, DJ anda di sini. Bagi yang baru mengikuti siaran kami, jangan sekali-kali tukar stesen anda.

Kuning, Tanjung Malik, Sungai, Slim River dan Berang dapat dengar siaran FM di 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Siaran FM untuk komen aja.

0: Hargai dan hormati perasaan orang. Walaupun mungkin tidak penting bagi kita, tapi bernilai sekali baginya. Jadi koma apa lagi, belajarlah menghargai dan menjaga perasaan orang sebelum kita minta dihargai. Pesanan penuh perasaan ini daripada saya, Siti Nurhaliza, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma aja.
1: Ya, terima kasih untuk koma yang terus mendengarkan Perak FM. 10.20 minit malam. Selamat malam semuanya. Okey, apa pun kita berkongsi sedikit yang info ya. Dan ini berkenaan dengan keputusan UPU online peringkat ijazah sarjana muda untuk sesi akademik 2026-2027. Dan juga lepasan STPM ataupun setaraf ya, telah pun diumumkan pada 14 Ogos hari itu. Jadi kepada yang mungkin ada anak-anak yang dah pun mengetahui tawaran untuk masuk ke peringkat ijazah sarjana muda ataupun nak ke Menara Gading ini ya, IPTA maupun mana yang nak melanjutkan pelajaran ke IPTS lah anak-anak kita ni. Ya, jadi untuk semakkan keputusan UPU online ini, dia akan boleh disemak sehingga 23 Ogos ini. Okay. Dan melalui platform, kalau secara atas talian melalui pautan UPU MOHEGOV.MY dan secara atas talian melalui pautan UPU2.MOHE.GOV.MY dan juga melalui aplikasi mobile UPU Pocket di telefon pintar dan MyGov Malaysia ataupun MyGOV Malaysia. Ya, di aplikasi mobile MyGOV di telefon pintar jugalah. Dan tawaran tempat bagi sesi akademik 2026-2027 adalah muktamad dan sebarang permohonan untuk pertukaran program pengajian dan universiti awam tidak dibenarkan. Okey, dan sebarang pertanyaan bolehlah ke bahagian kemasukan pelajar IPTA Jabatan Pendidikan Tinggi di Putrajaya ya. Dan surat tawaran rasmi akan dikeluarkan oleh universiti awam kepada calon yang berjaya sekarang ni ya. Dan setelah calon membuat pengesahan setuju terima tawaran dalam dalam tempoh yang dinyatakan. Jadi tahniah diucapkan. Dan kepada yang ingin buat rayuan, hanya pemohon yang tidak berjaya mendapat tawaran sahaja boleh mengemukakan permohonan rayuan melalui UPU online bagi kemasukan ke universiti awam ya, iaitu di upu.mohe.gov.my dalam tempoh 10 hari ya, mulai 14 Ogos hari itu sehingga 23 Ogos jam 5 petang. Jadi kepada anak-anak yang berjaya nak ke Menara Gading di Universiti Awam tempatan ini, tanya diucapkan untuk memburu impian ya. Jadi mak ayahlah yang paling bahagia kalau orang kata anak-anak tu berjaya dalam pelajaran ya, untuk masa hadapan yang lebih gemilang. Okey, terus bersama di Perak FM, hiburan berinformasi. Moga terhibur dengan lagu-lagu ya, sehinggalah tamat siaran Perak FM.

0: Laluan media sosial anda, jangan lupa tukar tau. Pesanan hikmat nasihat ini daripada SKMM Malaysia, Perak FM untuk koma aja.
1: Tengok keadaan bunyi kita sekarang makin bertambah teruk. Macam mana nak pulihkan balik bunyi kita ni?
2: Senang je. Kita kena amalkan penggunaan lestari. Apa yang perlu dibuat adalah tingkatkan kesedaran dan kurangkan pembaziran tau. Maka semua warga bumi ini akan hidup selesa.
3: Tapi jika tidak kurangkan pembaziran, apa yang akan berlaku?
2: Dek, kalau kita masih membazir, masa depan nanti tak akan ada cukup makanan tau. Pokok-pokok pun akan berkurangan. Sebab bila pokok kurang, boleh menyebabkan cuaca ini jadi lebih teruk. Banjir serta taufan akan melanda lebih kerap. Warga bumi nanti akan kebuluran. Sebab kekurangan semua makanan. Pencemaran pula akan berlaku di mana-mana saja, dek.
3: Apa yang kita boleh buat untuk menjamin penggunaan lestari?
2: Mudah je. Hanya gunakan apa yang perlu tahu. Contohnya macam ni. Bila makan, jangan terlalu ikutkan nafsu. Amalkan gaya hidup sederhana. Okey? Daripada pandu kereta seorang tu, pandulah dengan kawan. Kalau tak gunakan elektrik, nanti tutup suisnya. Jangan membeli sesuatu sebab nak tunjuk-tunjuk. Amalkan menanam sayur-sayuran. Sebab untuk mengurangkan perbelanjaan dan jangan bazirkan air. Ingat tu.
3: Kalau kita buat semua ni, bumi boleh kembali kepada asal ke?
2: Ia akan ambil masa. Tapi, kalau semua pihak mestilah bekerjasama. Dan abang harap, satu hari nanti tau, bila adik menjadi seorang ibu, anak-anak adik akan hidup dengan lebih gembira. Mulai hari ini, perlulah bumi ini dijaga dengan kasih sayang. Ingat tu, amalkan penggunaan lestari. Kesederhanaan menjamin kesejahteraan. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk Koma Aja.
4: Teman ni Ilya. Ada Koma dengar lah radio ni.

0: Okey, Dinda di mana? Katun Bagas sekarang bawa kita ke 10.43 minit dan malam.
1: Selamat malam, Koma. Selamat beristirahat sambil mendengar Radio Malaysia, Pera FM.
0: Ya, jangan lupa mengikuti kami di semua platform medsos ya. Di TikTok, kalau di TikTok tu kamu boleh menonton secara live setiap pagi menerusi Borak Gegar Pagi dari hari Isnin sampailah ke hari Jumaat ya. Yang mana kalau untuk pagi Senayan, kalau pagi Senayan, Gegar Pagi Senayan, Borak Gegar Pagi, kita ada DJ Finas, DJ Amira dan juga Apit One Label. Kalau esok kamu akan bersama dengan paduan mantap Rick dan juga Rick dan juga Mim, ha ya, dan bersama dengan Zeti. Okey, itu dia paduan untuk bermulanya bulan Ogos ini ya. Dan hari Rabu, Faizal, Ida dan juga AG Hafiz. Hari Khamis kembali bersama dengan DJ Rick dan DJ Mim kita. Tapi selebritinya Wahid ya, Wahid Senario. Dan hari Jumaat kembali dengan DJ Faizal, DJ Aida dan juga Pak Ia kita. Itulah dia ya. Bermula bulan Ogos ini. Okey, Borak Gegar Pagi. Jangan lupa esok ya, dan

0: Kita juga ada rancangan apa, koma?
1: Apakah rawatan dan pencegahannya?
2: Langsung bersama pakar.
3: Kita kena kawal bacaan gula.
4: Kesan awal dan bagi rawatan awal.
5: Kita perlu menjalani kehidupan kita bersama dengan virus tersebut.
6: Penggunaan vaksin selamat dan ia bukan sahaja dapat mencegah penyakit, malah dia dapat mengeliminasikan penyakit.
7: Sakit apa-apa, datang ke hospital pada peringkat awal.
2: Fit sehat.
0: Okey, Fit Sehat kembali bersama dengan Koma ya. Ini info-info yang kita dapat kongsikan melalui Fit Sehat dari sudut kesihatan ya. Jadi jangan lupa esok. Okey, dah pun 10.46 minit malam untuk kita terus layan lagu-lagu yang cuba sedaya upayanya menghiburkan Koma di mana saja mendengarkan Perak FM ini. Dan jam 11 malam kita akan ke Nasional FM sekali lagi untuk kita ikuti ringkas 11 malam. Okey, ini dia lagu daripada Fazia Latif dengan lagunya berjudul Gubahan Rindu, Puisi Syahdu, pastinya untuk Koma aja. Selamat malam semua.

0: Hai, kami
1: Lawan Geng.
0: 18 jam setiap hari,
2: tak kira pagi,
0: petang
2: ataupun malam,
1: untuk koma je.
3: Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya, dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
4: Okey, itu dia pesanan ikhlas daripada kami di Planet FM. 4 minit lagi ke jam 11 malam. 11 malam kita ikuti ringkas 11 malam dan kembali untuk jam yang terakhir ya, menerusi segmen Atta Koma ni. Jadi untuk itu kita kembali untuk jam 11 selepas berita ringkas dengan lagu-lagu tanpa henti sehinggalah tamat siaran Perak FM ni. Ya. Terima kasih banyak-banyak atas tumpuan dan perhatian koma dan menjadikan Perak FM sebagai teman dari seawal 6 pagi setiap hari. 18 jam sehari menemani koma kan. 6 pagi sehinggalah jam 12 iaitu tamat siaran Perak FM untuk setiap harinya ya. Jadi kita boleh tutup malam ini dengan rasa syukur ikhlas atas semua yang berlaku dan serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wataala. Percayalah setiap lelah akan terganti dengan kebaikan yang lebih indah di waktunya. Istirahatlah dengan tenang. Esok adalah kesempatan baru untuk menjadikan kita insan yang lebih baik lagi. Semoga mimpi indah dan hati selalu damai ya. Dan kepada yang masih lagi bekerja, bertungkus lumus ya, penat lelahnya bekerja, teruskanlah dengan penuh semangat untuk melaksanakan tugasan kita. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi. Terus bersama Perak FM, pastinya ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
5: Di mana? Koma kat mana? Koma kat mana? Cikabu.

Pendapatan pelaburan KWSP melonjak 48%. Siri Gempa Indonesia, Met Malaysia tingkat pemantauan risiko tsunami. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama, 11 malam.

0: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Teman Awi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Moh koma, kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa syukur. Semoga negara kita terus aman, makmur dan maju. Selamat Hari Kemerdekaan buat semua pendengar Pera FM. Dan untuk koma.

0: ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Gilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Green 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
1: Untuk koma aja.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا الله يا Tuhan kami janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah wahai Tuhan kami janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami wahai Tuhan kami janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya dan maafkanlah segala kesalahan kami serta ampunilah segala dosa kami dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami engkaulah penolong kami ya Allah oleh itu tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6.

bersembang kembali UK dengan kembali mencari memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tiba mula masanya untuk 6 jam berikutnya. Nasional Game Berhantu segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi. Nanti kita buka lembaran hari baru Selasa 18 Ogos 2026 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara Pantai Barat kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Bagaimana dengan kehidupan semalam? Saya mendoakan semoga berjalan dengan lancar semuanya. Kalau semalam baik, kita pastikan hari yang baru ini ianya akan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan. Ada yang mengadu sakit tangan, sakit kaki, sakit badan, demam, sesama, macam-macam lagi, sakit kepala. Makan ubat, dengar nasihat doktor ya. Sambil-sambil makan ubat tu, boleh dengarkan Nasional FM. Yang belum dapatkan rawatan, pagi nanti di awal pagi pergilah dapatkan rawatan dengan segera. Periksa badan kita selalu. Kadang-kadang sakit yang dekat dalam ni kita tak tahu kan. Kita rasa macam sakit biasa, rupanya ianya telah pun menular satu badan tanpa kita sedari. Jadi periksa badan anda selalu di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Sepanjang 6 jam ini anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif. Tentunya di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701 Astro 869 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya sebagai geng saya. Geng apa dia? Geng Burung Hantu. Ini geng yang sangat-sangat baik tau. Geng yang sentiasa nak mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Juga nak mendapatkan hiburan-hiburan yang terbaik, lagu-lagu terbaik sepanjang 6 jam dalam Nasional Geng Burung Hantu. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM jika di live Twitter seketika nanti. Okay, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan berbagai rentak, hiburan yang agak rancak. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Terus dengarkan Nasional Game Burhanto. Walau di mana jauh anda berada, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: Ekspedisi dengan Hidup Bersama. Apa yang paling penting, kita bersama-sama sampai pukul 6 pagi. Geng-geng berhantu, macam biasa, jangan tidur dahulu. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Ada kawasan yang dilanda hujan, ada yang panas. Biarkan cuaca panas, tapi jangan panas dalam hati. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Sibu, Sarikeh, Seri Aman, Betong, termasuklah di Saratok juga, Serian, Kuching, Limbang, Miri, Bintulu, Sebawuh, Semarahan, Kapit, dan Sabah boleh disandarkan Kinabatangan, Batangan, Tongod, Terlupit, Labuk dan juga Sugut, Tawau, Lahad Datu, pedalaman di Persiangan, Sipitang, Tenom, Sok, Beaufort, Membakut dan juga Keningau, Pantai Barat dipapar sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia. Tak apa, biar hujan lebat dekat Sarawak tu. Tapi hujan lebat yang kita tidak minta banjir kan, tapi hujan lebat untuk padamkan kebakaran, hilangkan jerbu yang ada. Bagaimana peniaga-peniaga se-Malaysia yang buka kedai makan, yang buka warung, yang buka restoran, terus bersama-sama dengan Nasional FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda, abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia. Dan berapa biji burger laku hari ini? Ui, ada yang kata dah nak habis dah ni bang, stok yang ada. Alhamdulillah, syukur, semua rezeki Allah kan. Jika mereka yang sedang bekerja di kilang-kilang, mereka yang sedang bekerja, bekerja sendiri pun ada dekat rumah, buat kuih, macam-macam lagi ya, buat nasi lemak, buat roti jala, roti canai, tengah menguli lagi tu kan. Begitu juga mereka yang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pan-pan-pan, untuk abang manis ya. Jangan lupa laporkan diri anda semua bersama-sama dengan saya. Siapa orang yang pertama, insan yang pertama yang melaporkan diri? Saya nampak, oh ya, Elbiana Rosiliana. Hari ini dia menjadi yang pertama melaporkan diri bersama dengan saya dari kampung rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Encik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Jali, Ajib, dari Kelapa Sabit, Johor, Abang JJ Gemas, Rosmera, Abdul Jalil Tahir, UPS, Kuala Terengganu, Princess Su, Ita Chot dari Ipoh, Ahmad Nurul, Amri dah hadir dari Sarawak, Syam Putera, Mesin Johor, Razak Balangi, kita ada Mariah, Nenek Ani juga hadir, Astani Patola, Zainab Husin, kita ada Mi Kusinar, Intan Hamid, Lin, Roslinda, Jama Aloha, Nur Azila, Bila Enriquez dari Korea Selatan, Mat Subuhi, Biah-Biah, Sadong Jaya, Semarang, Sarawak, Cik Zamani, Cik Awang hadir dari Setiu, Terengganu, Masnya Sanawi, Aina Sofia hadir dari Sibu. Itu antara yang terawal hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya.
1: Puan, puan, abang, kakak, ya, tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu, nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut, hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Rin.

apa yang sudah pun kita miliki. Mei dengan pelayaran membawa kita ke 12.42 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, semalam kita dapati ya, ada gempa bumi susulan yang berlaku di Indonesia terutamanya. Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.4 melanda Rantau Flores, Indonesia 11.48 minit pagi semalam. Dan ini merupakan kejadian gempa bumi ketiga yang direkodkan di rantau tersebut. Namun begitu, Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia, mengesahkan rangkaian pemantauan gempa bumi dan juga tsunami negara berada dalam fasa kesiapsagaan penuh. Berikutan beberapa siri insiden gempa bumi yang berlaku di Indonesia baru-baru ini. Dan pengarahkanan Pusat Operasi Cuaca dan juga Gempa Bumi Nasional MET Malaysia, Makron Fazli, menyatakan pengawasan 24 jam kini dipertingkatkan menerusi pengoperasian 80 stesen seismik, 25 stesen tolok pasang surut serta 83 siren amaran tsunami di seluruh negara. Dan hasil penilaian pantas berdasarkan data cerapan stesen seismik dan juga pemantauan paras air laut mendapati kejadian gempa bumi berkenaan tidak menimbulkan ancaman tsunami kepada Malaysia. Tapi apapun, kita kena terus berjaga-jaga, berwaspada. Geng-geng Burhan tu, mana anda semua? PK Amin, apartmen Dahlia Bukit Beruntung, dan semua sahabat Geng Burhan tu katanya Dena Berjali Tahir, Dena Berjali Tawau, Lubis Kedah. Dia katanya GBS terbaik untuk ucapan anak katanya Aidilfitri. Terima kasih selalu tolong papa. Okey, itu anak yang baik nampaknya. Zai Zuraini dari Temelo, kekal setia katanya. Darit Ita Rozaya Sumandat Sabah. Ramlah Din juga turut hadir. Nani Ani, dia kata masih berjaga. Dia kata malam macam ni memang best layan lagu-lagu santai. Okey, terus layannya. Nida Wahida dari Senai JB. Ramlah Din juga turut hadir. Faisal Mustafa dari JB, terima kasihlah yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Mana geng-geng TikTok saya? Ha? Mana anda semua? Mana anda semua? Dah tidur ke? Ada yang ada sedang dibuai mimpi yang indah tu. Ha, oh, sedap tidur berdengkur. Ya. Ada yang sedang dibuai mimpi yang indah. Ada juga yang memang tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur sebab kerja, sebab tugasan. Jadi galaslah tugasan anda, pekerjaan anda. Sayangi kerja kita kan, cintai kerja kita. Walau apa pun yang kita lakukan, kita kena suka akan kerja kita supaya hasilnya juga akan menjadi yang terbaik. Terus beribu-ribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancap. Berbagai rentak yang saya berikan untuk anda. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolok, Gotik Malam Edan. Persembahan Kumpulan Search terus menghiasi ruang udara Nasional FM. Nasional Game Burhantu luncur sampai pukul 6 pagi.

0: menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Loudness dengan Heavy Chains membawa kita ke 1.4 minit pagi. Selamat pagi semua di jam yang kedua untuk nasional game berhantu pertemuan hari Selasa 18 Ogos 2026. Bahang sambutan Hari Kebangsaan 2026 mula menyelubungi ataupun segenap pelosok ibu negara tau, dengan kibaran megah Jalur Gemilang menterjemahkan semangat cintakan tanah air yang membara dalam kalangan rakyat Malaysia. Betul. Tapi ada juga yang saya lihat, saya sempat berjalan-jalan di ibu negara petang tadi kan. Saya pusing-pusing, saya ronda-ronda. Ada juga yang tak nak pasang Jalur Gemilang lagi. Kenapa jadi begitu? Sejak 31 Ogos 1957, kita merupakan sebuah negara yang berdaulat dan demokratik untuk selama-lamanya, yang dibina berdasarkan prinsip kebebasan dan juga keadilan serta sentiasa memperjuangkan kebajikan dan juga kesejahteraan rakyatnya. Kita kena ingat bahawa kita kibar Jalur Gemilang tu adalah tanda kita cintakan pada negara kita. Kita kena kenang perjuangan insan-insan ataupun pahlawan-pahlawan kita yang terdahulu memperjuangkan kemerdekaan. Mereka memperjuangkan kemerdekaan bukan mudah. Mereka memperjuangkan kemerdekaan dengan darah. Mereka memperjuangkan demi menegakkan sebuah maruah, maruah negara yang sekarang kita kecapi keamanan, kemakmuran dan kesejahteraannya. Bukannya kita suruh anda pergi berperang, hanya kibarkan Jalur Gemilang. Itu pun kita tidak mampu untuk kita lakukan. Kalau nak pergi berperang macam mana pula? Bayangkanlah. Kalau negara kita berada dalam keadaan perang, kita kena pergi berperang. Tak nak juga kan? Jadi bila kita dah aman, damai, makmur, sejahtera ni, takkanlah hanya sedikit pengorbanan untuk gantung Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang pun kita tak mampu lakukan. Datuk nenek moyang kita, pahlawan-pahlawan terdahulu, sanggup apa saja demi membebaskan tanah air untuk masa depan kita. Tapi kita tak sanggup pula untuk kibarkan Jalur Gemilang. Ayuh, rakyat Malaysia, kita semarakkan Hari Kebangsaan kita, Hari Kemerdekaan yang ke-69 tahun, dan juga Hari Malaysia untuk tahun 2026 ni. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir, terus hadir, terus-terus bersama-sama dengan saya yang sedang memandu tu. Dah sampai mana? Dah sampai destinasi? Belum lagi. Kalau belum, kalau masih, kalau kata orang tu dah mengantuk tu, cari kawasan rehat dan rawat. Jangan teruskan pemanduannya. Betul. Jangan berlaku sampai kena micro sleep. Kita perasan macam kita celik je mata kan, rupanya kita dah tertidur. Kak Zai dari Simpan Renggam hadir katanya. Sian lagu best-best ya, katanya. Akak suka kalau nak sabar gunti. Oh, terima kasih banyak-banyak. Mama Ramli Jaafar juga melaporkan diri bersama dengan saya. Adik Abigail. Ini Sofia dari Kedah luncur sampai pukul 6 pagi. Jihad Bakar pun turut bersama-sama. Khatijah Syari, Janet Zai. Siapa lagi? Ramai-ramai ni yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak dan terus kekal setia. Janji dengan saya tau, teman berteman. Okay, hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia Kak Melah kita. Diam-diam jatuh cinta. Ada. Seronok tau diam-diam jatuh cinta ni. Terus muncul sampai pukul 6 pagi.

sebuah lagu dalam filem Kasur, ciptaan Nadim, lirik oleh Samir Udin Narayan dan juga Kayani. Zindagi Banggai Hutum membawa kita ke 1.28 minit pagi yang baru bertemankan Nasional FM. Selamat pagi untuk anda. Terima kasih kerana terus kekal setia. Yang kekal setia, terus kekal setia. Sediakan kopi O, kau-kau. Sediakan biskut-biskut yang ada. Sebab banyak lagi lagu-lagu yang terbaik yang bakal saya keudarakan untuk kita layan sama-sama sampai pukul 6 pagi nanti. Alhamdulillah, kita ucap syukur sebenarnya kerana keadaan kualiti udara di seluruh negara menunjukkan tren yang semakin baik sebenarnya, ya. Dengan hanya satu kawasan saja yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 12.30 hari semalam, iaitu Johan Setia merekodkan bacaan IPU 140 menurun kepada 150. Walaupun bacaan IPU di seluruh negara semakin baik, saya juga mahu mengingatkan kepada semua, jangan lakukan pembakaran terbuka, ya. Pembakaran terbuka jangan lakukan. Sebab kita berada dalam El Nino sekarang ni. Ada kawasan-kawasan yang titik-titik panas yang boleh berlakunya kebakaran besar, kan. Jadi tolonglah, anda sedang dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar. Sekiranya terdapat anda melakukan pembakaran terbuka yang boleh menyebabkan pembakaran lebih besar, bersiap sedialah untuk disaman. Anda boleh disaman, anda boleh dipenjarakan. Jangan main-main tau. Saya cakap ni berdasarkan ada undang-undangnya. Jadi tolonglah rakyat Malaysia semua. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Kita ada Kak Na, kita ada Azkid, Anissa Muhammad, Azmadi dari Alu Gajah, YusYMC masih lagi pegang sepana katanya dari polis, Azlan Abdul Wahid, Mesara, ASGSTSL katanya baru pulang tengok Sukma, Moiti Jaja Cute, Yusanisi Juso, saya Datul Syahrul, Ida dari Sabah, Restoran Syafiq, ngeteh dulu, ya, yeah. Tiger Aini juga turut melaporkan diri, Fizi Kecik 77, okey, Muhammad Saubari, kita ada siapa lagi, Nur Cahaya dari Perlis, Nuriz 28, Rohani juga melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasihlah yang melaporkan diri. Saya baru je on live TikTok, siapa-siapa kawan-kawan kita, geng-geng buruhantu yang ada akaun TikTok, jom kita sama-sama meriahkan di live TikTok sambil-sambil kita bersembang, sambil kita layan lagu. Banyak cerita-cerita menarik, kan, yang boleh kita bercerita dalam live TikTok. Okey, melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan kita. Hidup ini tak selalunya indah, tetapi yang pastinya yang indah itu hidup dalam kenangan. Kenangan banyak mengajar kita, kan? Banyak mengajar kita tahu tentang pahit getirnya kehidupan, tentang erti kedewasaan, tentang erti kehidupan. Kenangan banyak memberikan pengalaman, pengalaman banyak mengajar kita. Pengalaman adalah cikgu yang terbaik sebenarnya dalam hidup kita, dalam menjadikan kita siapa kita pada hari ini, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga insyaAllah di masa akan datang. Mudah-mudahan kita akan terus baik sehingga ke akhir hayat, insyaAllah. Abdul Muiz katanya, salam DJ Abang Manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuraini Nurjiz dari Sandakan, Remy 78 juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak, ya. Terima kasih kerana terus mewarnai ataupun menyokong Nasional FM. Wawaja Imanina Eridina, selamat pagi. Anak Anton dari Kudat Sabah, Remy 78 kata selamat pagi. Okay, jom kita mulakan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Ajay, lontaran suara Ajay bersama dengan Nurul. Menerusi lagunya Aku Cinta Aku Rindu. Terus dengarkan Nasional Gemburuhantu di Nasional FM.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zon.

kumpulan Mei dengan lagunya Sketsa Sebuah Cinta membawa kita ke 1.57 minit pagi. Sketsa Sebuah Cinta. Ada yang terkenangkan jatuh cinta pandang pertama mula-mula dulu. Ada yang terkenangkan mula-mula dapat surat. Suratnya ada bedak pula kan. Zaman-zaman dulu bercinta tak ada WhatsApp, tak ada, jarang ada telefon kan. Kalau rumah dia ada telefon rumah, bolehlah kita telefon gunakan public phone. Tapi kalau tak ada, hanya surat sebagai pengganti diri. Betul. Ayat yang pertama keluar ke hadapan Mrs. Vario yang dirindui dan juga disayangi. Lebih kurang macam itulah ayatnya kan. Jangan risau, abang berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Diharapkan adinda di sana juga berada dalam keadaan sihat. Jaga diri, jaga makan. Macam-macam nasihat ada dalam surat tu. Baik, pemandu-pemandu Malaysia dah sampai mana dah? Diharapkan ada yang dah sampai destinasinya. Alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai, terus berhati-hati di jalan raya. Pemandu-pemandu se-Malaysia kena tahu mengenai perkara ini. Betul, ini sangat-sangat serius. Sebanyak 6,537 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya pada tahun lalu saja, 2025, dengan penunggang dan juga pembonceng motosikal menyumbang kira-kira 66% daripada jumlah keseluruhan. Jadi amin maklum mengenai perkara ini. Dan angka berkenaan sebenarnya mengukuhkan lagi keperluan untuk kerajaan melaksanakan intervensi lebih bersasar bagi mencapai sasaran pengurangan kadar kematian nahas jalan raya sebanyak 50% menjelang 2030. Jadi usaha itu sebenarnya dilaksanakan menerusi pengukuhan penyelarasan strategik antara kementerian dan juga agensi, selain daripada kerjasama majikan serta masyarakat. Dan langkah diperkukuhkan ialah program Ops Cegah bersama dengan Perkeso, PDRM dan juga JBJ, selain pelaksanaan berfasa program rangka kerja kerja keselamatan jalan raya Safiro bagi meningkatkan kompetensi pemandu kenderaan berat terutamanya. Tapi pada saya lah, kempen lah macam mana pun, ianya bergantung kepada pemandu-pemandu itu sendiri. Kalau anda memandu ikut peraturan yang betul, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Cuba ikut peraturan, semua ikut peraturan, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Apatah lagi kadar kemalangan maut kan, pastinya akan berkurangan. Anak Utara Channel melaporkan diri dari Jitra Kedah Malia Motar. Dia kata, suami saya pemandu bas persiaran, baru sampai rumah dari Kedah. Okey, alhamdulillah dah sampai rumah, dah syukur. Kita ada Rosila Ramli juga melaporkan diri. Black Ants, Nur Pineng, Azamwati, Faniza Yahyang, ada Shinata's name, siapa lagi? Nerosha, ini kakak rela kita yang sedang bertugas pada waktu ini di Brickfield. Kita ada Faizal dari JB, Diamond 85, Salma Cik Sal, Nora Shikin, Ampai, Arinda Aisyah, Azmi Sniper Band. Kita ada Encik Azmi juga, Rinova Ismi Pal, Wagina Marina, Rohatun Janenda Kamarin, Widuri dan Six Stone bersama-sama dekat live detail pada waktu ini. Hadi J dari Brunei, terima kasih mendengar di Brunei. Putri Lilin, kita ada Khairul Azli Nizam, Mrs. Vario hadir juga, Aminah Ahmad, Jumaat Inkromok, Mahdun Syamsuddin bersama dengan isterinya, layan sampai pagi, Amy Yusof, Yusof Fix, Kayun, Hazli Zabaha, Saliha Muhammad, Zakatin, Firhana Dia, Cik Dah, Harlim Taro. Ini Ultraman Taro tapi dia berubah jadi Harlim Taro. Ajib 8189. Kita ada Joe Gaban, Izan, Wafi Alice, Hati Azuriati, Santalia Beruas, Eti Susana, Asas No, Kasut Dah Buruk juga turut bersama-sama, Zanida Ida juga melaporkan diri, Jasmida Jonet atau Waknah daripada Yani hadir. Anak Utara Channel katanya, hari ini hari lahir saya. Okey, happy birthday to you. Selamat hari lahir, mudah-mudahan dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. InsyaAllah, cik pun amin juga turut hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada Cinta Ansari Amri, lirik oleh Azam Dengon. Era Fazirah dengan Terpaksa Melangkah.
Ini lagu dalam filem Mr. Cinderella.

semalam itu ciptaan Isa Gravity lirik oleh Fazil lah. UI dengan Terserlah Kasih Abadi. Yang indah itu pertemuan tentunya, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu perpisahan, dan yang tinggal hanyalah kenangan yang terus hidup dalam diri kita sehingga ke akhir hayat. Ramai yang dah terimbau kenangan kan, termasuklah Cikgu Naim tu. Dia walaupun dah pencin, dia bawa e-hailing. Sambil bawa e-hailing, dia layan nasional game buruhantu. Boleh terimbau kenangan katanya, terimbau zaman-zaman mengajar dulu kan, marah anak murid. Pukul anak murid ada tak Cikgu? Mesti ada punya. Itulah, terima kasihlah Cikgu. Sampai pencin menjadi pendidik. Alhamdulillah, terima kasih kerana mendidik anak bangsa selama ini ya. Untuk cikgu-cikgu se-Malaysia juga, terima kasih kerana berkorban segala-galanya demi mendidik anak bangsa menjadi insan yang terbaik. Untuk ibu dan ayah, untuk bangsa, agama dan juga tanah air, mudah-mudahan insyaAllah ya. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca lah. Keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada ketika ini. Ribut berarti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan di negeri Kelantan, Jajahan Tumpat terutamanya, Kota Baru, Bacok dan juga Pasir Mas, Sarawak di Limbang, Miri, Marudi, Sabah pula di pedalaman Sibitang, Tenom, Beaufort, Membakut, Keningau dan juga Kuala Penyu, termasuklah Pantai Barat di Papan serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Kita juga ada Arman, peronda Lebuh Raya WCE. Selamat peronda Arman, Arman and the gang dan juga kawan-kawannya. Ya, kepada peronda-peronda se-Malaysia, juga kepada MPV-MPV seluruh negara, selamat meronda, jaga kesihatan, keselamatan anda juga. Sambil-sambil anda meronda kan, cegah jenayah, keselamatan anda juga kena utamakan. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana menjaga keselamatan kami semua. Wan Zin juga hadir, Muhammad Afif, Botak Bahau, kita ada driver lori TPC Anga, Aziza Atmo, Mama Mama Max ataupun Mamex, pilot darat pam-pam-pam satu kali, Zam 67 Petron Jalan Karak, kita ada Linda Kitchen, Yuhan dari Thailand, terima kasih Yuhan, sawadika. Nah, saya tahu cakap Thailand itu je, kap kum kap kan ya, tom yam gom tom yam. Putri Delisha, kita ada Aci, kita ada Nur Farahin, Syirah Syihan, Cikgu Naim juga, M. Anwar Pahang, Betul Sejati, Fizal Rizalina, Adam Su Liza Liza, siapa lagi, Mama Aizad hadir, Alif Zaya, ini antara geng saya juga, Alif Zaya dari JB, dia MCG tau, tahu tak MCG, bukan BCG, BCG tu enjin, dapatkan injection kan, BCG, MCG, Malaysia Coast Guard, ataupun APMM, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia. Ada yang kata, MCG tu apa bang? Malaysia Coast Guard. Malaysia Coast Guard tu apa? Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM. Okay, Lin 79, Joe Tenisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih pendengar kita di Riau, Johaimi. Johaimi dari Manjung ya, Johaimi. Cik Norma, Salihah Muhammad, Kak Ai, Wan Afif, Dayan Nurafida, Wan Laila, Other Side, kita ada. Siapa lagi? Kak di Medan, terima kasihlah ya, kerana terus hadir bersama-sama dengan saya. Suka Tidur pun hadir, nama Suka Tidur, Mastura Zaini Omar. Alhamdulillah ramai yang hadir bersama-sama dengan saya. Lin juga terus bersama-sama. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Lagu kenangan anda semua, jangan risau, akan terimbau kenangan, akan menangis tapi bujuk katil. Ini deh lah Kak G ataupun Zian Nazin menerusi lagunya Terlerai Kasih. Apa yang tersimpul selama ni, kita sangka sampai ke petang kan, rupanya terlerai kasih di tengah jalan. Kusangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari.

Kiss dengan kekasihku di menara. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Ada yang kata tisu dah habis 2 kotak dah. Baru 2 kotak, relax-relax, tenang-tenang. Itu sebab saya cakap, kalau nak bersama-sama dengan saya, nak layan lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, kena standby, kena sediakan 4 kotak tisu. Kalau tak ada, tuala pun okey. Yang sedang memandu pun sambil menitiskan air mata. Tapi yang buat kuih, jangan titiskan air mata, nanti takut masuk ke dalam, ke dalam tepung. Rasa masin pula kuih hari ini. Apa hal pula, kita pun berfikir, apa hal ni? Nak kata terlebih garam, tidak, macam biasalah kan. Rupanya terlebih air mata. Kita mengharapkanlah anda semua tolong jagalah bila berlayari menggunakan media sosial kan. Jangan kita sebarkan berita palsu, jangan kita sebarkan yang berkaitan dengan isu 3R ataupun raja agama ataupun kaum kan. Kita sentuh institusi raja, kita sentuh agama orang lain, kita sentuh kaum yang boleh memecah belahkan antara kita, yang boleh merosakkan kedamaian dalam negara kita. Kita elakkanlah. Sebab Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC juga mengenal pasti lebih sebenarnya 10,000 akaun palsu untuk diturunkan selepas digesan membawa kandungan berkaitan dengan isu 3R tau. Jumlah itu sebenarnya dikenal pasti secara berterusan sehingga 16 Ogos yang lalu dengan sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baharu dikesan hampir setiap hari. Dan jumlah berkenaan bukan hanya direkodkan sejak awal tahun ini, malam pengesanan turut dilakukan sebelum pilihan raya negeri PRN Johor. Angka 10,000 tu bukan hanya dari awal tahun ya, malah sejak sebelum PRN Johor lagi. Hampir setiap hari sekurang-kurangnya ada 1,000 akaun palsu dikesan. Apa fungsi akaun palsu ni semua? Saya pun tak faham tau. Diorang ni kalau buat akaun palsu dapat duit ke? Ada yang membayarnya ke? Mungkin juga ada yang membayarnya kan? Untuk menyebarkan berita palsu, menyebarkan maklumat yang tidak betul, menyebarkan ataupun menyampaikan kandungan yang tidak betul, menyebarkan isu 3R. Mungkin ada juga yang membayarnya. Tapi kalau tak ada yang membayarnya, apa faedahnya diorang membuat akaun palsu ni? Apa faedahnya? Saya pun tak faham lah. Betul, saya pun tak faham. Tak faham pemikiran diorang. Insiden pilot darat dari Pahang ke Utara Alustar. Hati-hati semua pilot darat. Pam pam pam. Mantap pilot darat. Muhammad Nur Rahmat juga, pilot darat juga. Tolong bagi hon Muhammad Nur Rahmat. Sri Surya Nora. Siapa lagi? Sawal Rurin. Niza Lady Driver. Kesetia Alam katanya pagi ni. Mantap. Ini pun pilot darat juga. Walaupun bawa teksi, tapi pilot darat juga. Hasanto Dira, Pain Burger 7E Baling. Ada Henry Hand. Ini pun Abang Tanker dari Pen Borneo. Jauh tu. Azrina Anib Lipan Bara, Syazila dan 979, Fatimah Man, Azrina Maksunah, Abi Hashim. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Kita ada Cikgu Fiza, Wani Zakaria, Mama Mira, Mr. Cam, Mawar Anggun, Rakib Reza Azman, Siti Khalijah, Jeffrey Rudy, Sohana Said, Hayati, Madi Utara, Lil 1182, Azlina Mansur, Intan Payung, Jun Harid, Farid Abdullah, Nizam Karkun, kata salam bang. Waalaikumsalam. Mantap. Lagi sambung, lagi menangis tapi bucik katil. Ramai yang tak sabar lagi nak menangis tu. Okey, hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu daripada gemersiknya suara Azim menerusi lagu Pelamin Angan Ku Musnah. Terus dengarkan Nasunan Kembur Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nur Nadim Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Still Hard dengan She's Gone. 3.31 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur, saya nampak dalam Manggu Ajaib. Ramai yang baru bangun tidur. Jadi selamat pagi lah yang baru bangun tu, ha. Yang belum tidur, geng-geng berhantu tentunya belum tidur sebab kita akan bermimpi di siang hari. Baik, kita berada dalam bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Dan kita juga sedang menuju ke Hari Malaysia untuk tahun 2026 kan. Saya nak berkongsi dengan anda lah. Sebab itu saya cakap kenapa kita perlu menghargai perjuangan-perjuangan mereka yang terdahulu. Pahlawan-pahlawan kita yang gugur dalam mempertahankan tanah air, dalam mencari sebuah erti kemerdekaan, kedamaian. Kerana pengalaman hidup dalam ketakutan, diseksa, dipaksa bekerja membina kubu tentera Jepun menjadi antara kenangan yang masih segar lagi dalam ingatan Mokhtar Mamat, 104 tahun umurnya ya, yang lebih mesra disapa Poktar tahu. Menceritakan pengalaman getirnya Poktar yang menetap di kampung teras menyatakan kehidupan sebelum negara mencapai kemerdekaan sangat-sangat sukar apabila masyarakat berdepan kekurangan pekerjaan dan juga makanan. Lebih 7 dekad selepas negara mencapai kemerdekaan, kesusahan hidupnya masih segar dalam ingatan warga emas itu kerana rakyat bukan sahaja berhadapan kekurangan makanan, malah terpaksa melakukan pekerjaan yang diarah oleh pihak Jepun. Pucuk kayu turut dijadikan makanan. Berjalan kaki puluhan kilometer untuk ke suatu tempat merupakan perkara biasa. Lagi mengimbau pengalaman ketika berusia 18 tahun, Poktar berkata beliau dipaksa tentera Jepun bekerja membina kubu di pangkalan cepa 3 hari seminggu dari 8.30 pagi hingga 4 petang dengan upah hanya RM1.50 sehari. Ramai dipaksa bekerja pada waktu itulah dengan mereka dan juga hidup dalam ketakutan terutamanya. Kalau tersilap cakap akan dipukul. Beliau juga pernah dipukul dengan batang cangkul hingga lengan kiri luka dan juga disepak di belakang hingga terjatuh. Jadi itulah antara kisah-kisah lah. Poktar 104 tahun. Saya percaya Tun Dr. Mahathir juga pernah merasai zaman Jepun mereka yang telah pun berusia lebih daripada 90 tahun merasai bagaimana sakitnya ketakutan hidup dalam penjajahan Jepun pada waktu itu. Nak main radio pun tak boleh tau. Orang Melayu dipukul, disepak, ditembak jika melakukan kesalahan kalau tak mengikut arahan. Jadi untuk anak-anak bangsa sekarang ini, sedikit pengorbanan yang kita minta iaitu kibarkan jalur gemilang, itu pun tak boleh, itu pun tak mampu. Jadi untuk pilot-pilot darat semua, sudahkah anda meletakkan bendera Malaysia ataupun jalur gemilang di lori, di taksi, di Grab, di bas anda? Sahut cabaran saya. Sahut cabaran bangsa. Sahut, ya. Sebab kita tidak merasai zaman Jepun ataupun zaman sebelum kemerdekaan. Sekarang kita bebas ke mana saja. Kita bebas. Kita adalah warisan yang mewaris kemerdekaan. Maka kita wajib mempertahankannya. Koleksi 80-an saya mulakan dengan lagu ini untuk menaikkan semangat patriotik dalam jiwa anda. Allahyarham Datuk Sudiman Haji Arsyad melalui lagu dan diri ciptaan Syed Harun, Warisan.

0: simpli să ceară perciumă. Betul-betul perciumă.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Las Palta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Jutan Allahyarham Dato' Esatan Uli Harun Abdul Majid. Black Dobo dengan dulu dan sekarang membawa kita ke 41 minit pagi. Kita berada di jam yang kelima pula National Game Berhantu untuk pertemuan Selasa 18 Ogos 2026 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baik, bagi penduduk negeri Sarawak terutamanya yang menghubungkan antara Kuching dan juga Kota Samarahan, kan tak sabar bilakah jambatan Sejingkat akan dibuka, kan? Dan ada projek infrastruktur jambatan Sejingkat bernilai 365.74 juta ringgit itu bakal dibuka secara rasminya kepada orang ramai pada 1 Oktober depan, dan sekaligus menandakan pencapaian penting sebagai jambatan ke-12 yang siap di bawah pelan transformasi jaringan jalan raya kerajaan negeri Sarawak. Jadi Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Infrastruktur dan juga Pembangunan Pelabuhan Sarawak Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas menyatakan jambatan jalan berkembar 4 lorong 2 hala itu bakal mengurangkan kesesakan trafik pada waktu puncak serta menyediakan laluan alternatif lebih lancar antara Kuching dan juga Kota Samarahan. Jadi dulu masyarakat dari Kota Samarahan atau Serian kalau nak pergi ke Demak Laut, Petra Jaya ataupun kawasan perindustrian di sebelah sini, kan, mereka kena lalu pusat bandar hingga menyebabkan kesesakan lalu lintas. Kini tak perlu lagi, tak perlu lalu pusat bandar, terus saja dengan siapnya jambatan ini sebahagian besar trafik dapat dilencongkan terus dan juga mengurangkan kesesakan dengan signifikan. Okey, insyaAllah 1 Oktober nanti ya. Jambatan sepanjang 1.28 km yang merentasi Sungai Sarawak itu merupakan sebahagian daripada projek rangkaian jalan pesisir Sarawak yang telah pun dibiayai sepenuhnya kerajaan negeri di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus bersama-sama dengan saya, terus segar mata. Ada yang kata mengantuk, mengantuk ubatnya tidur, mengantuk ubatnya tidur. Ya, betul. Carilah kopi o kau-kau, tapi kalau dah mata tu mengantuk, ubatnya tidur. Tak ada ubat lain. Ubat yang paling mujarab untuk mengantuk adalah tidur. Tidur seketika, terutamanya bagi mereka yang sedang memandu, kan. Tidur seketika, rehat untuk 15 ke 20 minit, lelapkan mata. InsyaAllah selepas 15 ke 20 minit nanti mata tu jadi segar, sambung pemanduan. Yang dah sampai destinasi, alhamdulillah. Yang belum sampai, terus berhati-hati. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Kita sambung lagu Menangis Tepi Bujuk Kata selepas setengah jam yang lalu saya berikan anda untuk koleksi 80-an. Kini kita sambung Menangis Tepi Bujuk Katil. Dan seperti biasa waktu begini saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini. Lagu daripada ciptaan Pritam Chakraborty, lirik oleh Amitab, paduan suara Arjit Singh antara mitra. Janam-janam. Terus dengarkan Nasional Gemburah tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Shahab. Search dengan Gadis Misteri membawa kita ke 4.33 minit pagi. Selamat pagi baru yang yang baru mendengarkan Nasional FM, baru bangun tidur. Alhamdulillah, syukur kita beri, masih lagi diberi nafas di muka buminya Allah ini untuk kita terus melakukan kebaikan, melakukan ibadah yang dituntut oleh Allah SWT. InsyaAllah, syukur selalu ya, masih lagi dapat hirup udara yang segar di pagi hari. Ada ramai yang tengah buat kuih, dah siap dah kuih, alhamdulillah, syukur. Ada yang tengah bungkus nasi lemak, bungkus nasi belauk, bungkus nasi dagang, bungkus nasi kerabu. Macam-macam lagi yang dibungkus kan. Kejap lagi nak buka warung, kejap lagi nak buka kedai makan. Jadi selamat berniaga untuk peniaga-peniaga satu Malaysia yang sedang bekerja di pasar-pasar borong. Pastinya dah buka dah pasar borong ni. Mereka tengah bekerja kan. Ada yang tengah peniaga-peniaga, biasanya di awal pagi beginilah mencari lauk kan, mencari sayur, cari ikan, ayam dan sebagainya. Baik, kita tahu tahun depan sesi persekolahan yang baru, pastinya ramai pelajar-pelajar ataupun anak-anak murid yang akan masuk ke tahun 1. Apatah lagi umur 6 tahun pun dibenarkan masuk ke tahun 1. Jadi pastinya kebimbangan kita sebagai ibu bapa cukup ke bilik darjah tu kan. InsyaAllah cukup. Sebab sebanyak 524 projek pembinaan bilik darjah tambahan bagi kemasukan murid tahun 1 sesi 2027 dilaksanakan di seluruh negara dengan nilai keseluruhan RM668 juta, kata Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Daripada jumlah itu, sebenarnya sebanyak 517 projek telah pun menerima surat setuju terima, manakala 3 projek telah pun disiapkan setakat ini. Dan projek itu melibatkan pembinaan bilik darjah tambahan bagi kemasukan murid tahun 1 menggunakan kaedah modular dan juga sistem binaan berindustri ataupun IBS. Dan Selangor mencatatkan jumlah tertinggi projek pembinaan bilik darjah tambahan berkenaan dengan 143 projek. Jadi seluruh negara jangan risau, bilik darjah tambahan sedang dilaksanakan pada ketika ini bagi menampung kemasukan murid tahun 1 untuk tahun 2000, sesi persekolahan tahun 2027. Geng-geng borang tu, semua okey lagi? Saya nak menyapa mereka yang berada di Facebook waktu ini. Siapa? Siapa dia? Ada Osman, ada Ati Atot. Dia kata selamat pagi dan juga happy duty. Yo, Mayani Emma Abdul Malik, Masih Rasul. Kita ada Pak Su Omar juga yang turut bersama-sama. Nur Hidayah, Hamdan Arifin, Dr. Philip Mading, Marfua Parlan dari Muar Johor, Sunflower, Miss Rifah, Miss Wan. Dari geng Benut Pontian, Johor, Agustina Agun, Asna Rizam Zam, Rohatun Atun. Ada Izati Zati dari Kundasan Sabah, Aiman Taman Ria, dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak yang sudi melaporkan diri bersama dengan saya. Sambung lagi Menangis Tapi Bucu Katil, menerusi lagu ini pula. Ini lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Absar Hassan Kalsum dengan Kureda sendiri. Lagu tahun 1992 terus menghiasi ruang udara Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

bahasanya Azam Dengon. Iklim dengan hakikat sebuah cinta, menutup tirai menangis tepi bujuk katil untuk pertemuan hari ini. Tepat jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Macam mana pagi ini? Semoga pagi ini terus dihiasi dengan keceriaan, ya. Yang bangun pagi itu bangun dengan penuh ceria, bangun pagi dengan penuh rasa kesyukuran. Terima kasih. Tepuk-tepuk kaki anda. Terima kasih wahai kaki, membawa saya berjalan sejauh umur saya, kan. Terima kasih wahai tangan, dapat melaksanakan kerja dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Terima kasih wahai mata, dapat memandang pemandangan yang indah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih telinga, dapat mendengar perkara-perkara yang baik. Mulut dapat mengucapkan, dapat mengucapkan dua kalimah syahadah, dapat mengucapkan perkara-perkara yang baik yang boleh mendatangkan pahala buat diri kita. Mudah-mudahan, ya. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita memasuki jam yang terakhir untuk nasional game buruh hantu. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 18 Ogos 2026, 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah di Kota Kinabalu. Baru saja masuk waktu subuh, 5.01 minit pagi. Labuan pula sekejap saja lagi, 5.04 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.01 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53 minit pagi. Kuantan Pahang, Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Baru Johor 5.55 minit pagi. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi nanti. Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor 6.01 minit pagi. Manakala Georgetown Pulau Pinang 6.04 minit pagi. Ipoh Perak, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.03 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh bagi seluruh umat Islam di Malaysia dan juga di seantero dunia. Mudah-mudahan segala kebaikan kita dan juga amal ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Raudah akan menyusul seketika nanti, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zul Ramli M. Razali dengan tajuknya Pahala Tebusan Syurga. Apakah pahala yang merebus syurga kita, syurga untuk kita? Saya percaya semua orang nak masuk syurga. Tak ada seorang pun kalau kita tanya nak masuk neraka. Semua orang nak masuk syurga. Jadi kalau nak masuk syurga, lakukan terus kebaikan. Meskipun kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan dikata orang, kan. Orang ni memang macam itu. Kita buat baik dikata, kita buat jahat lagilah dikatanya. Mulut tempayan boleh kita tutup, mulut orang siapa yang nak tutup, siapa yang boleh tutup? Jadi pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Mereka yang mengata kita itu sebenarnya hidup mereka tidak sempurna. Percayalah, kalau hidup dia sempurna, dia tidak akan pernah mengata kita. Dia akan sedar kalau kita kata mengata orang tu akan mendatangkan dosa, akan mendatangkan macam-macam lagi lah, kan. Macam-macam lagi perkara buruk kepada kita kalau kita mengata orang. Dan perkara itu juga akan berbalik kepada diri kita. Kalau tak pada kita, pada anak kita. Tak pada anak kita, pada cucu kita, pada keturunan kita. Jadi jangan pernah mengata orang. Kita ikut perjalanan hidup kita sendiri. Lagu di jam yang terakhir seperti biasa dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang memberikan, kata orang tu, kedamaian dalam jiwa anda. Mudah-mudahan lagu-lagu itu juga dapat memberikan sedikitlah meredakan. Mungkin ada hati yang resah malam tadi, mungkin ada jiwa yang tak tenang. Mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan ketenangan dalam jiwa anda. Apapun, terus berfikir secara positif. Dalam minda kita, dalam jiwa kita, kena sentiasa berpositif, ya. Lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Dato' Absar Hassan. You Kiss dengan minda dan jiwa. Perlu seiring, perlu positif, supaya hasilnya yang kita dapat nanti insyaAllah adalah hasil yang positif. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Apa khabar semua para pendengar setia ya, rancangan Raudhah di National FM ni? Alhamdulillah, tadi saya nak mulakan, tadi sebenarnya saya mulakan dengan kita mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, lepas tu dengan bismillahirrahmanirrahim, lepas tu dengan alhamdulillahi rabbil alamin, lepas tu dengan assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, lepas tu kita mulakan dengan doa juga. Kenapa? Sebab supaya kita punya pertemuan ini benar-benar mendapat pahala yang sangat besar di sisi Allah. Apatah lagi sebab tajuk yang kita nak bincangkan ialah pahala tebusan syurga. Kita nak yang mendengar, walaupun dia dengar, tetapi Masya Allah dengan dia mendengar ta'awuz, mendengar basmalah, hamdalah, selawat salam dan doa, kita semua berkongsi mendapat pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bila kita nak memahami dengan mendalam ya pahala tebusan syurga, cuba bayang kita nak faham sekarang ni pahala tebusan syurga. Ya, satu pahala kita nak faham. Lepas tu tebusan, ya, tebusan. Yang ketiga adalah syurga. Adalah baik kalau kita cuba bayangkan ya, macam mana kita nak fahamkan tajuk ni dan orang kata nilai perbincangan kita. Nilai dia punya orang kata qimah dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Inggeris kita value perbincangan kita. Pahala dan syurga ni ya, dia tak boleh difahami sebenarnya. Melainkan terlebih dahulu sebenarnya dia adalah satu benda daripada platform dia, mestilah di atas base-nya adalah rukun iman ya. Jadi perbincangan kita ini pahala tebusan syurga juga dari sudut pahala pula ni ya. Dari sudut pahala pula pahalanya lebih besar sebab pahala akan lebih besar bila kita berbincang soal iman. Sebab dalam agama ni perkara yang membincangkan dan memperkukuhkan foundation seseorang atau iman ialah benda yang paling akan diberi pahala paling banyak. Jadi duduk dengan santai, dengar dengan elok, saya cuba dan doa pada Allah supaya kita semua bertahun bergabung sekarang ni untuk mendapat pahala yang sangat besar apabila kita membincangkan soal iman ataupun rukun iman. Sekali lagi saya katakan bahawa pahala ke syurga ke dia punya tempat duduk letaknya dalam agama adalah dalam persoalan rukun iman. Maknanya kalau orang itu tak beriman memang tak adalah cerita pahala. Nanti dia akan keluar apa pahala-pahala, banyaklah cekadak pahala contohnya ya. Apa syurga-syurga, siapa punya syurga dia kata. Lepas tu kalau cakap neraka pula dia kata apa dia lah, nak buat macam mana kalau masuk neraka, nanti sabar ajalah. Contohnya ya, sebab iman dia tu tak benar-benar kokoh dalam hati. Sebab bila kita kata iman, di mana? Sebab di antara rukun iman, ya, tonggak iman, tunjang iman adalah kita beriman dengan hari akhirat. Ya, beriman dengan hari akhirat. Jadi bila kita beriman, ya, tasdik, ya, hati kita membenarkan bahawa kita beriman dengan hari akhirat, maka kita tahu bahawa beriman dengan hari akhirat akan bagi tahu bahawa sesungguhnya iman itu memberitahu bahawa hidup kita di dunia ni hanya sebuah perjalanan ya. Kita lahir, kemudian kita baby dulu, kemudian kita dibesarkan, umur kita sampailah belasan tahun. Ini semua adalah perjalanan, orang kata journey. Dan journey ini setiap perjalanan dia mesti akan ada akhir, dia akan ada berhenti dia ya. Tak ada satu perjalanan yang perjalanan tersebut akan terus berjalan. Jadi bila kita sedar bahawa kita sedang hidup sekarang, tetapi kita semua sedar, kita semua yakin dan faham akan ada titik kematian seperti berlaku pada orang lain. Baik, rupanya titik kematian itu juga merupakan perjalanan juga. Ya, maknanya ada lagi perjalanan setelah kematian. Di alam barzakh pula pada masa itu. Ini diajar bagi orang yang ada iman dalam rukun iman tadi. Dan melalui proses-proses dan akhir sekali. Ya, bukan akhir kita punya raudhah ni tak? Belum lagi. Akhir sekali perjalanan kita ialah sama ada dua saja. Rakan pendengar, bila saya sebut ni, kalau saya sebut yang pertama tu baik, tolong baca doa spontan. Sebut
dalam hati. Kalau boleh, sebut pada bibir, Allahummarzuqni, kalau kita nak. Dan kalau saya sebut tadi benda yang kita tak nak, sebut secara spontan, wal'ayadzubillah ataupun na'udzubillahi min dhalik. Ya? Baik, saya nak sebut dah ni. Ya? Manakah destinasi akhir kita? Destinasi akhir kita adalah syurga. Alhamdulillah, saya dengar pendengar-pendengar sebut, Allahumma rizukni, ya Allah, rezekikanlah aku, ya Allah. Dan destinasi akhir yang kedua yang kita tak nak ialah neraka, jahannam. Alhamdulillah, saya juga dengar juga menyebut wal'ayadzubillah ataupun na'udzubillahi min zalik. Kalau kita tengok, ya, saya sangat menarik bila kita bincangkan perkara ini, ya. Bila kita tahu destinasi kita ataupun kita tahu ke mana aku nak pergi akhirnya nanti, dia rupanya memberi impak yang sangat bagus untuk kita sekarang. Kita sebagai suami, kita sebagai isteri, kita sebagai pekerja, kita sebagai mungkin majikan, kita mungkin sebagai bos, mungkin kita sebagai pemimpin, mungkin kita sebagai ustaz, ada orang baru nak start. Baik, saya nak pinjam dalam raudhah ni kata-kata daripada Stephen Covey. Dia kata apa dia? Untuk menjadi seorang yang disebut sebagai highly effective people, ya? Maknanya highly effective people ni maknanya orang yang memang paling tinggi keberkesanannya. Maknanya kalau dia pemimpin, dia memang pemimpin yang berkesan. Kalau dia adalah pekerja, pekerja yang berkesan. Kalau dia seorang suami, suami yang berkesan. Kalau dia seorang isteri, seorang isteri yang berkesan. Maknanya tindakan dia tu berkesan. Dia kata rupanya orang kalau dia nak berkesan, dia kena ada beberapa habits ataupun kelakuan, ya. Baik, apa kelakuan yang mesti ada? Ini menurut pendapat dia yang kemudian saya sangat setuju untuk kita memahami tajuk pahala tebusan syurga, sebab iman bagi tahu bahawa aku ini nanti di penghujung nanti hanya ada dua sahaja. Ya, sekarang kita berjalan naik kereta wis macam-macam simpang, tetapi akhir sekali hanya ada dua simpang terakhir. Satu namanya syurga, Allah marzukni. Satu lagi adalah neraka jahannam, wal'ayazubillah. Baik, bagaimana kita nak sampai ke sana? Baik, dikata kena ada satu habits. Apa habits, ya? Dikata apa dia? Begin with the end in mind. Maknanya orang yang nak berkesan, dia kena ada kelakuan minda dia. Kelakuan minda dia ialah dia kena mulakan sesuatu bukan daripada titik pertama, tetapi dia kena nampak titik terakhir ataupun destinasi terakhir. Kemudian barulah dibawa kepada kehidupan dia pada hari ini. Jadi barulah dia akan jadi orang yang highly effective, ya. Barulah dia tak akan bazirkan masa, lepak-lepak, habiskan masa dengan WhatsApp, Instagram, Facebook contohnya, tetapi tak sempat nak membuat persiapan untuk ke destinasi tersebut. Jadi pendengar yang saya kasih sekalian, maka tahulah kita bahawa rupanya setelah iman bagi tahu bahawa destinasi akhirmu yang kamu mahu adalah syurga, maka pada ketika itu tahulah kita untuk masuk dalam syurga sekarang saya kena menghimpun apa yang disebut sebagai pahala. Hanya pahalalah sahaja yang boleh menebus kita untuk masuk dalam syurga Allah yang penuh dengan kenikmatan tersebut. Pahala dalam bahasa kita, tetapi dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa hadis Nabi SAW, sama ada Allah menyebut sebagai thawaban ataupun ajran. Ya, dalam surah Kahfi yang kita selalu baca pada malam Jumaat, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahawa wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Wal baqiyatus salihat, maknanya al baqiyatus salihat, maknanya amal-amal soleh yang kita buat itu, itulah lebih baik di sisi Tuhanmu, thawaban dalam bentuk menjadi pahala, kata Allah. Wa khairun amala, dan sebaik-baik yang kita angan-angankan dan apa yang kita cita-citakan. Ya, kita tahu dalam hidup ni kadang-kadang kita pergi ke program motivasi, kan. Marilah kita letak gambar kereta impian kita. Marilah kita letak rumah impian kita. Marilah kita gambarkan percutian leisure kita. Letak supaya kita nampak, visualisekan benda tu. Kerana apa? Itu angan-angan sebenarnya, cita-cita kita, apa yang kita mahukan. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam konteks kita nak menjadi orang yang benar-benar berkesan ialah meletakkan harapan kepada pahala itu. Pahala itu merupakan perkara sebaik-baik kamu jadikan impian dan angan-angan dan cita-cita kamu. Kita kena faham lebih dalam nampaknya, dan perbincangan pada kali hari ini untuk meletakkan platform perbincangan kita bahawa pahala dan syurga letaknya adalah pada rukun iman, dan dia akan hantar kita pada tentang gambaran tentang syurga dan menyedarkan kita kepada betapa perlunya kita memperbanyakkan pahala kita untuk membeli syurga tersebut. Semoga penerangan ini
untuk diri saya dan kita semua sesuatu yang bermanfaat, dan insyaAllah kita semua dapat fokus kepada apa yang patut kita fokus, dan semoga kita akan capai dan sampai ke syurga tersebut. Jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Sembang International dengan Asli membawa kita ke 5.42 minit pagi. Ini bermakna kurang lagi 20 minit saja untuk saya bersama-sama dengan anda. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Juga informasi yang saya kongsikan dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan ya. 6 pagi nanti seperti biasa. Untuk hari ini Nasional Pagi Gang, bukan gang tapi tiga suara akan bersama-sama dengan anda berkongsi apa saja, apa topik menarik pagi ini. Anda kena terus dengarkan Nasional Pagi ya, 6 pagi hingga 10 pagi. Juga lagu-lagu terbaik yang bakal diperdengarkan oleh rakan-rakan saya yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini. Yang nak ke tempat kerja, berhati-hati di. Saya tahu ramai yang tengah panaskan enjin kereta, enjin motor kan. Ada yang bersiap sedia dan nak keluar. Ada yang tengah dalam perjalanan dah. Katanya nak masuk awal. Yalah, apatah lagi mereka yang sedang menuju ke ibu negara kan. Ke Kuala Lumpur. Duduk di luar. Tapi bekerja di Kuala Lumpur. Almaklumlah kan. Kalau lambat kita keluar je, jalan mulalah kita, kata orang tu, akan menempuhi kesesakan lalu lintas. Okey, pukul 6 pagi juga, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia dengan segmen masing-masing. Saya kembalikan siaran mereka tepat jam 6 pagi nanti. Jadi anda boleh dengarkan RTM di mana-mana juga anda berada. Ke mana je anda pergi, ke negeri Johor ada je RTM, Johor FM kan. Anda pergi ke Kelantan, Kelantan FM. Anda pergi ke Sarawak, Sarawak FM. Sabah, Sabah FM. Setiap negeri kami ada. Bukan saja negeri ya, di daerah pun ada. Di Labuan, di Langkawi, di Sibu, di Sempurna, di mana lagi, di mana lagi, di Tawau FM pun ada. Jadi 34 stesen radio secara keseluruhannya kami bersama-sama dengan anda. Tak lain tak bukan nak menyampaikan maklumat, nak menyampaikan apa saja informasi yang betul, yang sahih, yang benar. Tiada yang tak benar, melainkan benar saja yang kami sampaikan kepada anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jangan lupa anak Malaysia, kita kibarkan jalur gemilang, satu jalur gemilang, satu rumah, satu jalur gemilang. Kita semarakkan bulan kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Saya nak kongsikan anda sebelum saya berpisah dengan anda. Setiap langkah punya tujuan, setiap nafas ada kehidupan, setiap harapan ada kepastian, dan setiap doa punya jawapan.

firman Allah subhanahu wa ta'ala, hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yang bermaksud peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: do comando.
1: Sekarang akan berkumandang longan azan, nandikan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

0: Akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Tunggu apa aja?

0: Ulumul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah, tetapi hidup mereka kaya raya. Dia mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu, kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman, kan? Ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Maka kita pun bawalah kereta tu sampai terlanggar. Jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan dan puan-puan. Dunia ni, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai, kan? Tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah, kan? Orang yang ambil dadah sebagai contohnya, kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua, kan? Dan hari ini kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja, kan? Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan? Ketagihkan. Dan media sosial, dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut. Dan ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati. Kan? Ada orang ketika miskin, dia tak sabar. Dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus. Allah bagi sikit-sikit-sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu'alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita, sekiranya kita susah ataupun kita senang, tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar? Adakah kita perlu bersyukur? Adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya? Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim

Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal akan sampai kepada kita. Hari yang kita nanti-nantikan kerana nak merayakan, meraikan, membesarkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada tarikh itulah kelahiran baginda Rasul. Marilah kita sama-sama menghayati, mengamalkan, mencintai apa jua yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda adalah contoh tauladan yang terbaik. Selamat menyambut Hari Maulidur Rasul daripada saya, Dato' Ustaz Kazim Ilyas.

0: Seronoknya kita belajar dan kita membaca tafsir-tafsiran yang dilakukan oleh ulama-ulama mufassirin. Kalau anda nak tahu betapa seronoknya, luasnya ilmu dan hebatnya Al-Quran ini, ikuti program Mufassirin di Pera FM setiap hari Isnin jam 11 pagi. Bersama dengan siapa? Dengan saya lah, Ustaz Datuk Kazim Elias. Mufassirin hari Isnin 11 pagi, insyaAllah.
1: Yuk yung semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Pera FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Pera FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk koma aja.
3: Pagi koma akan jadi lebih ceria dengan Pera FM yang hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan pagi koma
2: bersama Borak Gegar Pagi Pera FM. Untuk koma aja.

0: kami kongsikan bersama dengan Koma. Okey, dan juga sebagai panduan kita bersama muslimin dan juga muslimat, ingin juga saya kongsikan yang mana waktu syuruk adalah pada jam 7.10 minit pagi sebentar aja nanti. Dan juga antara ucapan yang hadir di jam yang pertama ini, boleh teman kongsikan, ada doa dari Zaifuzil ataupun Latif dengan mendoakan agar diampunkan segala dosa kita, dosa kedua apa kita, diberikan kebaikan, kesejahteraan, keselamatan di dunia maupun akhirat. Amin. Terima kasih atas titipan doa setiap hari kan. Ha, dan juga ada Yung Marhamah, salam subuh, kata Yung kita ni. Ha, jangan pernah berhenti berdoa. Ha, sebagaimana engkau tidak pernah berhenti meminta dari Allah. Ha, terima kasih Yung kita atas kiriman kata-kata inspirasi juga untuk pagi ini. Juga ada Amy Roti Canai, Waru Manjoy, apa khabar orang Manjoy. Semoga diberikan kesan baik, dipermudahkan urusan kita. Semoga Allah mempermudahkan segala urusan kita kan. Ha, terutamanya kepada yang berniaga macam Amy ni, selamat melaborkan roti canai dan juga menjalankan perniagaan Koma dengan ikhlas dan juga jujur. Juga ada Cik Angah dari Puncak Jelapang dengan berpesan kepada yang memandu pada pagi ini, selamat memandu. Ha, semoga selamat dalam pemanduan Koma. Hati-hati ya, moh hantar budak SMK JJ kabarnya. Ha, juga yang menghantar ucapan, The Yoke Mantasho, salam gegur pagi buat rakan-rakan Masjid Sri Kura Bercam, semoga sentiasa dalam kesihatan yang baik. Juga ada Yong Sarimah kita dari Bumi Hijau Pantai Remis, terima kasih mendengarkan Perak FM dengan ucapan juga selamat pagi kepada Koma semua. Apa pun, terus kekalkan layan Perak FM kerana ada hiburan dan juga informasi untuk siapa lagi.
1: Koma kat mana?

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa bang?
3: Alamak, penatlah abang pakai kopiah macam ni kau bangun 3 pagi.
4: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari jodoh lagi ke?
4: Bukan.
2: Bukan mencari jodoh.

0: WOW3H di Ipoh, frekuensi kami di sana
1: 95.6 untuk koma aja.

0: Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mencatat jumlah pendapatan pelaburan RM57.50 bilion bagi separuh pertama tahun ini, meningkat 48% berbanding RM38.92 bilion dalam tempoh sama pada 2025. Menurut KWSP, jumlah pendapatan pelaburan bagi suku kedua berakhir 30 Jun lepas RM29.77 bilion, meningkat 44% berbanding RM20.61 bilion pada suku yang sama tahun lalu. Equity menjadi penyumbang terbesar dengan RM20.94 bilion, merangkumi 70% daripada keseluruhan pendapatan pelaburan suku berkenaan. Sementara itu, KWSP mendaftarkan lebih 441,000 ahli baru bagi separuh pertama tahun ini, menjadikan jumlah keseluruhan keahlian hampir 18.5 juta. Jumlah ahli aktif turut meningkat kepada 10.9 juta, manakala lebih 37,000 majikan baru didaftarkan. Dalam tempoh sama, caruman sukarela mencatat RM14.15 bilion. Manfaat prestasi ekonomi Malaysia yang mencatat pertumbuhan KDNK sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini perlu dirasai secara langsung oleh rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pertumbuhan KDNK, jumlah pelaburan dan perdagangan tinggi serta kadar inflasi dan pengangguran rendah menunjukkan ekonomi negara berada pada landasan tepat. Namun, pencapaian itu tidak bermakna. Ini sekiranya rakyat tidak memahami dan merasai manfaatnya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan lebih 10,000 akaun palsu dikenal pasti untuk diturunkan. Ia dikesan membawa kandungan berkaitan isu 3R. Jumlah itu dikenal pasti berterusan sehingga Ahad lalu. Sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan hampir setiap hari.
1: Akaun palsu 10,000 bukan dari awal tahun, daripada sebelum PRN Johor. Hampir setiap hari sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan. Dan apakah fungsi akaun palsu ini jika tidak untuk membawa naratif palsu, maklumat yang tidak benar, menyampaikan kandungan yang tidak betul, maka kita perlu lipat gandakan usaha kita.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji, TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya, kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH. Selaras dengan syur dikemukakan, Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi, insyaAllah. Tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaik sesegera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Langkah memansuhkan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU bakal menggalakkan budaya pemikiran kritis dan bebas di Institusi Pengajian Tinggi IPT. Perkara itu dinyatakan kumpulan bekas penjawat awam kanan. Menurut kenyataan, kumpulan itu menyatakan pemerkasaan golongan muda perlu bermula di IPT. Pemansuhan undang-undang itu memberikan peluang penting untuk mewujudkan hubungan berbeza secara asas antara universiti, mahasiswa dan kerajaan. Dalam perkara itu, Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar MPP Universiti Putra Malaysia, Nukman Naufal Nur Azhari berpendapat pemansuhan AUKU perlu disusuli perbincangan mengenai hak mahasiswa.
3: Pertama, ialah tentang soal hak mahasiswa untuk bersuara. Kedua, ialah tentang soal hak mahasiswa untuk membuat keputusan. Dan yang ketiga, ialah tentang hak seorang mahasiswa memberikan pandangan terhadap wacana intelektual di universiti.
0: Menurutnya, peranan MPP juga perlu diperkukuh sebagai saluran rasmi yang mewakili suara mahasiswa dalam proses membuat keputusan. Inflasi Malaysia susut kepada 1.8% pada Julai tahun ini berbanding 1.9% pada Jun. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan kumpulan pengangkutan menjadi antara penyumbang utama meskipun kadar inflasinya menyederhana kepada 1.4% berbanding 2.8% pada Jun. Sementara itu, inflasi makanan dan minuman serta perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain masing-masing meningkat kepada 1.8%. Sebanyak 7 negeri merekodkan inflasi melebihi paras nasional dengan Negeri Sembilan mencatat kadar tertinggi 2.5%.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Korang tak tahu nombor baru WhatsApp Pagi FM?
2: 010-2007-055.
1: Simpan tau, jangan silap. Pagi FM untuk korang je.
3: Bagi yang baru mengikuti siaran kami, jangan sekali-kali tukar stesen anda.

0: Hiburan berinformasi tentunya untuk Koma Aja menemani Koma di jam yang kedua. Saya Rick untuk edisi hari ini, Selasa 18 Ogos 2026, bersama dengan 5 Rabiul Awal 1448 Hijri. Selamat pagi kepada Koma semua yang terus saja menjadikan Perak FM sebagai radio nombor 1 di hati Koma. Dan tak nak buang masa, di jam yang kedua ini ayuh kita dengarkan
1: Cuaca Espera.
0: Jadi dah bersedia di ujung talian ketika ini pegawai yang bertugas dari Pejabat Meteorologi Batu Wers Pulau Pinang. Silakan tuan dengan laporannya.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Najmuddin dari Pejabat Meteorologi Batu Wers akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak. Selasa 18 Ogos 2026. Untuk makluman, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir bagi kawasan perairan negeri Perak berkuat kuasa sehingga jam 10 pagi ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Seterusnya, untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi cuaca diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan pantai negeri Perak. Pada sebelah petang pula, hujan serta ribut petir di beberapa tempat dijangka berlaku terutamanya di kawasan tengah dan pendalaman Perak dan ia dijangka boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti bagi daerah di pendalaman. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca, rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia yang lain. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Teruskan mendengar Perak FM. Terima kasih dan assalamualaikum.
1: Cuaca Espera.
3: Makanan laut segar, ikan, ketam, udang di Bagan Datuk dan Pantai Remis. Dengar Perak FM 95.6 MHz.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.
2: Media sosial ada manfaat, tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.
3: Terus dekatkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana FM.
4: Baik, 7.27 minit pagi ketika ini. Terima kasih korang kerana terus kekal dekat layan Pira FM. Dan sekarang ini
5: laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
4: Jadi ayuh kita bersama dengan pegawai dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak bersama laporan beliau. Silakan
6: Bomba
4: Tuan.
6: Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini anda para pendengar bersama saya, Lolong Kanan Kuasa Bomba, Ali bin Mazin selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 17 Ogos 2026 adalah sebanyak 42 kes. Di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 16 kes dan bagi kes-kes kebakaran adalah seperti berikut. Berlaku kebakaran rumah di alamat 108 Lorong 5E, Jalan Surau, Kampung Aulong Lama, Taiping Perak. Kebakaran melibatkan dua buah rumah jenis berkembar kelas A, satu tingkat berkeluasan 40 x 50 kaki, musnah terbakar 80%. Tindakan operasi adalah ketua operasi melakukan saizab dan mengaplikasikan konsep risio, seterusnya mengarahkan anggota melakukan kerja-kerja pemadaman menggunakan dua aliran 200 kaki, dua pancutan dan satu aliran salur bantu mula bersumberkan air dari tangki jentera sehingga kebakaran dapat dipadamkan sepenuhnya. Kebakaran tidak melibatkan sebarang kehilangan nyawa ataupun mangsa. Seterusnya, berlaku kebakaran kedai di alamat Jalan Simpang Hart, Simpang Hart, Taiping Perak. Semua jentera di tempat kejadian dapati berlaku kebakaran melibatkan tiga buah rumah kedai, dua tingkat jenis kelas B berkeluasan 20 x 100 kaki setiap satu, terbakar 70% dan telah melebak ke rumah kedai keempat. Kebakaran terkini adalah berjumlah 4 buah rumah kedai, musnah terbakar 80%, seterusnya melibatkan sebuah kereta dan sebuah lori pickup. Kebakaran tidak melibatkan mangsa. Tindakan operasi adalah ketua operasi melakukan saizab dan mengaplikasikan konsep risio, seterusnya mengarahkan anggota memakai PPE lengkap, melakukan kerja-kerja pemadaman menggunakan satu aliran salur bantu mula dari jentera BBP Taiping, dua aliran hos 100 kaki dan 200 kaki, dua pancutan dari jentera Balai Bomba dan Penyelamat Bagan Serai, dua aliran hos, dua pancutan 200 kaki dari jentera Balai Bomba dan Penyelamat Kemunting, bekalan air dari tangki jentera dan water tanker. Kerja-kerja pemadaman turut dibantu oleh pasukan bomba sekerela Kuala Sepetang dan pasukan bomba sekerela Bagan Serai sehingga kebakaran dapat dipadamkan sepenuhnya. Manakala kes penyelamatan pula ada sebanyak 5 kes dan bagi kes-kes penyelamatan adalah seperti berikut. Seorang lelaki berbangsa Cina berusia 49 tahun telah ditemui meninggal dunia di dalam sebuah bilik hotel di alamat HPI Hotel, Jalan PPSP 5, Simpang Pulai, Perak. Setibanya jentera tempat kejadian, ketua operasi dimaklumkan bahawa terdapat seorang mangsa tidak lapor keluar daripada hotel dan pintu bilik dalam keadaan berkunci. Terdapat seorang mangsa ditemui dalam keadaan tidak sedarkan diri. Mangsa kemudiannya diperiksa oleh pegawai perubatan KKM yang hadir dan telah disahkan telah meninggal dunia di lokasi kejadian. Tindakan operasi adalah ketua operasi menjalankan saizab dan mengaplikasikan konsep sewa. Sosial mengarahkan anggota membuka pintu dengan menggunakan circular saw. Setelah pintu berjaya dibuka, anggota membuat pemeriksaan dan mendapati terdapat satu mangsa tidak sedarkan diri. Mangsa tersebut kemudiannya diperiksa dan disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan KKM yang hadir. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 21 kes. Akhir kata, pada pendengar sekalian, perlu mengambil berat mengenai faktor kemerbayaan kebakaran dan siasat peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta menjaga keselamatan diri dan keluarga cuma dalam keadaan cuaca tidak menentu seperti ribut banjir dan sebagainya sejak akhir-akhir ini. Tuan Puan boleh menghubungi Talian Kecemasan Negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, dalam keadaan kuasa bomba, Halid bin Mazin dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
5: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
7: Sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. Save Me 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. Save Me 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan Save Me 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
8: Lebih menjimatkan memasak dengan cerit penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.

siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Sebelum informasi tentunya untuk koma aja. Rit di sini menemani koma sebelum Zeti akan bertandang di jam yang ketiga. Sebentar aja nanti dalam Borak Gegar Pagi. Nantikan apakah topik bagi Borak Gegar Pagi di jam yang seterusnya. Dan koma juga boleh menyaksikan kami secara langsung menerusi live TikTok. Dan sekarang ini teman nak kongsikan bersama dengan koma antara tajuk-tajuk utama di Akhbar untuk edisi hari ini 18 Ogos 2026. Antaranya yang boleh teman kongsikan, gempa bumi gegar laut Bali, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Dan juga selain dari itu, Menteri Luar tiba di Manila untuk mesyuarat JCM Malaysia Filipina ke-9. Menteri Luar Dato' Sri Mohamad Hassan tiba pada malam Isnin untuk mengetuai delegasi Malaysia pada mesyuarat Suruhanjaya bersama JCM. Dan juga antara lain, Raja Perlis terima menghadap Ketua Pesuruhjaya SPRM dan juga Menteri Komunikasi seru rakyat Malaysia hayati lagu Aku Berjanji. Okey, dan juga berita global yang boleh teman kongsikan, antaranya pelucutan senjata Hamas boleh bermula dalam tempoh 30 hari dan juga antara lain serangan drone sasar pejabat PM Kurdistan ceroboh kedaulatan Iraq. Itu menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengecam serangan drone yang menyasarkan pejabat Perdana Menteri wilayah Kurdistan di utara Iraq pada Isnin. Dan juga antara lain, Trump sekali lagi gagal cabar keputusan kes serangan seksual. Dan juga wabak taun melanda Yangon, ratusan pesakit dimasukkan ke hospital. Okey, dan berita sukan yang boleh teman kongsikan, Rodri tiba di Barcelona lengkapkan perpindahan impian Kapten Spanyol yang menculang trofi Piala Dunia. Yang mana pasukan Spanyol telah pun menjuarai Piala Dunia baru-baru ini, menandatangani kontrak bersama juara La Liga. Itu sekaligus menamatkan salah satu saga perpindahan terbesar musim panas ini. Okey, dan juga antara lain, Shetty cipta kejutan singkir pemain nombor satu dunia. Juara bertahan Shi Yuki tersingkir mengejut pada pusingan pertama kejuaraan badminton dunia selepas tewas kepada bintang meningkat naik. Dari negara yang boleh teman kongsikan bersama dengan koma, dari India, iaitu Ayush Shetty pada hari Isnin yang lalu. Okey, dan juga antara lain, Sukma 2026 Sarawak rangkul emas pertama acara 4x100 meter wanita. Kuartet Sarawak melakar sejarah tersendiri apabila merangkul pingat emas pertama dalam acara 4x100 meter wanita selepas mencatatkan masa 46.89 saat. Meriah juga cerita di Sukma baru-baru ini, yang mana antara rekod sukan Malaysia, Sukma, yang telah pun dipecahkan, antara pencapaian paling menonjol, kuartet Johor yang memadam rekod 4x100 meter yang berusia 10 tahun, dan juga acara 110 meter lari berpagar, dan juga rekod kebangsaan 26 tahun dalam acara rejam lembing. Tahniah buat atlet-atlet ubi muda kita yang sedang bertarung untuk Sukma Selangor 2026. Kalau boleh teman kongsikan juga kedudukan untuk kontinjen Perak berada di tangga yang ke-8 selepas berjaya mengutip 6 pingat emas dan juga 13 pingat gangsa, 6 pingat perak, menjadikan jumlah keseluruhan ketika ini pingat yang telah pun berjaya dikumpul

Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perihatan ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Perak FM.

0: reggae, hayat ye.
1: Eh, bendera Cha dah lusuh ni. Kenapa tak tukar?
2: Bukan sama je ke? Tapi kalau lusuh, macam ni barulah style. Nampak unik kan?
1: Mana boleh macam tu? Ni kan bendera Jalur Gemilang. Kita kenalah tunjukkan rasa hormat kepada Jalur Gemilang ni.
2: Haa lah, betul lah cakap Intan tu. Okeylah, Cha tukar dengan yang baru.
1: Haa, baru betul. Baru, Cha.
3: Bulan kemerdekaan dah pun tiba. Ata, tunggu apa lagi? Mula kita kibarkan Jalur Gemilang bersama-sama. Ha, dengan kita punya tagline iaitu Kibar Bangga Bersama Koma Pera FM.

0: Kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
2: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak konten yang kita ingin bawakan kepada anda.
3: Jangan tukar siaran TV anda.
1: Mewarnaimu hanya di TV 1. Warta Perak 8 pagi.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Syahana Kamarudin dalam Warta Perak 8 pagi. Ibu bapa disaran mengenal pasti potensi anak sejak usia awal dan bekerjasama dengan guru-guru Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS bagi memastikan bakat serta kebolehan mereka dapat dipupuk secara berterusan. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad berkata pendidikan awal kanak-kanak memainkan peranan penting dalam membantu melatih dan mendidik anak-anak supaya potensi mereka dapat dikembangkan untuk jangka masa panjang. Menurutnya, selain itu, ibu bapa juga perlu memberikan ruang kepada anak-anak untuk mencuba tanpa mematahkan semangat mereka apabila berdepan kegagalan. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Sarani berkata peranan ibu bapa bukan menentukan keseluruhan perjalanan hidup anak sejak kecil. Sebaliknya, membimbing mereka agar mampu mengenalpasti kekuatan dan potensi diri. Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI menyambut baik cadangan memansuhkan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU serta usaha Kementerian Pendidikan Tinggi KPT membangunkan kerangka perundangan baharu yang lebih komprehensif bagi memperkukuh sektor pendidikan tinggi negara. Naib Chancellor UPSI, Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf berkata, pembaharuan berkenaan penting bagi memastikan institusi pendidikan tinggi IPT terus berperanan melahirkan generasi berilmu, beradab dan berkeupayaan membina peradaban yang disegani di peringkat nasional maupun global. Menurutnya, perubahan berkenaan perlu dilihat sebagai satu anjakan besar dalam landscape perundangan pendidikan tinggi negara yang selari dengan agenda rancangan pendidikan tinggi Malaysia RPTM 2026-2035. Justeru, beliau berharap Akta Pendidikan Tinggi Baharu yang bakal digubal dapat menjadi asas kukuh dalam membentuk generasi berilmu yang seimbang dan holistik serta mampu menyumbang secara signifikan kepada kecemerlangan dan kemajuan negara. Anak-anak Perak di Selangor dan wilayah persekutuan bakal digerakkan sebagai jambatan ekonomi bagi membawa produk, pelancongan dan peluang perniagaan negeri itu ke pasaran lebih luas. Presiden Persatuan Darul Rizwan di Selangor dan Wilayah Persekutuan PDR Dato' Abu Hassan Al-Syari Alang Jaman berkata usaha itu akan digerakkan menerusi penubuhan Koperasi Persatuan Darul Rizwan Berhad yang dilihat mampu menjadi platform memperkukuh jaringan perniagaan serta keusahawanan dalam kalangan anak Perak.